0: joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Duh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
1: Hati-hati dengan FOMO atau feeling of missing out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.

0: totalnya Rp143.500 ya kak.
1: Oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: Kris, bukan QRIS.
3: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

0: Waktunya Traffic Update, sekarang kita langsung cek situasi lalu lintas bersama Ibtu Raswanto dari Polresta Serang Kota. Halo Ibtu Raswanto, bagaimana kondisi lalu lintas di pagi hari ini?
1: Halo, selamat siang Kak, saya Ibtu Raswanto, ini melaporkan dari Sepuran Kota Serang. Khususnya untuk wilayah kota, secara umum lalu lintas normal untuk TL-TL, Ciseri, Pisang Mas, ataupun Ciseri dan lainnya normal. Untuk pengendara atau pengguna kendaraan untuk bersabar, khususnya di simpang Kebon Jahe, TL Kebon Jahe, karena ada kepadatan, yaitu di simpang Kemuning, di Evialen, karena di situ keluar masuk dari sekolah Evialen. Jadi di TL-nya mungkin tidak berlaku normal, mungkin ada petugas yang jaga pengaturan, akan disekat-sekat, jadi tidak menimbulkan kemacetan. Nah, begitu Kak.
0: Baik, untuk hari ini apakah ada himbauan untuk teman perdua Ibtu Raswanto?
1: Himbauan dari kami petugas Lantas Serang Kota, khususnya pengguna jalan, ya ikutin aturan lalu lintas ya, sebelum berkendara, cek kelengkapan kendaraan atau perorangan sebelum berkendara, seperti kendaraan, spion, plat nomor, ban, tekanan angin. Untuk pengemudi sendiri, jangan lupa surat-surat dan kelengkapannya, SIM, STNK, dan identitas lainnya. Begitu kan?
0: Baik, terima kasih Ibtu Raswanto dari Polresta Serang Kota untuk traffic update-nya, dan selamat bertugas kembali.
1: Terima kasih kembali, Kak. Selamat pagi.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana.
1: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
2: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
3: Oh iya deh.
2: Padahal 5.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
2: Mam.

0: bosen banget, pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro2.

Teman Pro 2, sekarang dengerin radio itu gak cuma lewat radio konvensional aja loh. Kamu bisa juga mendengarkan radio lewat streaming karena Radio Republik Indonesia menghadirkan RRI Digital. Kamu bisa mendengarkan beragam musik, radio streaming, berita terkini, dan juga informasi-informasi terup to date dari berbagai daerah di Indonesia. Caranya gampang banget, kamu tinggal install aja aplikasi RRI Digital di Google Play Store dan juga App Store, dan kamu bisa menikmati musik terbaik gratis tanpa biaya langganan.

to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.

0: di Pro 2.
1: Kalau lagi butuh lagu yang bisa bikin mood langsung naik, rilisan terbaru dari Heart to Heart ini wajib banget nih masuk playlist kamu. Single berjudul Lemon Tang hadir dengan nuansa musim panas yang fresh, ceria, dan penuh energi. Bahkan, para member Heart to Heart menyebut lagu ini sebagai stress reliever song, alias lagu yang siap nemenin kamu melepas penat setelah aktivitas seharian. Nah, antusiasme penggemar juga luar biasa loh. Video musik Lemon Tang sukses melesat ke posisi pertama trending musik di YouTube dengan lebih dari 10 juta penayangan hanya dalam waktu 2 hari saja sejak dirilis. Gak heran, karena lagu ciptaan komposer legendaris SM Entertainment Kenzie ini punya melodi yang catchy dan bikin susah berhenti senyum. So, catch the vibe, feel energy with Heart to Heart with Lemon Tang.

Lo di Hearts to Hearts dengan Lemon Tank teman Pro 2 menemani kamu di penghujung jam 7 pagi hari ini ya. Sesuai dengan janji aku, ini saatnya aku mengumumkan musisi pilihan kamu. Hari ini ada battle antara Sienna Sparrow versus Ella Langley dan juga versus Olivia Rodrigo teman Pro 2 ya. Dan kalau dari polling yang masuk di Instagram story kita, kayaknya lagi pada mau dengerin Olivia Rodrigo, walaupun agak-agak galau dikit, gak apa-apa teman Pro 2 ya. Kalau gitu tiga lagu dari Olivia Rodrigo dengan Honeybee, Drop Dead, dan Stupid Song. Here we go.

Pernahkah kamu mendengar istilah batas Chandra Sekar? Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Chandra Sekar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandra Sekar, inti bisa runtuh dan meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Batas Chandra Sekar penting dalam astrofisika karena membantu memahami evolusi bintang, penyebaran elemen berat di alam semesta, dan pembentukan bintang serta planet baru.

dan hanya Kota Pontianak di Kalimantan Barat yang tepat dilintasi garis khatulistiwa atau persis memisahkan bumi belahan utara dan selatan. Karena letak astronomisnya itulah, Indonesia memiliki iklim tropis dengan dua musim yaitu hujan dan kemarau.

101,6 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2, masih bareng BTB nih ya. Dan aku mau bawa kabar yang cukup menggembirakan buat Gen Z. Karena ini kemarin aku udah coba dan it works sebenarnya teman Pro 2 ya. Apalagi buat kamu para content creator, pengelola brand, atau ya cuma pengguna media sosial aja gitu. Karena kamu pernah gak sih kayak ngerasa salah pilih lagu pas unggah foto atau carousel di Instagram gitu ya. Terus mau ganti lagunya tapi ragu karena postingan itu tuh udah dapat ribuan likes atau komentar. Nah, kalau dulu solusi satu-satunya tuh emang kayak menyeramkan ya. Jadi kamu harus rela menghapus postingan tersebut terus di-upload dari nol dengan resiko kehilangan semua engagement yang

udah didapat. Tapi tenang, jadi per tanggal 22 kemarin problem klasik itu tuh udah resmi tinggal kenangan teman Pro 2, dimana Meta baru aja meluncurkan fitur baru bernama Replace Audio yang memungkinkan kita mengganti musik latar pada postingan feed maupun carousel yang sudah lama tayang tanpa perlu menghapus postingannya. Wah, ini menarik banget ya teman Pro 2 ya. Kita bakal bahas lebih dalam setelah ini. Don't go anywhere, stay tune terus di Pro FM Banten, teman terbaik kamu.

kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia. Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1980.

0: Eh, Ndu, tahu nggak? Barusan guru olahraga gue masa bilang break a leg? Gue disuruh matain kaki gue dong.
1: Nah, kalau guru bahasa Inggris gue tadi bilang kayak gini di kelas. The exam is a piece of cake. Berarti habis ujian kita bakalan ada bagi-bagi kue gitu ya.
2: Wait, jangan asal ngertiin idiom bahasa Inggris secuka kalian. Break a leg itu artinya semoga berhasil. Nah, kalau piece of cake itu artinya sangat mudah. Jadi, maksudnya the exam is a piece of cake itu ujiannya sangat mudah. Bukan habis ujian bagi-bagi kue. Gue juga mau kali kalau bagi-bagi kue.
0: Oh, gitu ternyata.
1: Yah, gue kira bagi-bagi kue beneran.
2: Makanya, upgrade terus bahasa Inggris kamu sambil seru-seruan bareng narasumber keren di Pro2 English Corner. Setiap hari Jumat, jam 4 sore, hanya di 101,6 Pro2 FM, teman terbaik kamu.
0: Eh, jadi kuenya kapan dibagiin? Minta sih.

Lagu Indonesia Raya identik dengan sosok W.R. Supratman sebagai komposer dan pencipta lagu. Tapi tahukah Anda siapakah yang menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk pertama kalinya? Dia adalah Dolly Salim. Nama aslinya Theodora Atia Salim, putri pahlawan nasional Haji Agus Salim dan Zaitun Nahar Almatsir. Dolly Salim menyanyikan lagu Indonesia Raya saat Kongres Pemuda II digelar pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Saat menutup Kongres, W.R. Supratman membawakan lagu Indonesia Raya dengan biola kesayangannya. Kemudian, ada salah satu peserta yang meminta agar lagu Indonesia Raya diperdengarkan dengan lirik. Karena khawatir terhadap ancaman kolonial Belanda, disepakati lirik Indonesia Raya diubah, yaitu kalimat Indonesia Merdeka, Merdeka diganti dengan Indonesia Mulia, Mulia. Dolly Salim yang saat itu duduk di barisan kursi terdepan dipilih untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Karena tidak ada panggung, Dolly menyanyikannya dengan suara yang keras sambil berdiri di atas kursi agar terlihat oleh seluruh hadirin. Usai menyanyikan lagu Indonesia Raya, tepuk tangan hadirin bergemuruh dan nama Dolly Salim sejak saat itu disebut sebagai penyanyi pertama lagu Indonesia Raya.

Ya, dan kita masih bahas nih fitur terupdate dari Instagram yaitu Replace Audio. Jadi cara pakainya itu simpel banget teman Pro 2. Jadi kamu cuma buka cukup postingan aja, buka postingan feed atau carousel yang mau diubah. Terus klik opsi titik 3 di pojok kanan atas, kemudian pilih edit. Nah, bisa langsung tekan Replace Audio atau ganti audio gitu ya. Dari situ kamu bebas nih bisa memilih musik-musik baru dari pustaka lagu Instagram dan menentukan potongan durasi yang pas. Sebenarnya kalau dari segi fungsi gitu ya, fitur ini tuh memberikan apa ya? Mungkin kita punya kontrol penuh terhadap konten-konten yang ingin kita buat. Dan manfaat utamanya jelas sebenarnya aspek engagement kayak likes, komentar, share sampai dengan total accumulated reach di insight kamu tuh bakalan tetap aman 100% dan gak bakal kereset. Dimana fitur ini juga jadi salah satu solusi gitu ya untuk pelaku usaha atau brand kalau tiba-tiba lagu yang dipakai tuh kena masalah copyright atau hak cipta, atau ya kalau pengen ikutin tren-tren lagunya gitu kan, pengen ngasih refreshment di konten gitu kan biar lebih oke, bisa banget. Jadi kalau dari kepala kreator product marketing Instagram Jimmy OQV juga mengonfirmasi kalau proses ganti lagu ini tuh bisa dilakukan berkali-kali tanpa batasan. Tapi ingat ya, fitur ini tuh difokuskan untuk mengganti lagu dari pustaka musik resmi, bukan untuk mengedit original audio atau percakapan video. Dan abis ini kita bakal bahas gitu ya, efeknya ke algoritma tuh seperti apa teman Pro 2.

to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.

Masih bareng BTB Teman Pro 2 di Spada ya. Dan kita bakal ulas dari POV algoritma, bagaimana Instagram membuka atau membuat fitur baru, yaitu replace audio. Jadi sebenarnya ada satu catatan penting dari pihak Meta nih Teman Pro 2, yaitu mengganti fitur musik atau mengganti musik lewat fitur replace audio ini tidak memberikan algorithmic boost atau dorongan otomatis dari sistem. Yang artinya postingan lama kamu gak akan mendadak terdorong kembali lagi ke paling atas feed para pengikut secara instan aja gitu kan. Walaupun begitu, secara psikologis dan juga estetika, memperbarui musik latar yang emang sesuai gitu ya dengan tren saat ini bisa meningkatkan perceived value atau daya tarik utama visual konten kamu. Jadi pas audiens baru menemukan konten lama kamu secara organik gitu ya, mereka bakal ngerasa konten itu tetap segar dan juga relevan. Dan langkah Instagram ini tuh melengkapi serangkaian fitur-fitur fleksibel lainnya, kayak kemampuan untuk mengatur susunan grid profile dan juga menulis caption berbeda di setiap slide carousel. Ini tuh jadi salah satu bukti kalau platform digital makin ramah sama dinamika kerja para kreator gitu ya. Karena peluncuran juga dilakukan secara bertahap nih Teman Pro 2, yang dimana bisa dipastikan aplikasi Instagram di ponsel kamu sudah diupdate ke versi terbarunya. Kalau kamu Teman Pro 2, apakah sudah mencoba fitur terbaru dari Instagram Replace Audio ini? Boleh dong di-share di WhatsApp kita ya di 081 11 45 1016, atau kamu juga bisa DM langsung di Instagram kita di @rri_pro2banten.

0: di Pro 2.
1: Belakangan ini, pasti nggak asing sama lagu terbaru dari Tulus yang lagi rame banget dibahas. Berjudul Teh Hijau. Lagu ini langsung melesat jadi salah satu yang paling banyak didengerin dan sukses mencuri perhatian para penikmat musik Indonesia. Menariknya, di balik aransemen yang terdengar ringan dan hangat, Teh Hijau justru menyimpan cerita tentang rasa hampa, kehilangan arah, dan proses menerima diri sendiri. Bukan tentang melawan perasaan itu, tapi belajar berdamai dan percaya kalau setiap orang punya waktunya masing-masing untuk pulih. Kadang, hidup memang nggak selalu penuh warna. Ada hari-hari ketika semuanya terasa datar. Tapi mungkin, seperti secangkir teh hijau, kita nggak harus selalu manis untuk tetap bisa dinikmati. So, enjoy this moment dan biarkan lagu ini menemani apapun yang sedang kamu rasain. Teh Hijau, Tulus.

0: hari ini?
1: Duh, gak tahu nih, bosen. Enaknya makan apa ya? Udahlah, terserah kamu aja deh.
0: Duh, jangan terserah. Nih, ada menu yang gak ngebosenin di Pro 2FM. Di pagi hari, ketemu TikTok ngobrolin topik seru tapi nggak kosong. Di siang hari, ada Muda Kreatif, tempatnya anak muda kreatif nunjukin skill bisnis mereka. Nah, sore hari bakal ditemenin Hit Shuffle, muterin lagu-lagu hits dari tahun 2015 sampai 2020. Kalau malam, tenang aja. Kamu nggak bakalan dibiarin galau sendirian, karena ada Jaga Malam. Jangan galau, malam-malam.
1: Terus dengerinnya di mana?
0: Cukup dengerin di 101,6 FM atau streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
1: Wah, ternyata seru juga ya.
0: Emang, menu yang gak ngebosenin cuma ada di Pro 2 FM.

Audrey Boy Next Door dengan Serenade teman Pro 2 menemani kamu di jam 8 lepas tanda waktu 53 menit pagi hari ini ya. Gimana? Kalau kamu teman Pro 2 apakah sudah mencoba fitur dari Instagram terupdate ini untuk replace audio? Kalau aku sih sebenarnya kemarin udah sempat nyoba dan it works gitu. Ini sudah banyak banget responnya, katanya akhirnya yang ditunggu-tunggu gitu kan. Karena jadi angin segar gitu kan. Terus ada pertanyaan ini Pink Woody gitu ya. Ini berlaku juga enggak sih buat di Insta Story? Kan gitu juga kalau lagunya tiba-tiba hilang jadi sepi background musiknya. Terus ada reply juga nih, harusnya juga ada ya, suka sebel kalau udah masukin ke highlight tiba-tiba musiknya gak tersedia. Nah untuk itu kayaknya aku juga mesti coba sih, karena kadang-kadang yang udah dimasukin ke highlight tapi lagunya atau soundnya tuh hilang teman Pro 2 di Instastory gitu kan. Terus ada juga nih dari Danu di Serang, katanya ini tuh fitur yang paling aku tunggu-tunggu banget, sering banget udah posting ke Rosel foto-foto estetik, beberapa hari kemudian lagu yang dipakai malah kemute gitu kan. Nah sekarang bisa ganti lagu baru tanpa perlu kehilangan ribuan likes. Wih, mantep banget nih Danu nih ya. Karena emang masalah copyright tuh jadi apa ya, cukup mengerikan juga gitu kan buat kreator. Dan ini jadi fitur yang cukup sangat amat baik teman Pro 2 ya, dimana teknologi yang baik adalah teknologi yang bisa mendengarkan kebutuhan penggunanya. Karena kehadiran replace audio ini jadi bukti gitu kan kalau keputusan kreatif di media sosial itu gak harus kaku dan bersifatnya permanen teman Pro 2.

101.6 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2, masih di Sepada bareng BTB ya. Dan kita sudah masuk ke segmen TikTok to Deep Talk nih. Kalau kamu kemarin mungkin ngikutin Piala Dunia, dan biasanya di final ini jadi adu gitu ya, sarana untuk mengadu taruhan gitu kan. Ini hati-hati teman Pro 2 ya, karena biasanya yang dinantikan tuh jumlah corner, siapa yang duluan free throw, atau negara mana yang berada di sisi kanan saat pertandingan. Ini hati-hati, karena besar atau kecil taruhan sama-sama bisa mempengaruhi cara pikir kita loh teman Pro 2. Tapi kenapa ya, meskipun masang kecil-kecilan, banyak yang ikutan taruhan Piala Dunia gitu ya. Dimana studi dari International Journal of Mental Health and Addiction di tahun 2022 menunjukkan kecanduan taruhan kerap berawal dari niat yang tidak disengaja, dari aktivitas rekreasional atau hiburan seperti ajang Piala Dunia. Dan ini polanya tuh jelas banget teman Pro 2, karena memang kebiasaan taruhan bertumbuh dari reaksi spontan atau impulsif yang cenderung mengutamakan kepuasan secara cepat ketimbang komitmen jangka panjang. Dan ya, karena seru dan populer, ragam variabel dalam pertandingan sepak bola ini menarik untuk dijadikan tebak-tebakan. Entah mungkin skor akhir, jumlah corner, jumlah free throw, penembak pertama, dan lain sebagainya. Dan taruhan yang bentuknya itu mulai dari sekadar traktiran sampai uang ini muncul sebagai cara untuk menguji prediksi masing-masing. Di mana ketepatan prediksi itu kemudian memicu rasa senang yang bikin kecanduan teman Pro 2. Semakin besar taruhan, maka bakalan semakin besar juga rasa senang yang didapat jika menang. Yang kalah juga penasaran, coba lagi untuk bisa menang. Dan sebetulnya apa aja sih faktor-faktor pendorongnya? Kenapa akhirnya kita cenderung bersemangat gitu ya untuk menaruhkan atau memprediksi kemenangan dengan taruhan teman Pro 2? Kita bakal bahas setelah ini, jadi don't go anywhere, stay terus di Pro FM Banten, teman. Terbaik kamu.

0: Lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.
1: Hai teman Pro 2 Banten, aku Syarama.

0: Duh, bosen banget. Pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro 2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro 2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro 2.

Balik lagi bareng BTB Teman Pro 2 di Spada ya. Dan kita bakal bahas apa aja sih emang faktor pendorong yang membuat orang berani gitu ya untuk taruhan Teman Pro 2. Ya, jawabannya ada pada 3 bias kognitif. Yang pertama adalah illusion of control atau ilusi kendali. Jadi Alan Langlier menjelaskan kalau kita tuh kadang merasa mampu untuk memprediksi hasil pertandingan karena mengikuti performa tim sejak awal. Padahal sepak bola itu tetap penuh dengan ketidakpastian, Teman Pro 2 ya. Yang kedua adalah hot hand fallacy atau tangan panas. Jadi Glovich, Fallon dan juga Tversky ini menjelaskan setelah beberapa tebakan benar, kita tuh berasa jadi shooter terbaik NBA kayak Stephen Curry gitu ya. Padahal Stephen Curry yang asli pun tembakannya kerap meleset dan gak selalu main bagus setiap saat nih, Teman Pro 2. Dan yang ketiga adalah overconfidence atau kepercayaan diri yang berlebih. Jadi Etienne Gagnon dan kawan-kawan di tahun 2026 ini menjelaskan kondisi individu yang merasa benar terhadap kalkulasi atau perhitungan dan juga instingnya, yang akibatnya kita mulai mengambil keputusan yang lebih berani walaupun resikonya belum benar-benar bisa dipahami. Ini kamu harus waspada nih, Teman Pro 2 ya. Kita bakal bahas lagi selanjutnya. Kalau kamu Teman Pro 2, apakah kemarin ikutan juga jadi bagian dari orang-orang yang bertaruh saat Spanyol melawan Argentina nih, Teman Pro 2? Boleh dong di-share juga di WhatsApp kita di 081 11 45 116, atau kamu juga bisa DM langsung di Instagram kita ya di @rri_pro2Banten.

konsumsi air putih masih dianggap kurang penting oleh sebagian orang. Padahal, tubuh setidaknya membutuhkan asupan cairan agar dapat bekerja lebih optimal. Rajin mengkonsumsi air putih juga merupakan salah satu gaya hidup sehat. Air membentuk sekitar 70% dari tubuh manusia. Hampir semua air yang ada pada tubuh ini memiliki fungsi untuk membuat tubuh dapat bekerja. Beberapa manfaat dari air putih adalah menjaga suhu tubuh optimal, melancarkan sistem pencernaan tubuh, menjaga tekanan darah stabil, menjaga asupan oksigen dalam tubuh, menggantikan cairan yang keluar dari tubuh, mencegah turunnya tingkat konsentrasi dan fokus, melindungi tubuh dari penyakit, dan masih banyak lagi. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Banten.

to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.

0: bersamanya.
1: Nama Muhammad berasal dari bahasa Arab dan secara harfiah berarti yang terpuji atau yang sangat dipuji. Nama ini mencerminkan sifat-sifat yang dihargai dalam Islam dan dianggap sebagai nama yang sangat mulia karena merupakan nama dari Nabi Muhammad SAW. Nama ini diberikan kepada banyak anak muslim dengan harapan agar mereka mengikuti teladan kehidupan Nabi Muhammad yang penuh dengan kebaikan, kepemimpinan, dan moral yang tinggi. Survei Global Index pada tahun 2023 lalu menunjukkan Muhammad menjadi nama depan paling populer di dunia. Sebanyak lebih dari 133 juta orang menggunakan nama Muhammad pada waktu itu. Di Indonesia, Muhammad juga menjadi nama yang paling banyak digunakan pada bayi laki-laki sepanjang tahun 2023. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia membagikan 5 nama terfavorit pada tahun 2023. 4 diantaranya menggunakan awalan Muhammad.
2: Back to back.

ngomongin soal lagu pop era 2000-an awal yang gak pernah absen dari playlist nostalgia. Shape of My Heart milik Backstreet Boys pasti langsung masuk daftar teratas. Menariknya, lagu yang rilis tahun 2000 ini belakangan kembali viral karena banyak dipakai dalam tren video Being Single Should Be Fun yang lagi berseliweran di FYP. Tren ini sukses bikin lagu lama milik Backstreet Boys kembali meroket dan ramai diperbincangkan oleh generasi sekarang. Saking meroketnya, banyak pendengar yang mencari makna di balik lagu ini. Gimana enggak? Dilihat dari liriknya aja, lagu ini emosional banget. Bercerita tentang seseorang yang menyadari kesalahannya dalam hubungan, mencoba menurunkan ego, dan akhirnya berani terbuka untuk menunjukkan bentuk hati serta ketulusan yang sebenarnya kepada orang tersayang. No matter what generation you are, this song just hits different. So, keep the nostalgia alive. Backstreet Boys, Shape of My Heart.

lagu dari Asian Astral Sepati featuring dengan Rara Sekar dengan Luruh Teman Pro 2 di menemani kamu di jam 9 lepas tanda waktu 50 menit sepagi hari ini ya. Dan kita masih bahas tentang taruhan-taruhan. Jadi kamu harus waspada nih Teman Pro 2 ya. Karena kalau selalu terlarut banget nih ya dalam euforia Piala Dunia, dampaknya nggak berhenti cuma pada taruhan bola aja. Karena pola pikir yang sama bisa terbawa ke keputusan keuangan lain. Misalnya kamu mengambil utang gitu ya karena yakin bisa menang taruhan, atau mengambil aset-aset yang cukup berisiko karena merasa lagi hoki gitu ya. Jadi sebuah studi yang melibatkan hampir 48.000 profil pinjaman di Swedia di tahun 2020 ini menemukan bahwa semakin tinggi aktivitas taruhan, maka semakin tinggi juga risiko gagal membayar pinjaman. Dan masalahnya kebiasaan taruhan saat ini tuh mayoritas daring atau dilakukan secara online Teman Pro 2 ya. Dan juga melibatkan anak muda mulai dari usia 20 tahun. Yang akhirnya ini juga semakin meningkatkan risiko kesulitan membayar pinjaman dua kali lebih tinggi. Dan studi dari International Journal of Mental Health and Addiction di tahun 2022 juga menegaskan ditemukan hubungan antara kecenderungan berjudi dengan keputusan investasi yang lebih spekulatif. Dimana kesimpulannya, spekulasi finansial ini memiliki hubungan kuat dengan perilaku berjudi itu sendiri. Dan spekulasi yang bermasalah memiliki hubungan kuat juga dengan judi yang bermasalah juga tentunya. Dan ini penting banget nih untuk kita bisa mengendalikan diri kita. Kita perlu mawas diri saat rasa percaya diri saat taruhan kecil tuh mulai menyusup gitu ya ke keputusan keuangan yang jauh lebih besar tanpa kita sadari. Dan jangan biarkan kemenangan-kemenangan atau kesenangan-kesenangan saat taruhan ini menjerumuskan kita ke jerat utang atau kebangkrutan akibat judi dan keputusan keuangan yang semakin keliru Teman Pro 2. Baik berupa utang maupun pembelian saham karena ya ngerasa lagi hoki aja gitu ya.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
0: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
4: Info Pro 2.

Waktu Info Pro 2 bareng aku BTB. Pengalihan pengelolaan Bandara Kertajati Jawa Barat dipastikan tidak hanya diperuntukkan untuk memperkuat pertahanan negara. Mensesnek menuturkan Bandara Kertajati dapat dipergunakan untuk berbagai fungsi, sehingga hal ini menepis akan pengalihan pengelolaan Bandara Kertajati di bawah naungan Kementerian Pertahanan.

Informasi lainnya teman Pro 2, rumor soal For Revenge yang bakal mengisi soundtrack Spider-Man Brand New Day sedang ramai dibahas. Spekulasi ini muncul setelah akun Instagram resmi mereka mengunggah logo For Revenge dengan desain laba-laba khas Spider-Man, lengkap dengan tulisan From Spider-Man Brand New Day Movie dan tanggal 28 Juli 2026.

0: Beralih ke dunia olahraga, teman Pro 2 Timnas Putri Indonesia mengalahkan Laos 5-0 pada final Piala AFF Putri 2026 di Kuala Lumpur Rabu kemarin. Kemenangan meyakinkan tersebut memastikan Garuda Pertiwi kembali mempertahankan gelar juara turnamen yang juga bernama AFF Women's Cup itu. Sekian untuk info Pro 2 kali ini, kita akan lanjut di Santai Siang.
1: Info Pro 2.

0: Du, tahu nggak? Barusan guru olahraga gue masa bilang break a leg? Gue disuruh matain kaki gue dong.
1: Nah, kalau guru bahasa Inggris gue tadi bilang kayak gini di kelas. The exam is a piece of cake. Berarti habis ujian kita bakalan ada bagi-bagi kue gitu ya.
2: Wait, jangan asal ngertiin idiom bahasa Inggris sesuka kalian. Break a leg itu artinya semoga berhasil. Nah, kalau piece of cake itu artinya sangat mudah. Jadi, maksudnya the exam is a piece of cake itu ujiannya sangat mudah. Bukan habis ujian bagi-bagi kue. Gue juga mau kali kalau bagi-bagi kue.
0: Oh, gitu ternyata.
1: Yah, gua kira bagi-bagi kue beneran.
2: Makanya, upgrade terus bahasa Inggris kamu sambil seru-seruan bareng narasumber keren di Pro 2 English Corner. Setiap hari Jumat, jam 4 sore, hanya di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
0: Eh, jadi kuenya kapan dibagiin? Minta sih.
3: Orang-orang tuh gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
4: Biarlah.
3: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
4: Oh iya ya. Harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
5: Kerja bagus.
3: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.

101,6 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, sudah di santai siang tapi kamu masih ditemenin sama BTB. Dan kita sudah masuk di Pro 2 Hitlist. Jadi kamu bisa request lagu-lagu terbaik versi kamu, lagu-lagu hits dari rilisan tahun 2020 sampai dengan 2026 sampai jam 12 siang hari ini ya. Bisa langsung di WhatsApp kita aja di 081 11 45 1016, atau kamu juga bisa DM langsung di Instagram kita di @rri_pro2.

Gempa bumi sudah terjadi sejak zaman dulu kala, di mana belum ada teknologi dan ilmu mendalam yang mempelajarinya. Tapi orang Tiongkok kuno menciptakan sebuah perangkat yang akurat dalam mendeteksi gempa bumi. Zhang Heng adalah penciptanya. Alat ini dapat mendeteksi guncangan daratan meskipun tidak berada di lokasi perangkat itu. Alat ini berupa bejana perunggu raksasa dengan diameter 1,8 meter. Ada 8 ukiran naga yang meliuk-liuk menghadap ke bawah di sepanjang bagian luar yang menandai arah kompas utama. Di setiap mulut naga ada bola perunggu kecil, dan di bawahnya ada 8 kodok perunggu dengan mulut lebar untuk menerima bola. Ketika terjadi gempa bumi, maka tongkat akan tumbang ke arah guncangan seismik, memicu salah satu naga membuka mulutnya dan melepaskan bola perunggu. Suaranya yang mengenai salah satu dari 8 kodok akan mengingatkan pengamat pada terjadinya gempa bumi.

0: Duit kembalian beli makanan barusan masih ada?
1: Ada nih. Kenapa? Si Bapak nanyain?
0: Enggak. Udahlah, kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
1: Ah, bener. Eh, Yan, masuk kelas gak hari ini?
0: Enggak, menitip absen aja ke si Jaka.
1: Saya ikut dong.
0: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya, Gak?
1: Ya elah, bro. Kasih duit lebih aja petugasnya. Ntar juga diduluin.
2: Jangan sepelein hal-hal kayak barusan ya. Karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin. Buatlah lingkungan yang baik. Hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?
3: Waktunya santai siang.

nggak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang, ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.

Selamat siang is baik teman Pro 2. Dan sudah masuk nih untuk request lagu di siang hari ini. Datang dari Nadifa. Nadifa pengen dengerin TWS atau TWS gitu ya, dengan judulnya Plot Twist. Alright, sudah kita masukkan ke dalam playlist. Another one datang dari Kartika. Kartika pengen dengerin Rafael dengan judulnya Fall In. Okay, sudah juga kita masukkan ke dalam playlist. Dan selain itu ada juga dari Nadif. Nadif pengen dengerin Malik and the Essentials dengan Begini Begitu. Dan kemudian datang dari Reza. Reza pengen dengerin Shawn Mendes dengan Teach Me How to Love. Buat kamu juga teman Pro 2, masih bisa banget nih untuk request lagu terbaik sampai dengan jam 12 siang hari ini ya. Bisa langsung di WhatsApp kita aja di 081 11 45 1016, atau kamu juga bisa DM langsung di Instagram kita di @rri_pro2Bantan.

0: to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.
1: Waktunya santai siang.

0: Hit Shuffle.
1: Every day I'm shuffling.
2: Lagu dari tahun 2015 sampai 2020 bisa kamu request setiap hari dari jam 5 sore.

0: kali ini?
1: Duh, gak tahu nih, bosen. Enaknya makan apa ya? Udahlah, terserah kamu aja deh.
0: Duh, jangan terserah. Nih, ada menu yang gak ngebosenin di Pro 2 FM. Di pagi hari, ketemu TikTok ngobrolin topik seru tapi nggak kosong. Di siang hari, ada Muda Kreatif, tempatnya anak muda kreatif nunjukin skill bisnis mereka. Nah, sore hari bakal ditemenin Hit Shuffle, muterin lagu-lagu hits dari tahun 2015 sampai 2020. Kalau malam, tenang aja. Kamu nggak bakalan dibiarin galau sendirian, karena ada Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.
1: Terus dengerinnya di mana?
0: Cukup dengerin di 101,6 FM atau streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
1: Wah, ternyata seru juga ya.
0: Emang, menu yang gak ngebosenin cuma ada di Pro 2 FM.
2: Waktunya santai siang.

0: Ayo, ayo, aduh. Aduh, susah banget sih mau nyalip. Tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
1: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
0: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas, gas. Yuk, gas. Yuk, loh, loh ya, apa sih kok tambah kepleset. Tinggal satu lap lagi loh, aduh, cemane.
1: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
0: Benar juga ya. Ngeri, ngeri.

0: di Pro 2.
1: Lagi butuh lagu yang bisa bikin mood langsung naik, rilisan terbaru dari Heart to Heart ini wajib banget nih masuk playlist kamu. Single berjudul Lemon Tang hadir dengan nuansa musim panas yang fresh, ceria, dan penuh energi. Bahkan, para member Heart to Heart menyebut lagu ini sebagai stress reliever song, alias lagu yang siap nemenin kamu melepas penat setelah aktivitas seharian. Nah, antusiasme penggemar juga luar biasa loh. Video musik Lemon Tang sukses melesat ke posisi pertama trending musik di YouTube dengan lebih dari 10 juta penayangan hanya dalam waktu 2 hari saja sejak dirilis. Gak heran, karena lagu ciptaan komposer legendaris SM Entertainment Kenzie ini punya melodi yang catchy dan bikin susah berhenti senyum. So, catch the vibe, feel energy with Heart to Heart with Lemon Tang.

Balik lagi bareng BTB Teman Pro 2 di Santai Siang ya. Dan informasi terupdate today datang dari Iqbal Ramadan atau Bale gitu ya yang kamu kenal. Karena katanya lagi preparation ketika untuk film Pesta Pora gitu ya, film operasi Pesta Copet gitu. Di mana Iqbal ini menjalani pelatihan khusus untuk mendalami peran sebagai pencopet nih Teman Pro 2. Latihan tersebut juga dilakukan agar setiap adegan pencopetan tampil sangat amat realistis tanpa bantuan pemeran pengganti ataupun trik-trik penyuntingan. Jadi film garapan Edi Kemot itu juga dibintangi oleh Christo Immanuel, Zulfa Maharani, dan Kawaila Biba. Di mana para pemain mendapat pelatihan dari sejumlah pesulap profesional yang bertindak sebagai coach copet. Iqbal juga menjelaskan proses pelatihan dimulai sejak masa persiapan produksi. Pada tahap awal, para pemain mengikuti sesi pendampingan secara daring lewat Zoom melalui sebelum berlatih secara langsung. Dan menurutnya, produser Enes Prakarsa sejak awal juga memiliki visi supaya seluruh adegan pencopetan ini dilakukan langsung oleh para aktor. Karena itu, tim produksi tidak ingin menggunakan stuntman ataupun mengandalkan efek-efek penyuntingan. Wah, ini jadi makin gak sabar ya Teman Pro 2 ya. Dan katanya operasi Pesta Copet ini dijadwalkan akan tayang di bioskop Indonesia mulai 27 Agustus 2026. Kira-kira kalau kamu udah siap belum bertemu sama Iqbal yang jadi pencopet di film operasi Pesta Copet kali ini?

0: Senang nih bermain bersama. Ade pintar. Ingat kalau ada orang, apalagi orang yang tidak dikenal, yang mau kasih permen, kasih permainan atau uang, jangan mau kasih tahu dulu mama dan papa. Terus kalau ada orang yang ajak ke tempat sepi, jangan ikut. Apalagi sampai dong peluk, dong cium-cium dan pegang badan kalian. Katakan dengan keras,
1: tidak boleh.
0: Jika orang lain memegang dada, perut dan daerah sekitar celana tanpa sepengetahuan mama dan papa, jika dipaksa, teriak,
1: tolong.
0: Lari dan segera laporkan pada mama dan papa. Mama dan papa segera lindungi anak-anak dari tindak kejahatan dan kekerasan seksual. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Sorong.
2: Waktunya sate siang.

Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.

Balik lagi bareng BTB Teman Pro 2 di Santai Siang ya. Dan sudah masuk lagi nih request lagu di siang hari ini datang dari Randika. Randika pengen dengerin Callum Scott dengan judulnya Roots. Alright, sudah kita masukkan ke dalam playlist ya Teman Pro 2. Selain itu ada juga dari Virgi. Virgi pengen dengerin Salma Salsabil dengan judulnya Sesal. Selain itu ada juga dari Rehan. Rehan pengen dengerin Joji dengan Pest Won't Leave My Bed. Dan another one datang dari Kartika. Kartika pengen dengerin dia dengan Ea katanya. Oke, buat kamu Teman Pro 2 masih bisa banget nih sampai dengan jam 12, sisa setengah jam lagi nih ya. Untuk kamu bisa request lagu terbaik di Pro 2 Hitlist sampai jam 12, bisa langsung di WhatsApp kita di 081 11 45 116, atau kamu juga bisa DM langsung di Instagram kita di @RRI_Pro2Banten.

0: Duh, bosen banget. Pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro2.
0: Waktunya santai siang.

0: Oh, aku kalau kayak gini, makan hati aku jadinya.
1: Makan hati merupakan peribahasa yang menggambarkan mengenai adanya penderitaan yang dialami seseorang karena menghadapi sikap maupun perbuatan orang lain. Penderitaan tersebut bisa berasal dari teman, keluarga, maupun kekasih. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makan hati mempunyai dua makna. Pertama, menderita sedih akibat perbuatan orang lain. Kedua, menyebabkan susah hati atau mendongkol.
2: To mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.

Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

0: di Pro 2.
1: Belakangan ini, pasti nggak asing sama lagu terbaru dari Tulus yang lagi rame banget dibahas. Berjudul Teh Hijau. Lagu ini langsung melesat jadi salah satu yang paling banyak didengerin dan sukses mencuri perhatian para penikmat musik Indonesia. Menariknya, di balik aransemen yang terdengar ringan dan hangat, Teh Hijau justru menyimpan cerita tentang rasa hampa, kehilangan arah, dan proses menerima diri sendiri. Bukan tentang melawan perasaan itu, tapi belajar berdamai dan percaya kalau setiap orang punya waktunya masing-masing untuk pulih. Kadang, hidup memang gak selalu penuh warna. Ada hari-hari ketika semuanya terasa datar. Tapi mungkin seperti secangkir teh hijau, kita gak harus selalu manis untuk tetap bisa dinikmati. So, enjoy this moment dan biarkan lagu ini menemani apapun yang sedang kamu rasain. Teh Hijau, Tulus.

Dan mungkin di akhir bulan ini kamu butuh refreshing gitu ya. Ini ada informasi menarik buat kamu teman Pro 2. Karena PT Pembangunan Jaya Ancol menghadirkan program tiket gratis nih buat kamu mengajak sepupu atau ponakan kamu yang merupakan anak-anak untuk memperingati Hari Anak Nasional. Di mana program tersebut memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk menikmati berbagai wahana rekreasi sekaligus edukasi. Program tiket gratis berlangsung mulai hari ini 23 Juli hingga 26 Juli 2026 dan dapat dimanfaatkan sesuai dengan jadwal kunjungan yang dipilih. Dan program ini juga hanya diperuntukkan bagi anak-anak berusia maksimal 12 tahun berdasarkan ketentuan yang berlaku. Dan setiap peserta hanya memperoleh tiket gratis untuk satu unit rekreasi sehingga tidak dapat digunakan pada beberapa wahana sekaligus. Tapi bukan itu aja, pengunjung juga diwajibkan melakukan reservasi sebelum kedatangan supaya proses kunjungan berjalan lebih tertib. Di mana pemesanan tiket gratis dapat dilakukan paling lambat satu hari sebelum tanggal kunjungan yang sudah dipilih oleh kamu teman Pro 2. Jadi masih ada sisa 3 hari nih ya buat weekend ini, kamu bisa langsung reserve aja untuk tiket ke Ancol. Siapa tahu kamu lagi butuh hiburan dan mau ngajak ponakan atau sepupu untuk berlibur di akhir pekan ini.

India dengan Everything You Are, teman Pro2, menandai penghujung pertemuan kita di hari ini. Tapi kamu jangan sedih, karena setelah ini kamu bakal ditemenin Fitri Rianti dari jam 1 siang hingga sore ceria sampai dengan jam 7 sore hari ini. Kalau begitu, aku BTB dan seluruh tim teknik yang bertugas hari ini pamit undur diri. See you and see you, bye-bye, teman Pro2, ditemani dengan satu lagu The Chainsmokers featuring Daya dengan Don't Let Me Down.

Tahu gak sih? Ternyata mutiara berasal dari penderitaan sebuah kerang. Saat ada benda asing seperti butiran pasir atau parasit masuk ke dalam cangkang kerang, hal ini mengakibatkan iritasi pada jaringan lunak kerang. Karena itulah, kerang akan melapisi benda asing tersebut dengan zat yang disebut neker untuk melindungi dirinya. Lapisan neker ini akan terus menumpuk dari waktu ke waktu dan akhirnya membentuk mutiara. Jadi sebenarnya, mutiara adalah cara kerang untuk melindungi diri dari sesuatu yang menyakitinya.

0: 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Hai, selamat siang teman Pro 2. Senang banget aku Fitri Rianti bisa balik lagi buat nemenin kamu. Nemenin dari hari siang dari siang sampai nanti malam ya. Sampai nanti di jam 7 malam tentunya di Sate Siang dan juga Sore Ceria. So, stay tune.
1: Acuan, nendong, game, nendong.

Anda, dari 29 mata uang di dunia, yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling.

Dunia tuh kayaknya masih berasa banget ya teman-teman Pro 2 ya, di beberapa medsos, di Instagram atau juga di TikTok ini masih berseliweran ngobrolin seputar Piala Dunia kemarin. Dan emang banyak banget yang seneng ya dengan kemenangan yang diperoleh oleh Spanyol ya kan, dengan kemenangan yang luar biasa. Dan mungkin di sana, di negaranya sana, teman Pro 2 juga lagi apa ya, lagi party kali ya. Kalau bahasanya kita mungkin lebih sopannya lagi syukuran. Ya enggak sih. Nah, biasanya kalau lagi syukuran itu enggak jauh-jauh dari yang namanya makanan, ya kan? Nah, ngobrolin soal makanan juga nih, gue jadi inget ya, kalau di Surabaya lagi, di Indonesia, kalau kita ngobrolin soal syukuran itu pasti enggak jauh-jauh dari tumpeng, ya kan? Gak jauh-jauh dari makanan berat lah ya, ya nasi tumpeng dan sebagainya. Tapi di Spanyol juga ada loh makanan-makanan enak yang mungkin bisa jadi dijadikan sebagai menu untuk merayakan kemenangan mereka. Salah satunya teman Pro 2 ini gak jauh-jauh dari street food yang ada di Indonesia. Kalau kita punya kroket, di sana juga ada kroket. Nyebutnya sama tapi tulisannya tuh beda banget. Kalau kita kan kroket ya KROKET teman Pro 2, tapi kalau kroket asal Spanyol itu CROQUETAS, kroket. Nah, jadi kroket ala Spanyol ini memiliki tekstur yang renyah di luar dan sangat lembut di bagian dalamnya. Nah, isinya pun juga beragam, mulai dari jamon ini adalah beef ham gitu ya. Terus ada ayam, ikan kod, kentang tumbuk hingga saus yang creamy banget. Nah, camilan ini tuh sering banget disajikan sebagai tapas atau makanan pendamping saat berkumpul bersama keluarga dan juga teman-teman Pro 2. Wah, aku jadi kepengen kroket yang beneran ya, bukan kroket yang cuman isinya bihun. Aku beneran pengen kroket yang ala-ala Spanyol ini loh, jadi lapar.

0: Du, tahu nggak? Barusan guru olahraga gue masa bilang break a leg? Gue disuruh matain kaki gue dong.
1: Nah, kalau guru bahasa Inggris gue tadi bilang kayak gini di kelas. The exam is a piece of cake. Berarti habis ujian kita bakalan ada bagi-bagi kue gitu ya.
2: Wait, jangan asal ngertiin idiom bahasa Inggris sesuka kalian. Break a leg itu artinya semoga berhasil. Nah, kalau piece of cake itu artinya sangat mudah. Jadi, maksudnya the exam is a piece of cake itu ujiannya sangat mudah. Bukan habis ujian bagi-bagi kue. Gue juga mau kali kalau bagi-bagi kue.
0: Oh, gitu ternyata.
1: Yah, gua kira bagi-bagi kue beneran.
2: Makanya, upgrade terus bahasa Inggris kamu sambil seru-seruan bareng narasumber keren di Pro2 English Corner. Setiap hari Jumat, jam 4 sore, hanya di 101,6 Pro2 FM, teman terbaik kamu.
0: Jadi kuenya kapan dibagiin? Minta sih.

Beberapa waktu lalu tuh lagi viral banget ya seputar makanan yang sebenarnya tuh nggak asing bagi lidah Indonesia, karena yang namanya croissant atau croissant itu banyak sekali kita temui di bakery-bakery manapun ya teman Pro2. Mulai dari bakery rumahan sampai bakery yang udah banyak banget cabangnya, semua ada yang namanya croissant, ya kan? Nah, tapi yang satu ini tuh agak-agak beda. Viralnya itu gara-gara di Thailand itu ngeluarin namanya croissant Pattaya atau hair croissant. Hair croissant. Pernah lihat videonya enggak sih teman Pro2? Jadi ini tuh ramai dibicarain di media sosial. Kue pastry ini viral karena memiliki topping serat-serat halus berwarna hitam yang sekilas itu kayak rambut. Ada yang berkomentar, wah ini unik banget gitu ya. Tapi ada juga yang berkomentar agak lebih ke arah jijik sih. Meskipun rambutnya itu adalah benar-benar makanan, cuman kayak looknya itu kayak iuh gitu teman Pro2. Nah, fenomena tersebut itu memicu banyak banget reaksi ya. Mulai dari yang penasaran, mulai dari ngobrolin soal kepantasan dari look si kue ini. Bahkan ada juga yang tapi ada juga yang positif sih, ada juga yang suka-suka aja toh itu makanan gitu ya. Nah, tapi ternyata kue croissant ini, croissant Pattaya atau hair croissant ini disebut-sebut tidak bisa mengantongi sertifikat halal, teman Pro2. Jadi Ketua MUI Bidang Fatwa, Asrorun Nikmah Soleh, itu menegaskan bahwa produk pangan dengan visual menyerupai rambut ini dipastikan tidak akan bisa mendapatkan sertifikasi halal di Indonesia. Karena menurutnya, penilaian kehalalan itu nggak hanya didasarkan pada bahan baku yang digunakan aja, tapi juga mencakup aspek visual dan juga etika dari produk tersebut. Jadi aturan itu juga udah tercantum ya dalam fatwa MUI nomor 44 tahun 2020 tentang penggunaan nama, bentuk, dan juga kemasan produk yang tidak dapat disertifikasi halal. Nah, dia juga mengatakan bahwa bentuk tersebut dinilai melanggar prinsip kehormatan karena mendekati simbol kemaksiatan. Karena ada bentuk yang tadi gue sebutin ya, ada yang emang sampai ngerasa jijik banget dengan bentuknya yang ya. Kalau menurut kamu secara pribadi ya teman Pro2, lo kalau misalnya dikasih croissant Pattaya atau hair croissant, lo bakal mau makan atau enggak? Kalau gue sih enggak tahu ya, agak-agak mikir ya karena bentuknya yang unik. Uniknya sampai di luar nalar teman Pro2.

to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.

ngomongin soal lagu pop era 2000-an awal yang gak pernah absen dari playlist nostalgia. Shape of My Heart milik Backstreet Boys pasti langsung masuk daftar teratas. Menariknya, lagu yang rilis tahun 2000 ini belakangan kembali viral karena banyak dipakai dalam tren video Being Single Should Be Fun yang lagi berseliweran di FYP. Tren ini sukses bikin lagu lama milik Backstreet Boys kembali meroket dan ramai diperbincangkan oleh generasi sekarang. Saking meroketnya, banyak pendengar yang mencari makna di balik lagu ini. Gimana enggak? Dilihat dari liriknya aja, lagu ini emosional banget. Bercerita tentang seseorang yang menyadari kesalahannya dalam hubungan, mencoba menurunkan ego, dan akhirnya berani terbuka untuk menunjukkan bentuk hati serta ketulusan yang sebenarnya kepada orang tersayang. No matter what generation you are, this song just hits different. So, keep the nostalgia alive. Backstreet Boys, Shape of My Heart.

101.6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Shape of My Heart, Backstreet Boys, teman Pro 2 yang ngajakin kamu untuk bernostalgia tipis ya, sambil nikmatin makan siangnya yang kurang dikit lagi udah jam masuk ke kantor lagi. Udah di menit ke-46 teman Pro 2 ya, yang lagi makan siang, selamat makan siang aja. Yang lagi ngerumpi juga selamat ngegunjing ya. Nah teman Pro 2, emang kalau ngegunjing gak ada makanannya tuh gak enak ya kan, kayak kurang lengkap aja gitu. Tapi kalau makanannya yang bikin kamu gak mood juga gak seru juga, makanannya kurang selera gitu ya, atau juga makanannya kurang enak menurut kamu. Tapi kalau ngobrol soal makanan enak, sebenarnya di Indonesia itu banyak banget makanan enak. Dan bahkan Indonesia ini masuk dalam 10 besar destinasi wisata kuliner dunia 2026. Wey, gokil. Jadi Indonesia kembali mencatatkan prestasi di kancah pariwisata dunia, dan kali ini Indonesia berhasil masuk dalam daftar 10 destinasi wisata kuliner terbaik dunia 2026 versi Travel and Tour World atau TTW. Jadi dalam daftar top 50 food destination around the world for 2026, Indonesia menempati peringkat ke-10 teman Pro 2, sejajar dengan negara-negara yang selama ini dikenal sebagai surga kuliner dunia, seperti halnya Meksiko, kemudian Italia, Jepang, hingga Spanyol. Nah, pemeringkatan ini tuh disusun oleh tim editorial dari Travel and Tour World yang berdasarkan dari berbagai aspek ya, mulai dari warisan kuliner, kemudian keragaman cita rasa daerah, jajanan kaki lima, restoran kelas dunia, kemudian penggunaan bahan lokal, tradisi minuman, keaslian hidangan, hingga pengalaman wisatawan secara keseluruhan. Wah, keren. Keren banget. Nah, di posisi pertama masih diduduki oleh Meksiko sih. Kemudian di posisi kedua ada Italia. Posisi ketiga ada Spanyol. Ada juga Jepang di posisi keempat. Disusul di posisi lima ada India. Dan di posisi enam ada Amerika Serikat. Di posisi tujuh ada Yunani. Lalu di posisi 8 ada Portugal, 9 ada Cina, dan 10 ada Indonesia. Wise. Congratulations deh buat Indonesia yang sudah mendapatkan apa ya, predikat sebagai negara dengan wisata kuliner dunia terbaik 2026.

0: Nggak tahu nih, bosen. Enaknya makan apa ya? Udahlah, terserah kamu aja deh.
1: Duh, jangan terserah. Nih, ada menu yang nggak ngebosenin di Pro 2 FM. Di pagi hari, ketemu TikTok ngobrolin topik seru tapi nggak kosong. Di siang hari, ada Muda Kreatif, tempatnya anak muda kreatif nunjukin skill bisnis mereka. Nah, sore hari bakal ditemenin Hit Shuffle, muterin lagu-lagu hits dari tahun 2015 sampai 2020. Kalau malam, tenang aja. Kamu nggak bakalan dibiarin galau sendirian, karena ada Jaga Malam. Jangan galau, malam-malam.
0: Terus dengerinnya di mana?
1: Cukup dengerin di 101,6 FM atau streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
0: Wah, ternyata seru juga ya.
1: Emang, menu yang gak ngebosenin cuma ada di Pro 2 FM.

Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maisena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.

0: bosen banget, pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro2.
2: Apakah Anda telah menyiapkan tas siaga bencana? Tas siaga bencana adalah tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tas ini dipersiapkan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang. Tujuan dari tas siaga bencana juga untuk memudahkan masyarakat saat proses evakuasi dilakukan. Adapun sejumlah barang yang harus dipersiapkan dan dimasukkan ke dalam tas siaga bencana, antara lain surat-surat penting, sandang untuk 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, peluit, uang secukupnya, dan alat bantu penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, lilin, dan lain sebagainya.

101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kabar terbaru dari Timnas Voli Indonesia yang bisa dibilang mereka ini sekarang sudah menjadi penghuni jajaran elit di kawasan Asia. Wow, keren ya. Ini tuh berdasarkan ranking resmi dari Federasi Voli Internasional atau FIVB. Jadi setelah kemenangan 3-0 atas Kamboja pada laga pertama di CV Cup 2026, leg kedua di Jakarta International Velodrome Jakarta Timur, Timnas Voli Putra Indonesia meraih 2,49 poin dalam daftar ranking Federasi Voli Internasional. Dan tambahan poinnya nggak banyak sih teman Pro 2, tetapi cukup untuk menambah Indonesia naik 2 posisi menyalip Bahrain dan juga India. Nah, ditambah lagi dengan merujuk data yang ada, Indonesia tak terkalahkan dalam 7 laga terakhir termasuk di ajang AVC Men's Cup 2026 yang berlangsung pada bulan Juni kemarin, dan bahkan total meraih tambahan poin lebih dari 30 poin teman Pro 2. Nah, satu lagi nih, dalam AVC Men's Cup 2026, Indonesia mendulang banyak poin karena bisa menundukkan lawan-lawan dengan peringkat lebih tinggi seperti halnya Qatar dan bahkan Korea Selatan, teman Pro 2. So, penambahan poin yang signifikan itu membuat Indonesia akhirnya melonjak drastis dan di posisi 6 tingkat Asia. Nih gue intipin lagi nih ya, peringkat 8 besar negara Asia dalam ranking FIVB itu per Kamis hari ini, yang paling tinggi itu adalah Jepang dengan posisi 4 ranking FIVB. Kemudian di posisi kedua ada Iran, lalu ada juga Qatar, Korea Selatan di posisi keempat, di posisi 5 ada China, di posisi 6 ada Indonesia, dan di posisi 7 ada Bahrain, sementara di posisi 8 ada India.

0: That shit's gonna be crazy.
1: Santai, oi.
2: Santai aja sih.
3: Santai aja kali.
2: Santai.
4: Waktunya santai siang.

0: to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.
1: Lagu baru di Pro 2.
2: Lagi butuh lagu yang bisa bikin mood langsung naik, rilisan terbaru dari Heart to Heart ini wajib banget nih masuk playlist kamu. Single berjudul Lemon Tang hadir dengan nuansa musim panas yang fresh, ceria, dan penuh energi. Bahkan para member Heart to Heart menyebut lagu ini sebagai stress reliever song, alias lagu yang siap nemenin kamu melepas penat setelah aktivitas seharian. Nah, antusiasme penggemar juga luar biasa loh. Video musik Lemon Tang sukses melesat ke posisi pertama trending musik di YouTube dengan lebih dari 10 juta penayang hanya dalam waktu 2 hari saja sejak dirilis. Gak heran, karena lagu ciptaan komposer legendaris SM Entertainment Kenzi ini punya melodi yang catchy dan bikin susah berhenti senyum. So, catch the vibe, feel energy with Heart to Heart with Lemon Tang.

101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Kalau udah ngedenger lagu Lemon Tang dari satu lagu yang baru aja aku putar, teman Pro 2 ya, yaitu dari Heart to Heart ya. Gue jadi ingat bahwa kalau kita ngelihat cewek-cewek zaman now itu, justru mereka itu kayak mempunyai kekuatan yang bisa dibilang hampir sama dengan cowok kali ya. Karena gak tahu kenapa ngelihat Lemon Tang yang Heart to Heart, atau gak gitu ngelihat girl band yang lain pun juga punya power yang luar biasa, kece, kece badai lah ya. Gak jauh beda dengan boy band gitu loh. Dan gue juga keinget juga nih dengan satu informasi yang akhirnya kayak seakan-akan tuh cewek juga gak kalah loh. Jadi ada terberpikiran kayak gitu. Karena timnas Putri Indonesia, teman Pro 2, baru aja mencetak sejarah baru setelah berhasil menyabet gelar juara Piala AFF Wanita 2026. Wow. Jadi Garuda Pertiwi berhak membawa pulang trofi juara setelah mengalahkan Laos dengan skor 5-0 pada laga final yang digelar di Stadion Kuala Lumpur, Malaysia pada Rabu kemarin, teman Pro 2. Nah, 5 gol kemenangan Indonesia itu dicetak 5 pemain yang berbeda. Sydney Hopper ini lebih dulu membuka keran gol tim Merah Putih di babak pertama. Nah, kemudian 4 gol lainnya itu tercipta di babak kedua melalui Isabel Notet, kemudian Estella, lalu ada juga Felicia Dezu dan juga Emilina Hon. Nah, kemenangan ini amat spesial banget ya bagi sepak bola putri Indonesia, karena Indonesia berhasil mempertahankan gelar juara untuk kali kedua secara berturut-turut, teman Pro 2. Nah, sebelumnya timnas putri Indonesia ini juga sukses meraih gelar pada edisi perdana di 2024. Dan pada waktu itu tim arahan Satoru Mochizuki ini sukses menaklukkan Kamboja dengan skor 3-1 di partai puncak. So, dengan begitu Indonesia jadi tim pertama yang mampu meraih gelar back-to-back di Piala AFF Wanita. Bisa dibilang ini adalah sebuah rekor yang positif banget ya bagi perjalanan sepak bola putri Indonesia. Selamat ya buat timnas Putri Indonesia karena sudah memenangkan gelar juara di Piala AFF Wanita 2026.

0: Bang, dimakan kuenya.
1: Kue apa nih, Bang?
0: Ini namanya roti gambang.
1: Ini roti gambang asli Betawi ya?
0: Lah iya, roti gambang itu kan dulunya dikenal dengan rutinya orang Belanda. Kisaran tahun 80-90-an, ya. Roti itu, roti gambang itu mencapai puncak popularitasnya ya. Terus ngilang dah gitu aja roti itu. Nah, roti gambang itu udah dimulai dijual di toko makanan abang-abang, roti keliling.
1: Terus kenapa namanya roti gambang?
0: Nah, kenapa dinamain roti gambang begini, Bang? Warnanya coklat dan bentuknya mirip sama alat musik gambang kromong, begitu.
1: Wah, pantes enak nih roti.
0: Iya, makanya roti gambang ini masuk dalam daftar 50 roti terenak, terkenal di dunia.
1: Iya, Bang.
0: Ngapa batuk keselak? Makanya jangan makan sambil ngomong.
1: Minum, Bang. Lah, Abang yang ngomong terus.

101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Kabar terbaru nih teman Pro 2 dari Deadpool. Katanya sih Ryan Reynolds ini konfirmasi bakalan ada film baru ya dari Deadpool sendiri. Dan gak cuma itu, kabar terkait dengan Avengers Doomsday bakalan aku kasih buat kamu. So stay tune di sini aja di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh ya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar mam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.

0: Eh, Du, tahu nggak? Barusan guru olahraga gue masa bilang break a leg? Gue disuruh matain kaki gue dong.
1: Nah, kalau guru bahasa Inggris gue tadi bilang kayak gini di kelas. The exam is a piece of cake. Berarti habis ujian kita bakalan ada bagi-bagi kue gitu ya.
2: Wait, jangan asal ngertiin idiom bahasa Inggris sesuka kalian. Break a leg itu artinya semoga berhasil. Nah, kalau piece of cake itu artinya sangat mudah. Jadi, maksudnya the exam is a piece of cake itu ujiannya sangat mudah. Bukan habis ujian bagi-bagi kue. Gue juga mau kali kalau bagi-bagi kue.
0: Oh, gitu ternyata.
1: Yah, gue kira bagi-bagi kue beneran.
2: Makanya, upgrade terus bahasa Inggris kamu sambil seru-seruan bareng narasumber keren di Pro2 English Corner. Setiap hari Jumat, jam 4 sore, hanya di 101,6 Pro2 FM, teman terbaik kamu.
0: Eh, jadi kuenya kapan dibagiin? Minta sih.

0: bosen banget, pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro 2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro 2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro 2.
2: Insomnia adalah gangguan yang menyebabkan penderitanya sulit tidur atau tidak cukup tidur meski terdapat cukup waktu untuk melakukannya. Gangguan ini bisa berdampak pada aktivitas penderita keesokan harinya. Lalu, bagaimana caranya agar kita terhindar dari insomnia? Ikuti beberapa langkah berikut ini. Berolahraga secara teratur. Menghindari mengkonsumsi makanan dan minuman yang berlebihan sebelum tidur. Mengurangi konsumsi teh dan kopi. Jangan konsumsi alkohol dan rokok. Hindari ke tempat tidur untuk menonton TV atau berselancar di media sosial. Karena warna terang akan merangsang otak untuk terus terjaga. Dan lakukan aktivitas relaksasi rutin seperti meditasi dan melatih pernafasan.

Naik Kereta Api diciptakan oleh Ibu Sut atau Sarichah Niung yang terinspirasi saat ia naik kereta menuju Surabaya. Ibu Sut adalah seorang pemusik, guru musik, pencipta lagu anak-anak, penyiar radio, dan seniman batik Indonesia. Dan tahukah kamu, ini dia.

to mainstream, say no more. Welcome to Bistrik Domestik, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. Bistrik Domestik.

101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, Avengers Doomsday mungkin masih bakalan tayang 5 bulan lagi ya. Tapi ternyata film Marvel tersebut sudah mendulang pendapatan box office pertamanya dengan angka yang bisa dibilang sangat menjanjikan, teman Pro 2. Jadi berdasarkan penjualan tiket awal yang dibuka pada Senin kemarin nih, di tanggal 20 Juli, film ini tuh udah mendapatkan 16,5 juta US dollar atau sekitar ya 295 miliar rupiah, teman Pro 2. Nah, kalau berdasarkan informasi dari cnnindonesia.com terkait dengan film ini, teman Pro 2, itu penjualan film tersebut di awal sangat mengesankan karena tiket hanya tersedia untuk format premium di 1000 bioskop di Amerika Utara. Sementara itu Avengers Doomsday yang tayang perdana pada akhir pekan 18 Desember ini bakalan tayang di lebih dari 4000 layar di Amerika Utara. Jadi bisa kelihatan ya, di untuk premium aja di 1000 bioskop udah mencapai 200 lebih miliar rupiah. Apalagi kalau udah tayang semuanya di 4000 layar baru di Amerika Utara ya, belum di Indonesia, belum di beberapa negara lain, teman Pro 2. Nah, menurut sumber internal Disney, jadwal tayang untuk format premium pada Kamis dan Jumat yaitu di tanggal 17 sampai 18 Desember 2026 dan sebagian besar udah terjual habis. Wow, ini udah berasa kayak nge-war tiketnya BTS ya. Nah, jadi para pemilik bioskop itu dilaporkan menambahkan lebih banyak penayangan untuk hari Natal dan seterusnya. Sementara itu penjualan hari pertama itu tidak termasuk di IMAX. Jadi format besar premium yang paling umum karena film ini tidak akan tayang di layar tersebut mengingat Dune Part 3 itu tayang perdana pada hari yang sama dan di seluruh IMAX selama 3 minggu. Gokil sih, teman Pro 2. Kira-kira kalau menurut lo sendiri, secara pribadi ya, Avengers Doomsday kalau dibandingin dengan Avengers yang sebelumnya bakalan lebih gong gak? Bakalan lebih boom gak, teman Pro 2? Kayaknya sih iya. Karena banyak yang penasaran dengan kelanjutan kisah dari superhero-nya Marvel ini, teman Pro 2. Ya gak sih? Mau dengerin lagu yang kayak gini? Tahu yang kayak gini.

0: favorit kamu ada di sini. 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Lagu baru di Pro 2.
0: Belakangan ini, pasti nggak asing sama lagu terbaru dari Tulus yang lagi rame banget dibahas. Berjudul Teh Hijau. Lagu ini langsung melesat jadi salah satu yang paling banyak didengerin dan sukses mencuri perhatian para penikmat musik Indonesia. Menariknya, di balik aransemen yang terdengar ringan dan hangat, Teh Hijau justru menyimpan cerita tentang rasa hampa, kehilangan arah, dan proses menerima diri sendiri. Bukan tentang melawan perasaan itu, tapi belajar berdamai dan percaya kalau setiap orang punya waktunya masing-masing untuk pulih. Kadang, hidup memang gak selalu penuh warna. Ada hari-hari ketika semuanya terasa datar. Tapi mungkin seperti secangkir teh hijau, kita gak harus selalu manis untuk tetap bisa dinikmati. So, enjoy this moment dan biarkan lagu ini menemani apapun yang sedang kamu rasain. Teh Hijau, Tulus.

0: apa hari ini?
1: Duh, nggak tahu nih, bosen. Enaknya makan apa ya? Udahlah, terserah kamu aja deh.
0: Duh, jangan terserah. Nih, ada menu yang nggak ngebosenin di Pro 2 FM. Di pagi hari, ketemu TikTok ngobrolin topik seru tapi nggak kosong. Di siang hari, ada Muda Kreatif, tempatnya anak muda kreatif nunjukin skill bisnis mereka. Nah, sore hari bakal ditemenin Hit Shuffle, muterin lagu-lagu hits dari tahun 2015 sampai 2020. Kalau malam, tenang aja. Kamu nggak bakalan dibiarin galau sendirian, karena ada Jaga Malam. Jangan galau, malam-malam.
1: Terus dengerinnya di mana?
0: Cukup dengerin di 101,6 FM atau streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
1: Wah, ternyata seru juga ya.
0: Emang, menu yang gak ngebosenin cuma ada di Pro 2 FM.

pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

0: Waktunya Info Pro 2 bareng aku Fitri Rianti. Teman Pro 2, program makan bergizi gratis di Kabupaten Pandeglang kembali berjalan seiring dimulainya tahun ajaran baru 2026-2027. Meski begitu, pelaksanaannya belum sepenuhnya menjangkau seluruh satuan pendidikan karena masih terdapat keterbatasan titik layanan dapur penyedia makanan bergizi. Sekretaris Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Dindikpora Kabupaten Pandeglang, Nono Suparno mengatakan bahwa hingga 20 Juli 2026, sasaran penerima manfaat MBG di Kabupaten Pandeglang mencapai lebih dari 504.000 orang, meliputi peserta didik dari berbagai jenjang pendidikan, ibu hamil, ibu menyusui, serta balita. Untuk jenjang pendidikan dasar, penerima manfaat yang telah terlayani mencapai lebih dari 206.000 siswa.
1: Info Pro 2.
0: Beralih ke informasi dari dunia olahraga, teman Pro 2, kabar terbaru pebulu tangkis ganda putri Indonesia Febriana Dwi Puji Kusuma, Melisa Trias Puspitasari, ini harus terhenti di babak pertama China Open 2026 setelah mengakui ketangguhan ganda Korea Selatan Kim Jae-jong, Kong Hae-yong lewat rubber game 21-17, 20-22, 13-21 di Olympic Sport Center Gymnasium Jiangsu pada Rabu kemarin. Ana menyebut bahwa kekalahan ini disebabkan kesalahan mereka yang kurang bisa memanfaatkan momentum di setiap kesalahan Kim Kong. Ana juga mengatakan bahwa sebenarnya telah menyiapkan strategi khusus untuk menghadapi kondisi lapangan di Jiangsu yang begitu berangin. Namun permainan ulet yang ditunjukkan oleh ganda unggulan ke-6 pada turnamen tersebut membuat Ana begitu kesulitan mengatur tempo permainan.

0: dunia entertain teman Pro 2, aktor dan juga model Korea Selatan Wang In-yeop akan memulai tur temu penggemar global ketiga. Penggemar bertajuk To You yang dimulai pada Agustus 2026. Dikutip dari Sompi pada Rabu kemarin, tur akan dimulai dari Seoul pada 23 Agustus, kemudian diikuti oleh Shanghai pada 30 Agustus, kemudian ada Taipei di tanggal 12 September, Hong Kong pada 19 September, Bangkok pada 10 Oktober, dan juga Jakarta pada 24 Oktober. Sementara itu, Manila akan dilakukan di tanggal 31 Oktober, kemudian Santiago pada 19 November, dan juga Sao Paulo pada 21 November. Sementara jadwal untuk Tokyo dan kota lainnya ini akan diumumkan pada waktu mendatang oleh agensi dari sang aktor tersebut. Sekian info Pro 2, jangan kemana-mana karena sesaat lagi kita akan balik lagi teman Pro 2 di Sore Ceria. So stay tune di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Info Pro 2.

0: 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Hai, selamat sore teman Pro 2. Apa kabar nih kamu di sore hari ini? Udah masuk di jam 3 sore, harusnya lebih semangat lagi ya. Semangat buat pulang. Jangan pulang dulu ya. Karena di studio Pro 2 FM kali ini gue bakalan seru-seruan, gak sendirian ya. Karena kita bakalan ngebahas seputar bahasa daerah. Wah, ternyata bahasa daerah sekarang itu udah mulai mempunyai ruang baru nih teman Pro 2. Langsung aja kita sapa. Ada Kak Flora Sinamu SS, beliau adalah widya bahasa ahli pertama Kantor Bahasa Provinsi Banten. Halo, Kak.
1: Ya, halo, selamat sore Mbak Fitri dan teman-teman Pro 2. Senang sekali rasanya bisa bertemu di ruangan ini untuk berbincang-bincang.
0: Kita senang banget ya bisa ketemu lagi dengan Mbak Flora. Dan sore hari ini tuh kita bakalan ngebahas seputar rumah baru bahasa daerah di ruang digital. Wah, ini menarik banget nih Mbak, apalagi anak-anak muda yang udah mulai lupa dengan bahasa ya, daerah. Mbak, tapi kalau ngomongin soal bahasa daerah ya, boleh dong diperkenalkan dulu apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan peluang bahasa daerah di ruang digital? Ini maksudnya seperti apa nih Mbak?
1: Ya, baik, sebenarnya kan tema ini sangat menarik dan relevan ya untuk kita bahas sekarang, mengingat kehidupan kita itu sangat dekat dengan namanya dengan dunia digital ya, dengan teknologi, apalagi kita memasuki era digital ya, era teknologi. Artinya apa-apa kehidupan kita tidak bisa dipisahkan dari dunia digital begitu dia. Artinya mengerti sesuatu harus ada kaitannya dengan dunia digital gitu. Bahkan dunia digital ini mau tidak mau memang harus kita adaptasi ya, harus kita mau tidak mau harus bisa akrab dengannya begitu dia. Nah, apalagi sekarang kehidupan kita khususnya generasi muda itu sudah banyak dengan dunia digital, bahkan semua aktivitas mereka, lihatlah mereka pasti dikit-dikit megang HP, sebentar-sebentar megang HP, bahkan tugas-tugas perkuliahan juga itu dunia digital begitu dia. Nah, berbicara dengan tema kita, ada peluang nih bahasa daerah terhadap dunia digital ini begitu dia. Nah, jadi selain peluang juga sebenarnya menjadi tantangan Mbak Fitri, mengingat sebenarnya kalau dulu kan bahasa daerah ini hidup di rumah saja ya, hidup di masyarakat, hidup di komunitasnya begitu dia. Nah, sekarang tantangannya apakah bahasa daerah ini bisa dengan sama dengan aspek kehidupan kita yang lain, dia bisa melihat peluang digital ini begitu dia. Nah, kalau tidak bisa melihat peluang digital ini, lama-lama nanti bahasa daerah ini yang sudah ditinggalkan justru semakin tertinggal begitu dia. Jadi ruang digital atau masa digital saat ini justru menjadi dua sisi bagi bahasa daerah, bisa menjadi tantangan dan bisa

0: menjadi peluang begitu dia Mbak Fitri. Jadi itu menarik untuk kita diskusikan khususnya untuk teman-teman kaula muda yang memang dekat dengan dunia digital begitu.
1: Oke, sebenarnya dengan adanya teknologi, dengan adanya media sosial, dengan adanya dunia digital yang sekarang juga semakin berkembang dan semuanya bisa mengakses ya Kak ya.
0: Bisa mengakses.
1: Bukan cuma kita bisa nonton tapi kita juga bisa bikin sendiri videonya. Betul. Ya kan? Nah, itu juga membuat kita semakin gampang untuk belajar bahasa-bahasa baru, termasuk bahasa daerah. Nah, ini menarik banget nih, kalau kita ngomong soal bahasa daerah di Indonesia ya Kak ya. Sebenarnya seberapa banyak sih, seberapa kaya sih bahasa daerah yang ada di Indonesia nih Mbak?
0: Nah, kalau bahasa daerah tentunya kita Indonesia sangat kaya ya dibanding dengan negara-negara lain. Bisa dikatakan bahwa Indonesia itu negara kedua yang memiliki bahasa daerah terbanyak begitu dia.
1: Wow.
0: Jadi ada 718, itu baru yang terpetakan ya. Baru terpetakan, artinya kemungkinan masih ada bahasa-bahasa daerah lain yang belum terpetakan di mana begitu dia. Nah, artinya kan dengan kekayaan bahasa daerah ini kita bisa melihat bahwa negara Indonesia itu juga memiliki keunikan atau ciri khas yang beragam dibanding dengan negara lain begitu dia. Tetapi jika dilihat kondisinya saat ini, justru kita tidak bangga, atau banyak kaula muda yang tidak bangga dengan keunikan atau kekayaan bahasa daerah kita itu begitu dia. Nah, kalau di Banten sendiri kan kita ada 5 bahasa daerah ya, yang sering kita kenal, ada Jawa Banten, Sunda Banten, ada Lampung Cikoneng, ada Betawi begitu dia. Nah, tetapi jika kita telusuri, apakah generasi muda saat ini atau kita sendiri masih bangga atau bahkan tidak tahu kalau di Banten sendiri ada bahasa daerah yang tidak hanya cuma satu begitu.
1: Oke, nah sebenarnya kondisi, kita ngobrolin soal fakta ya Kak ya. Sebenarnya kondisi kita, kondisi di Indonesia sendiri deh, anak-anak mudanya ini sebenarnya kalau menurut Mbak Flora sendiri ya, ini seperti apa kondisinya? Apakah anak-anak muda ini bisa dibilang, kan tadi sempat dispil ya bahwa tidak banyak juga yang bangga dengan menggunakan bahasa daerah. Berarti pada faktanya banyak anak-anak muda yang udah mulai jarang menggunakan bahasa daerah. Seperti itu kah?
0: Ya, jadi kan sebenarnya kembali lagi tadi ya, bahwa bahasa daerah itu karena kita tadi masuk ke era digital ini, jadi bahasa daerah ini ada yang mulai anak muda, ada tidak menapik juga ada anak muda ya yang peduli dengan bahasa daerah ini, tidak semua begitu dia. Ada anak muda juga yang mulai mengambil kepedulian atau mengambil peluang ini untuk menjadikan bahasa daerah ini sebagai konten begitu dia, tapi hanya beberapa begitu. Tapi di sisi lain banyak juga yang tidak bangga, bahkan kita dengar bahkan lebih suka menggunakan bahasa asing atau bahasa Indonesia. Tidak bukan tidak boleh ya, tetapi itu ada aturannya tersendiri begitu dia. Jadi hal ini dibuktikan dengan ada data dari BPS bahwa yang dilakukan pada tahun 2020 itu bahwa Gen Z itu hanya 69% yang menggunakan mau menggunakan bahasa daerah begitu dia. Itu 6 tahun yang lalu ya, kita nggak tahu saat ini begitu dia. Jadi artinya setiap dan itu kalau kita lihat lagi di sensus BPS itu, setiap generasi itu jadi semakin muda itu semakin sedikit persentasinya dalam penggunaan bahasa daerah begitu dia. Jadi generasi boomers itu dia 85%, semakin muda dia semakin sedikit begitu dia. Nah, apalagi sekarang bisa jadi nanti saat dilakukan sensus di 2030 bisa jadi bahkan tidak nyampe 50% gitu dia, mengingat bahwa saat ini semakin kita temui bahwa fenomena-fenomena generasi muda lebih memilih bahasa gaul atau bahasa asing dan sangat sungkan begitu ya menggunakan bahasa daerahnya sendiri begitu.
1: Tapi kalau dari kacamatanya Mbak Flora sendiri, ini apa sih yang menyebabkan anak-anak muda ini udah mulai jarang menggunakan bahasa daerah, atau banyak sekali anak-anak muda yang penggunaan bahasa daerahnya udah menurun gitu tuh?
0: Sebenarnya kita tidak bisa selalu menyalahkan bahwa mereka memiliki sikap negatif begitu ya, karena kondisinya juga memang mereka dituntut untuk menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris atau yang lainnya gitu. Karena memang satu, saat ini kan mobilitas dari anak muda atau kita sendiri pun sangat tinggi ya. Jadi ketika kita berpergian atau berkomunikasi dengan orang lain, pasti kita memilih menggunakan bahasa Indonesia atau bahkan bahasa asing begitu ya. Jadi dengan mobilitasnya itu kita juga artinya lama-kelamaan terbiasa dengan bahasa Indonesia atau bahasa yang lain begitu. Kemudian yang kedua, ketika di rumah pun kalau ketika kita lihat orang tua muda yang mungkin melakukan perkawinan beda suku ya, campur suku, nanti pasti di rumah dalam interaksinya mereka menggunakan bahasa Indonesia ya, memilih daripada siapa yang ikut siapa atau misalnya daripada jadi terbatas ke anaknya begitu ya, jadi mereka menggunakan bahasa Indonesia yang lama-lama anak ini akan tumbuh dengan bahasa Indonesia yang tidak mengenal bahasa daerahnya begitu dia. Nah, di luar dari dua kondisi tadi yang tidak bisa kita hindari, ada memang stigma bahwa bahasa daerah itu mohon maaf agak kampungan begitu ya. Mungkin ada orang yang beranggapan atau ada yang beranggapan bahasa daerah itu agak tertinggal, nanti dikatain takut enggak update, takut dikatain tidak gaul begitu dia. Jadi memang ada kondisi yang memang tidak bisa kita pungkiri dan ada kondisi yang memang bisa kita pilih begitu dia. Jadi memang bahasa daerah ini perlu ada upaya dalam pelestariannya begitu, Mbak.
1: Salah Fitri. Satunya dengan apa nih, Mbak?
0: Salah satunya sebenarnya tadi itu kembali lagi ke kita ya dan generasi muda. Kita lihat dulu dari ininya dulu, dari pola pikirnya bahwa bahasa daerah itu unik dan bahasa daerah itu identitas kita begitu dia. Jadi terlepas dari upaya atau lainnya itu kan sebenarnya butuh proses ya. Tetapi dari diri kita sendiri juga dulu harus punya prinsip bahwa bahasa daerah itu identitas kita, bahasa daerah itu unik begitu dia. Nah, kalau Mbak Fitri sendiri misalnya atau saya ketika saya bertemu dengan orang yang sesuku dengan saya, saya menggunakan bahasa daerah, otomatis kan lebih dekat ya, lebih terasa kehangatannya. Atau bahkan ketika kita belanja dengan orang yang punya suku dengan kita, itu nanti bisa lebih murah begitu dia. Nah, kalau kita malu menggunakan bahasa daerah kita atau kita merasa itu tidak suatu kebanggaan atau identitas, otomatis nanti kita tidak menggunakannya begitu dia. Kemudian kembali lagi ke tema kita, kita yang kaula muda melihat peluang ini tadi bisa dengan mengunggah konten tadi begitu dia. Nah, bahasa daerah kan sekarang sudah banyak diunggah di media-media sosial ya, platform Facebook, IG, TikTok begitu dia, sudah banyak. Kalau misalnya kita lihat bahasa sehari-hari, semakin unik bahasanya, semakin menarik kosakata-kosakata yang diunggah, itu akan semakin viral ya, semakin dinikmati atau disukai oleh penontonnya begitu dia. Jadi stigma yang bahasa daerah itu ketinggalan, stigma bahasa daerah itu tidak gaul, sebenarnya kalau dikemas sedemikian atau disesuaikan dengan kebutuhan zaman saat ini bisa dikikis begitu, Mbak Fitri.
1: Mbak, mungkin satu hal ya, satu pertanyaan yang mungkin ini juga menjadi pertanyaan banyak orang-orang di luar sana, termasuk anak-anak muda yang memang diminta untuk terus menggunakan bahasa daerah. Apa sih Mbak yang terjadi kalau misalnya kita udah sama sekali gak pakai bahasa daerah?
0: Ya, apa yang terjadi sebenarnya nanti, satu, kita dikenal tadi dengan kekayaan bahasa daerah kita itu ya. Karena kan bahasa daerah itu tadi yang sudah kita obrolin bahwa itu bukan sekedar bahasa, tetapi keunikan atau ciri khas suatu suku, dan bisa juga kan dari pola pikir, pola pandang, dan itu bisa kita lihat dari bahasa daerahnya. Misalnya nih, kita melihat misalnya Sunda, oh kita bisa tahu, oh berarti orang Sunda itu biasanya bahasanya tutur lembut atau ini begini begitu. Jadi dengan kita menggunakan bahasa daerah kita, orang akan tahu identitas kita siapa begitu. Dan misalnya saya Batak, ketika kita saya ngobrol bahasa Batak, orang akan tahu oh Batak itu seperti ini, oh ngomongnya agak tinggi nadanya Baba. Tapi jadi itu jadi penanda kita ketika kita berkomunikasi dengan orang lain. Nah, kemudian ketika bahasa daerah itu hilang, otomatis identitas dari suku itu atau bahasa itu akan hilang begitu dia, Mbak Fitri.
1: Oke, baik. Iya, kita akan membahas lebih dalam lagi nih teman Pro 2 terkait dengan peluang atau rumah baru bagi bahasa daerah di ruang digital seperti apa. Nanti detailnya kita bahas di segmen berikutnya. Untuk Mbak Flora, kita jeda terlebih dahulu ya. Yes. Dan untuk kamu teman Pro 2 yang pengen nanya-nanya, boleh banget langsung aja gabung di WhatsAppnya Pro 2 FM 081 11 45 116, atau juga bisa gabung langsung aja nanya di YouTube RRI Banten. Don't go anywhere.

0: summer. Yeah.
1: Yeah. 너로 시작되나?
0: Drama.
2: Du, tahu nggak? Barusan guru olahraga gue masa bilang break a leg? Gue disuruh matain kaki gue dong.
3: Nah, kalau guru bahasa Inggris gue tadi bilang kayak gini di kelas. The exam is a piece of cake. Berarti habis ujian kita bakalan ada bagi-bagi kue gitu ya.
4: Wait, jangan asal ngertiin idiom bahasa Inggris sesuka kalian. Break a leg itu artinya semoga berhasil. Nah, kalau piece of cake itu artinya sangat mudah. Jadi, maksudnya the exam is a piece of cake itu ujiannya sangat mudah. Bukan habis ujian bagi-bagi kue. Gue juga mau kali kalau bagi-bagi kue.
2: Oh, gitu ternyata.
3: Yah, gua kira bagi-bagi kue beneran.
4: Makanya, upgrade terus bahasa Inggris kamu sambil seru-seruan bareng narasumber keren di Pro2 English Corner. Setiap hari Jumat, jam 4 sore, hanya di 101,6 Pro2 FM, teman terbaik kamu.
2: Eh, jadi kuenya kapan dibagiin? Minta sih.
5: Oke, teman Pro2 masih di sore ceria. Kalau kata orang Serang ya, itu apa? Balik maning ning kene. Balik maning ning kene gitu ya. Nah, kita masih barengan sama Mbak Flora, Widya Bahasa Ahli Pertama Kantor Bahasa Provinsi Banten, dan masih ngobrolin seputar rumah baru bahasa daerah di ruang digital. Kalau ngobrolin soal ruang digital dan bahasa daerah, ini jujurly ya. Nanti disalahin sama Flora nih gue. Jujur aja ya. Jujur, aku tuh sering banget Mbak ngelihat di media sosial, di Instagram terutama dan juga di TikTok, itu banyak banget anak-anak muda yang udah mulai ngangkat bahasa daerah di konten-konten mereka. Jujur juga nih ya, aku sebagai penikmatnya tuh jadi seru, lucu dan akhirnya nagih pengen nonton lagi dan nonton lagi, apalagi kalau anak-anak muda itu kan kalau ngomong pakai bahasa daerah itu ada beberapa kata atau kalimat yang menurut kita itu menggelitik. Jadi menggelitiknya itu langsung neken gitu tuh. Jadi
6: iya benar, langsung kena
5: gitu ya. Beda dengan ketika menggunakan dengan bahasa Indonesia. Nah, gimana tuh, Kak?
6: Iya. Berarti dari sini bisa kita lihat bahwa bahasa daerah itu tidak kuno ya, tidak gaul kalau kita menggunakan. Buktinya tadi dengan Mbak Fitri sendiri mengaku ketika menonton konten berbahasa daerah justru ternyata menarik kalau dikemas dalam bentuk seperti ini begitu ya, atau pesannya akan dapat jika menggunakan bahasa daerah. Bahkan kalau kita ingat-ingat juga orang tua kita kalau marah dengan bahasa daerah malah kita lebih takut ya, lebih dapat gitu marahnya gitu dia. Jadi sama dengan konten-konten berbahasa daerah ini, kalau misalnya saya juga sering melihat konten-konten di luar sana, di YouTube, di TikTok, di Facebook itu justru ternyata konten-konten bahasa daerah ini sudah banyak yang pengikutnya banyak begitu dia, sudah banyak yang menyukai begitu dia. Nah, kalau misalnya kita lihat di Indonesia nanti teman-teman mungkin juga sudah melihat ya, sudah menonton, ada namanya Bayu Skak itu penontonnya atau subscribernya sudah 3 juta begitu dia. Jadi artinya dia berarti tidak kalah dengan konten kreator dari yang lain begitu dia, artinya konten-konten dia tentang yang berbahasa daerah, bahkan kadang dia selain menggunakan parodi-parodi berbahasa daerah juga di situ banyak adegan-adegan yang dikemas dalam bahasa daerah yang sehingga membuat penonton betah gitu dia. Jadi artinya dengan konten berbahasa daerah ini tidak menutup kemungkinan juga bisa menjadi selain kita merevitalisasi bahasa daerah, tetapi juga bisa menjadi ladang ini ya, ladang pendapatan kalau melihat dari situ gitu peluangnya. Kemudian di Banten sendiri, kalau misalnya teman-teman juga kenal ada namanya Rambo Banten, itu ada di Facebook, di IG, sangat ini ya, sangat masif begitu untuk mengkampanyekan bahasa daerah. Mungkin tadinya niatnya untuk lucu-lucuan selain itu, tapi juga sebenarnya kita tidak sadar bahwa itu juga bagian dari upaya pelestarian bahasa daerah ini begitu dia. Artinya ternyata ketika kita kemas dalam bahasa dalam digital banyak disukai begitu dia. Nah, kalau misalnya juga teman-teman yang suka komedian begitu, kalau di Sunda ada Mas Andis itu pernah kami karena kami ini juga jasanya dalam FTBI, beliau juga komedian dalam bahasa Sunda yang juga sering mengunggah atau membawakan materi lawakan-lawakan yang terkait kelokalan dari Sunda atau Lebak begitu dia, dan ternyata buktinya beliau bisa jadi komedian skala nasional begitu dia, walaupun menggunakan konten berbahasa daerah begitu dia. Kemudian ada Mang Alpen juga, dia menggunakan komedian pakai bahasa Jawa dan itu tetap juga dinikmati orang begitu dia. Kemudian ada juga Mang Mas Adam di Cilegon yang sering juga menggunakan atau mengunggah konten-konten berbahasa daerah dan khususnya dalam komedi, dan itu juga dinikmati dan disukai, dan ketika beliau membawakan konten secara langsung pun bahasa Jawa, dan justru itu yang menggelitik begitu dia. Jadi ketika kita tidak bisa menonton komedinya secara langsung, bisa dari YouTube atau bisa media digital begitu dia. Jadi tidak menutup kemungkinan, dan memang dunia digital ini bisa juga jadi peluang bagi kaula muda mengangkat bahasa daerah yang tadinya mungkin bahasa daerah apa sih yang diangkat, apa sih yang bisa menguntungkan kalau melihat bergerak dari ininya ya, untungnya atau bergerak dari maksudnya pendapatannya begitu dia kalau mau jadi content creator. Ternyata itu tadi contoh-contohnya banyak juga begitu. Itu kan yang baru kita lihat ya, kalau misalnya nanti kita ulik lebih dalam pasti lebih banyak begitu dia. Misalnya kalau artis sebenarnya Sule begitu kan, sebenarnya sudah mungkin memang sudah artis nasional, tetapi bahkan dengan dia menggunakan bahasa Sunda, bahasa ini juga dinikmati tetap oleh penontonnya begitu dia. Dan banyak tentunya kalau misalnya teman-teman juga lihat di TikTok pasti banyak lah, dan kalau misalnya ada adegan marah itu pakai bahasa daerah itu lebih dapat ya, atau misalnya makian dalam tanda kutip dalam adegan lucu itu lebih menarik begitu dia, atau misalnya dialog-dialog begitu dia. Jadi itu sebenarnya makanya kaula muda yang perlu berperan. Mengapa saya katakan kaula muda? Karena kembali ke awal tadi bahwa kaula muda ini sangat dekat dengan dunia digital. Dan satu sisi kaula muda ini yang mulai meninggalkan bahasa daerah. Artinya jadi mereka ini punya peran dua. Mereka yang berusaha juga untuk melakukan pendekatan ke kaula muda, mereka juga adalah target kita begitu dia. Jadi salah satu yang selain mereka dekat dengan dunia digital, mereka juga kan tahu bahwa orang-orang muda itu kebutuhannya seperti apa sih, yang mereka minati seperti apa sih begitu dia. Jadi dengan kaula muda ini mengkonsep, dengan kaula muda ini membuat konten, itu otomatis juga akan sesuai dengan sasaran kita kaula muda di sini begitu dia. Jadi kaula muda dari kita, oleh kita, dan untuk kita begitu dia. Jadi memang kita berharap kaula muda teman-teman yang di rumah menjadi apa namanya, ada kemauan untuk merevitalisasi bahasa daerah ini begitu dia Mbak Fitri.
0: Oke, ini menarik banget ya, karena ternyata ruang digital untuk bahasa daerah itu peluangnya bukan cuma di media sosial. Tadi sempat ya Mbak Flora bilang bahwa salah satu contohnya itu adalah Bayuskak yang dia itu menampilkan bahasa daerah di dalam filmnya. Ini menarik nih Kak, karena aku tuh pernah ya ngelihat sejarah Bayuskak sebelum dia akhirnya boom dengan film-film bahasa daerahnya dia. Jadi sebelum film-film itu naik, ternyata dia tuh sempat menawarkan ke beberapa PH, production house, dan ternyata filmnya tuh banyak banget yang nolak Kak, gara-gara pakai bahasa daerah itu. Nah, terus pada suatu ketika ternyata tiba-tiba naik banget, boom banget, dan bahkan sampai sekarang, dan ternyata Bayuskak sekarang pun juga mau membuat film dengan menggunakan bahasa Madura. Nah, ini apakah emang kalau menurut kacamata Mbak Flora sendiri ya, apakah ini emang ada pergeseran nih? Pergeseran minat anak-anak muda yang mungkin udah mulai jenuh dengan bahasa asing mungkin, yang pengen sesuatu yang seger terus beralihnya ke bahasa daerah?
6: Bisa jadi, tapi sebenarnya bukan ini ya, maksudnya tadinya karena berawal dari ada mindset bahasa daerah itu kampung lah, karena bisa digunakan di kampung gitu, tapi sebenarnya kembali lagi karena ketika di konsep atau menjadi sebuah karya yang menarik, itu justru ternyata mereka tidak melepas itu mau pakai bahasa apa, itu mau pakai dialek mana atau budaya mana, justru mereka menikmati kontennya begitu. Bersyukurnya si konten kreator itu atau siapapun yang membuat film ini, justru selain dia membuat karya kreatifnya juga ikut merevitalisasi bahasa daerahnya begitu. Dan misalnya kan Justru tidak hanya kaula muda, kita pun misalnya kalau ada film baru berbahasa daerah, misalnya dulu ada yang menggunakan bahasa Jawa Serang ya, yang unik, itu dia kita kan otomatis tertarik untuk menonton, karena kita selain penasaran dengan filmnya, juga kita penasaran dengan budaya yang diangkat. Kita juga penasaran, khususnya misalnya saya tidak sebagai penutur bahasa Jawa, saya penasaran juga dengan bahasa Jawa itu, begitu dia. Karena ketika saya bertutur langsung dengan orang Jawanya atau mendengarkan langsung kan sulit ya, gitu dia. Tetapi ketika dikemas dalam dialog dalam sebuah film, otomatis saya lebih mudah untuk memahaminya, begitu dia. Ketika juga saat ini tayang film-film bermuatan lokal atau berbahasa daerah, itu pasti kita sangat semangat untuk menontonnya, begitu dia. Tapi tadi dikatakan Pak Fitri, bisa jadi memang mereka jenuh, bisa jadi memang mereka hanya selama ini kurang kontontonan atau media yang berbahasa daerah, sehingga tetap pada tadi prinsip bahasa daerah itu sangat maksudnya nanti saja deh, begitu mungkin ya.
5: Oke, kayaknya based on packaging ya Mbak ya.
6: Iya.
5: Jadi balik lagi packaging, kemasan yang mau ditampilin untuk penikmat, untuk anak-anak muda ini seperti apa. Kalau memang menarik ya, bisa jadi bahasa daerah bukan lagi bahasa yang kuno atau bahasa yang jadul atau yang kampungan gitu ya Mbak.
6: Iya, yang biasa banyak di ini. Sebenarnya bahasa daerah itu bukan kuno dan jadul, tapi banyak orang yang berpikir seperti itu dia. Jadi maksud kita di sini, maksud saya agar bahasa daerah ini kembali lagi dituturkan generasi muda. Nah, kita, saya mengajak bahwa generasi muda ini yang tadi itu yang dekat dengan ruang digital mau menggunakan lagi bahasa daerah, bisa lewat konten-konten atau lewat yang lainnya, begitu Mbak Fitri.
5: Oke, Mbak, tapi apakah cukup Mbak ketika kita sudah kita sudah menggunakan bahasa daerah di konten-konten kita, kita juga sudah menyukai konten-konten yang berbahasa daerah, apakah itu bisa dibilang cukup untuk kita melestarikan bahasa daerah?
6: Kalau cukup pasti belum ya, karena pasti itu kan hanya salah satu bagian atau upaya kita dalam melestarikan bahasa daerah, dalam mencintai kembali bahasa daerah kita gitu. Dan bisa dikatakan itu kan dalam situasi yang non formal ya, maksudnya tidak yang sebatas konten, dalam artian tidak yang akademisi atau yang lainnya. Jadi di luar dari konten ini, tadi kita coba buka terkait dengan konten karena kaula muda dekat dengan konten, tapi sebenarnya kita juga berharap bahwa bahasa daerah ini di dunia digital tidak sebatas konten, tetapi banyak juga mungkin tulisan atau karya lain yang didokumentasikan dalam dunia digital, begitu dia. Saat ini mengingat kebetulan saat ini kami lagi ada korpus bahasa daerah. Itu dia, korpus bahasa daerah itu dia pengumpulan data bahasa daerah yang baik digunakan dalam tuturan maupun dalam cetakan. Dan begitu kami mencari korpus bahasa daerah ini, narasumbernya itu kami sangat kesulitan, begitu dia. Artinya di Banten sendiri masih terbatas yang namanya cetakan atau karya, baik cetak maupun digital yang berbahasa daerah, begitu dia. Karena target kami di sini kan nanti ke AI ya, jadi korpus ini nanti kami punya target badan bahasa dalam jangka waktu berapa tahun ke depan, korpus bahasa daerah ini akan sama dengan bahasa Indonesia, bahasa asing, begitu dia. Jadi kalau misalnya teman-teman punya dialog bahasa daerah, coba masukkan di YouTube atau di platform lain, itu kan belum tentu semua bisa sama seperti bahasa Indonesia dengan gampang ada terjemahannya, begitu dia. Atau misalnya teman-teman mencari di dunia digital atau di Google bahasa daerah ini atau apa gitu, tidak sama, coba dicari nanti. Itu posisinya bahasa daerah ini tidak sama dengan bahasa Inggris, bahasa Indonesia yang kita dengan mudahnya tinggal tanya Google, begitu ya, atau kepenasaran kita tanya ChatGPT, begitu ya. Nah, kalau kita coba cari sekarang di ChatGPT, misalnya kita mau tanya misalnya sastra atau cerita rakyat yang ada di Jawa dan berbahasa daerah, belum tentu nanti ada, begitu dia. Artinya ya, karena itu tadi, jangankan dalam dunia, dalam hal formal seperti itu ya, dalam konten tadi juga masih sangat terbatas, dan sekarang ini memang lagi naik-naiknya, begitu ya, dalam ada peluang. Tetapi yang kita lihat lagi lebih dalam, bahwa itu tadi ketika kami mencari narasumber atau mencari buku cetakan atau karya digital, itu masih sangat terbatas Mbak Fitri, begitu dia. Jadi Nah, itulah yang kami lakukan saat ini. Kantor Bahasa Provinsi Banten sedang mendata atau mengumpulkan korpus bahasa daerah sebanyak mungkin untuk nanti kami masukkan ke dunia digital ini, ke ruang digital ini, agar nantinya bahasa daerah ini sama dengan bahasa Indonesia, bahasa asing. Jadi bahkan goal terakhirnya itu adalah di saat AI nanti kita bisa dengan mudahnya misalnya mau cari apa dalam bahasa daerah, begitu dia. Jadi dengan bantuan atau misalnya dengan banyaknya karya tadi juga boleh, dengan tulisan juga boleh, begitu dia. Jadi tidak, saya tidak punya bakat di konten kreator, tidak punya keberanian misalnya, atau tidak percaya diri kalau tampil di kamera atau buat konten, begitu ya, nggak apa-apa juga. Teman-teman muda bisa misalnya membuat tulisan, biasakan membuat misalnya status pakai bahasa daerah, atau biasakan membuat apa namanya curhatan atau apalah gitu, tulisan artikel dalam bahasa daerah gitu. Itu kan lama-lama akan terekam dalam dunia digital, dalam ruang digital yang akan nantinya memperkaya kosakata bahasa daerah, begitu dia. Jadi ketika kita mencari di ruang digital tidak sesulit yang sekarang lagi, begitu Mbak Fitri.
5: Oke, wah ini menarik banget ya. Udah langsung menuju ke AI aja. Jadi ini teman-teman dari Kantor Bahasa Banten lagi mempersiapkan ibaratnya kayak kamus gitu kali ya, Mbak ya. Kamus untuk dimasukin ke AI-nya.
6: Iya, hampir kamus, tetapi dia tidak kosakata yang satu-satu kata ya didefinisikan, misalnya pagi apa, bukan seperti itu, tapi lebih ke kita melihat bagaimana bahasa daerah itu dalam tuturan dan dalam teks utuh, begitu dia. Jadi begitu nanti di AI itu kan dia akan diolah ya. Jadi kita mencari apa, kalau misalnya sudah banyak bank data bahasa daerahnya, mereka akan olah sendiri dari data itu, begitu dia. Jadi memang dan saat ini kami memang kesulitan, dan itu tadi kalau ada pun kami ketemu itu banyaknya yang sudah generasi lama ya. Dan kemarin itu kita bertemu dengan salah satu praktisi daerah yang sudah banyaklah begitu berupaya untuk merevitalisasi bahasa daerah, bahwa kata beliau bahkan upaya-upaya untuk membuat bahasa daerah dalam dunia cetak pun itu udah lama terhenti di tahun 1980-an. Jangankan ke dunia digital, untuk mentranskrip apa namanya arsip-arsip bahasa daerah yang dulu ke dunia cetak pun udah dari 1980-an hampir terhenti, dan dari situ udah pelan sekarang. Apalagi sekarang pasti makin tidak ada, paling 1-2 begitu Mbak Fitri. Nah makanya kami lagi berupaya mencari. Nah itu kalau tidak generasi, kembali lagi kan generasi muda ya, kalau tidak ada generasi muda yang mulai tertarik nih dengan dunia dengan bahasa daerah, entah konsepnya tadi konten atau tulisan, nanti lama-lama ketika maestro ini atau orang tua kita ini sudah tidak ada, otomatis terputus nih. Jadi kita akan semakin kesulitan mencari narasumber, atau semakin peluang bahasa daerah itu di dunia digital semakin sedikit, begitu dia. Jadi harus terus diupayakan regenerasinya.
5: Kalau kita ngobrolin soal bahasa, emang kayaknya nggak cukup ya Mbak kita ngobrolin soal bahasa tutur yang biasa kita gunakan. Karena kalau yang aku tahu tuh bahasa daerah itu pasti ada kayak misalnya apa ya, kayak semacam mungkin grammar kali ya kalau dalam bahasa Inggrisnya, yang mungkin itu tidak diketahui oleh anak-anak muda, gitu nggak sih Mbak? Atau gimana?
6: Tapi sebenarnya kan kalau cukup untuk sekadar menggunakan, cukup untuk sekadar punya sikap positif, kan sebenarnya tidak harus terlalu tahu ya grammar. Sama dengan kita ketika mau belajar bahasa asing pun kan kita tidak terlalu harus vakum terpaku dengan grammarnya ya. Nanti mungkin yang seperti kata Mbak Fitri, kalau memang untuk membuat karya tadi, untuk membuat tulisan, baru perlu ininya tata bahasanya, tata biar bahasa. Tidak asal juga ya ketika mengunggah ini konten begitu.
5: Lantas gimana nih peran anak muda? Apakah cukup berhenti di konten? Apakah kewajiban kita hanya ngonten berbahasa daerah dan juga menyukai konten bahasa daerah? Atau sebenarnya kita punya tanggung jawab yang lebih besar daripada itu? Nanti kita bahas di segmen berikutnya ya Mbak. Kita tahan dulu di tahun Pro 2. Jangan kemana-mana ya, tetap di sini aja di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.

0: Oke, teman Pro 2 masih di Sore Ceria dan masih ngobrolin soal rumah baru bahasa daerah di ruang digital, masih dengan bareng sama Mbak Flora ya. Ngobrolin soal peran anak muda dan peran masyarakat di sekitar untuk melestarikan bahasa daerah ini, gimana nih Mbak? Apakah hanya sebatas ngonten aja atau sebenarnya ada tanggung jawab besar yang harus kita lakukan sebenarnya? Gimana Mbak?
1: Iya baik, terima kasih Mbak Peter. Jadi sebenarnya ngonten itu hanya sebuah alat ya, sebuah cara untuk melestarikan bahasa daerah itu. Artinya tadi ngonten itu hanya sebuah pilihan bahwa ternyata konten itu sangat dekat dengan kehidupan kita, atau saat ini mau tidak mau kita sudah masuk ke dunia digital begitu dia. Berbicara dengan tentang pelestarian bahasa daerah itu tanggung jawab semua pihak ya, tidak hanya pemerintah, tidak hanya masyarakat penuturnya, tidak hanya RRI, tidak hanya kantor bahasa begitu dia, tetapi generasi muda ini juga bagian dari pemilik bahasa daerah itu sendiri begitu dia. Jadi kita hanya menawarkan tadi ke generasi muda, oh ada nih ruang digital yang bisa kalian manfaatkan begitu dia. Kalau memang bahasa daerah itu dalam tuturan sehari-hari terasa kurang menarik atau tidak akrab lagi karena sudah berinteraksi dengan bahasa lain, tidak mengapa, bisa dengan konten begitu dia. Nah, kemudian peran yang lain generasi muda itu sebenarnya tadi bisa kita katakan bahwa generasi muda ini sebagai regenerasi dari maestro-maestro atau praktisi-praktisi dari bahasa daerah atau sastra berbahasa daerah begitu dia. Mengingat saat ini maestro-maestro itu atau praktisi-praktisi itu sudah pada sepuh begitu ya, sudah pada tua gitu. Nah, kalau tidak ditransfer ke generasi muda atau kaula muda ini, otomatis nanti ini akan terputus begitu dia. Otomatis nanti kalau tadi sempat ditanya Mbak Fitri, kalau memang tidak dilestarikan bagaimana begitu dia. Nah, hasil akhirnya akan terputus otomatis. Tidak hanya bahasa daerah, juga sastra daerah akan hilang begitu saja begitu dia. Nah, berbicara lagi tentang pengalaman kami ketika pengambilan data begitu dia. Nah, ketika kami berbicara dengan orang tua ini sebagai pelestari bahasa daerah, ya mereka cuma tahunya sebatas kecintaan mereka terhadap sastra dan bahasa daerah gitu, tidak punya pengalaman atau punya kekuatan lain untuk melestarikan dengan cara itu. Nah, kita di sini mengajak generasi muda selaku generasi yang punya semangat dan juga punya kemampuan begitu ya untuk mau merevitalisasi bahasa daerah dengan tadi mungkin tawaran konten dan tulisan itu hanya tawaran kita. Mungkin generasi muda di luar sana punya konsep lain begitu dia, tetapi perlu dicatat bahwa dengan mendigitalisasi bahasa daerah itu nanti posisinya bahasa daerah ini akan sama, perlahan akan sama dengan bahasa daerah lain, dan tidak hanya untuk bertahan, tetapi ketika kita digitalisasi bahasa daerah ini akan menjadi transfer ilmu atau pengetahuan dalam jangka panjang begitu dia. Artinya tidak sebatas pengajaran bahasa daerah itu langsung disampaikan atau melalui kebijakan, tetapi ya begitu, dalam dunia digital saya penasaran dengan bahasa Jawa tinggal cari di Google gitu. Saya penasaran dengan bahasa Sunda tinggal cari kontennya begitu dia, sama saya penasaran dengan bahasa Madura dengan cari kontennya begitu Mbak Fitri. Jadi pelestarian atau digitalisasi bahasa daerah yang mau kita buat rumahnya ini di ruang digital, tujuannya tidak sekedar mempertahankan tetapi regenerasi dan juga transfer ilmu dalam yang tidak terbatas ruangnya dan tidak terbatas jangka waktunya begitu Mbak Fitri.
0: Oke, baik. Nah Mbak, ada gak sih yang pengen disampaikan untuk anak-anak muda di luar sana biar kita itu bisa benar-benar melestarikan dan juga mencintai nih bahasa daerah di Provinsi Banten khususnya?
1: Iya, baik. Jadi kalau dulu kan kita melestarikan bahasa daerah itu agar tidak punah ya, agar bahasa daerah itu tetap bertahan gitu dia. Nah, kalau sekarang kita melestarikan bahasa daerah itu agar masuk ke ruang digital begitu dia. Kalau masa depan harapannya bahasa daerah itu sudah masuk ke ruang digital dan teknologi begitu dia. Nah, teman-teman kaula muda yang ada di rumah atau di luar sana, bahwa bahasa daerah ini tanggung jawab kita bersama, bukan tanggung jawab saya atau bukan tanggung jawab instansi lain, tetapi bersama, ayo kaula muda lestarikan bahasa daerah dengan cara kaula muda kaula muda sendiri, tidak harus dengan konten, tidak harus dengan tulisan, atau tidak harus langsung membuat gebrakan acara atau apa begitu, tetapi dari diri-diri sendiri dulu bahwa bahasa daerah itu tidaklah sesuatu yang kuno, tidaklah sesuatu yang ketinggalan, tetapi bahasa daerah itu adalah identitas kita yang perlu kita lestarikan karena itu nanti sebagai penanda kita ke luar, bahkan di luar negeri begitu.
0: Baik, thank you banget Mbak Flora udah memberikan banyak hal inspirasi dan juga reminder mungkin ya buat anak-anak muda di luar sana yang lagi dengerin Pro 2 FM. Nah ini menarik banget ya teman Pro 2, karena ternyata tanggung jawab kita gak hanya sekedar belajar tapi juga melestarikan melalui apa yang kita suka, salah satunya melalui konten nih teman Pro 2. Thank you banget buat Mbak Flora, semoga sukses untuk acara yang tadi ya Mbak ya, yang
1: Korpus
0: ya, korpus. Aku juga penasaran dan kalau udah jadi kasih tahu sih. Nanti gimana gitu kan? Aku juga pengen nyoba nyari sesuatu dengan menggunakan bahasa daerah lewat AI. Who knows ya kan, beberapa bulan atau tahun ke depan nih teman Pro 2. Thank you banget buat Mbak Flora dan buat kamu teman Pro 2. Jangan kemana-mana karena nanti kita bakal ngobrol lagi bareng teman-teman dari SMP Islam Pariskian. So buat Mbak Flora, thank you. Selamat sore, bye-bye.
1: Selamat sore.
0: Oke, Tuan Pro 2, buat kamu juga yang belum sempat ngedengerin atau juga nonton dari awal sampai akhir, tenang aja, kamu bisa cek langsung di YouTube RRI Banten. Don't go anywhere, stay di sini di Pro 2 FM.

kemasan pertama di dunia dijual pada tahun 1922 oleh pabrik pembotolan Holywell di Inggris. Mereka menjual air mineral dalam bentuk botolan yang kemudian diikuti oleh perusahaan lain di Eropa. Di Amerika, air botolan pertama yang dikomersilkan ditemukan pada tahun 1767 oleh Jacksons di Boston. Sementara di Indonesia, air minum kemasan pertama kali diperkenalkan oleh Henry Fark Tilema dengan merek Hygia pada tahun 1910-an. Namun, produk ini tidak berkembang karena harga yang terlalu mahal bagi masyarakat pribumi. Kemudian, pada tahun 1973, Tirto Utomo mendirikan perusahaan air minum kemasan yang menjadi pionir air minum kemasan di Indonesia.

0: Yeah, you should take it off.
1: Sore ceria.
2: Sore ceria.
1: Sore ceria.
2: Sore ceria.
3: Rodo 1,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, ketemu lagi bareng aku Fitri Rianti dan masih di Sore Ceria. Kalau tadi kita ngobrolin soal bahasa daerah, kali ini kita bakalan ngobrolin soal bahasa Indonesia. Bukan sama gue, tapi karena ada salah satu murid dari SMP Islam Pariskian yang kemarin itu mendapatkan juara 2 News Anchor Competition tingkat Kota Serang. Langsung aja aku sapa. Halo.
4: Halo semuanya.
3: Adelia Rizky, apa kabar nih?
4: Alhamdulillah baik hari
3: ini. Alhamdulillah baik ya. Ini baru pulang sekolah berarti?
4: Iya.
3: Oke. Okay. Adelia Rizky ini dipanggil apa nih?
4: Dipanggil Adel atau Adelia.
3: Oke, okay, baik. Ini udah kedengar banget ya dari cara dia berbicara, dari cara dia ngejawab pertanyaan gue nih teman Pro 2. Udah apa ya, udah kedetek banget kalau dia tuh public speakingnya bagus. Tapi Adel, kalau ngobrolin soal, kita langsung ke news anchor ya. News anchor langsung juara 2 di usia berapa waktu itu?
4: Di... agak lupa ya usianya, tapi kalau tanggalnya itu 10 Oktober 2024.
3: Oke, sekarang aja baru kelas 3 SMP ya?
4: Iya. Yeah.
3: Itu artinya berarti kelas 1 SMP. Baru kelas 1 udah bisa mendapatkan juara 2 News Anchor.
4: Iya. Yeah.
3: Gokil, gokil banget. Kamu expect gak sih kalau bakalan ngedapetin juara?
4: Aslinya gak terlalu ya, soalnya kayak rasanya persiapannya juga gak yang terlalu banyak banget gitu. Ya seadanya dan sebisanya aja gitu. Gak yang terlalu di latihan yang sangat intensif atau bagaimana gitu. Sekedar latihan aja.
3: Tapi yang ngelatih siapa? Mama atau guru?
4: Guru di sekolah saya, Miss Viola. Yang ngajarin dan mendampingi saya untuk misalnya intonasinya atau kayak ekspresi bicaranya gitu, artikulasi dan sebagainya.
3: Tapi sebelumnya emang kamu sering ikutan lomba kayak news anchor gitu atau public speaking gitu?
4: Itu baru pertama kali saya ikut lomba yang news anchor. Jadi kalau lomba-lomba saat itu belum terlalu sering ngikutin lomba. Tapi kalau lomba pernah, tapi beberapa doang gitu.
3: Kamu sering kayak ngemsi gitu-gitu gak di sekolah? Atau di luar?
4: Kalau saat itu belum. Tapi baru akhir-akhir ini di tahun 2026 ini sempat jadi MC perpisahan dari sekolah 9 sekolah saya. Itu bersama dengan guru yang di sekolah saya. Jadi dua MC dan salah satunya saya
3: sebagai wakil, sebagai murid gitu ya. Oke, gokil banget. Baru di usia muda nih teman Pro 12-an tahun lah ya. 13, 14
4: sekarang ya. 14.
3: Oh, sekarang 14. Berarti sekitar 12 tahun. Kamu dapat juara 2-nya itu.
4: Kayaknya iya deh.
3: Oke, masih muda banget loh teman Pro 2. News anchor-nya itu pakai bahasa Indonesia atau
4: pakai bahasa Inggris?
3: Oh, pakai bahasa Inggris. Full bahasa Inggris.
4: Full bahasa Inggris.
3: Wow, gokil, keren banget. Tapi sebelum kamu ikutan lomba itu, emang kamu ada cita-cita menjadi seorang news anchor?
4: Belum saat itu, tapi kalau sekarang-sekarang kayaknya kalau misalnya jadi news anchor nggak terlalu deh gitu. Kayaknya lebih minatnya malah kayak keseni atau mungkin bisa jadi guru. Okay. Mungkin masih bingung-bingung soalnya.
3: Masih cari jati diri lah ya.
4: Betul.
3: Okay. Nah, pada waktu kamu diikutin lomba untuk news anchor mewakili sekolah berarti ya.
4: Iya.
3: Ada rules model gak? Role model yang emang kamu contoh untuk nanti kamu bawa di pas lomba itu?
4: Tidak. Jadi saya waktu itu cuman dibimbing oleh Miss Vio. Untuk yang intonasinya itu cuman dicoba baca aja dulu gitu. Terus okay, berarti ininya perlu ditingkatin ininya. Misalnya terlalu cepet atau artikulasinya harus lebih jelas gitu.
3: Berapa lama latihannya?
4: Kalau latihannya beberapa minggu itu, mulai latihannya itu 3 Oktober, waktu itu ya sebelum Oktober mulainya. Okay. Terus pas tanggal 3 Oktobernya itu mulai untuk syuting videonya.
3: Oh, jadi lombanya online gitu ya?
4: Jadi itu lomba, kalau untuk yang news anchor-nya itu kan bagian cabang dari lomba yang di English Festival 2024. Okay. Itu ada beberapa banyak cabangnya itu, dan salah satunya yang news anchor-nya itu di direkam gitu.
3: Okay.
4: Jadi kalau saat 10 Oktobernya itu langsung ke Untirta di sananya itu sudah ada rekamannya gitu.
3: Oh, itu finalnya.
4: Waktu itu untuk ke sananya untuk lomba-lomba lainnya, misalnya ada yang presentasi, ada LCC-nya gitu.
3: Oke, jadi untuk lomba news anchor direkam, kemudian rekamannya dikirim.
4: Iya, betul. Okay. Ke panitia penyelenggara lombanya.
3: Oke, baik. Kalau ngobrolin soal dunia news anchor ini kan gak jauh-jauh dari public speaking ya. Ada kesusahan gak sih waktu itu? Apalagi dengan bahasanya bahasa Inggris. Ada kesusahan gak waktu itu?
4: Kalau kesusahan, kayaknya karena baru pertama kali ya, jadi mungkin agak gugup, tapi ya dibawa santai, enjoy aja. Jadi alhamdulillah gak yang terlalu nervous banget gitu.
3: Part yang menurut lo, menurut kamu itu part yang paling susah apa?
4: Untuk part yang paling susah kayaknya itu coba untuk tidak belibet saat membaca beritanya. Jadi kadang-kadang kan itu dari layar laptop ya, jadi terus di scroll pakai mouse itu untuk membaca teks beritanya. Nah itu apa terlalu cepat atau bagaimana, takut kayak ya mess up, habis itu ulang lagi take-nya atau bagaimana gitu.
3: Cuman, sampai berapa kali take waktu itu?
4: Lupa, nggak ngitung, jadi, tapi ya mungkin 5, 3 ya sekitar segitu.
3: Okay. Aku juga penasaran ya, gimana seorang Adele ini perform yang memberikan perform yang terbaik pada waktu itu di tahun 2024 yang usianya masih belia banget ya teman Pradua ya, 12 tahun range-nya lah ya. Itu dia bisa membawakan news anchor dengan pakai menggunakan bahasa Inggris dan seperti apakah performnya? Nah nanti bakalan kita lihat bareng-bareng ya. Nanti coba dia perform di segmen berikutnya ya. Dan buat kamu teman Pradua jangan kemana-mana, stay di sini dulu. Yang pengen nanya-nanya bareng sama Adele boleh banget di WhatsAppnya Pradua FM 081 11 45 116.
0: Tahu nggak, barusan guru olahraga gue masa bilang break a leg, gue disuruh matain kaki gue dong.
1: Nah kalau guru bahasa Inggris gue tadi bilang kayak gini di kelas, the exam is a piece of cake. Berarti habis ujian kita bakalan ada bagi-bagi kue gitu ya.
5: Wait, jangan asal ngertiin idiom bahasa Inggris sesuka kalian. Break a leg itu artinya semoga berhasil. Nah, kalau piece of cake itu artinya sangat mudah. Jadi, maksudnya the exam is a piece of cake itu ujiannya sangat mudah. Bukan habis ujian bagi-bagi kue. Gue juga mau kali kalau bagi-bagi kue.
0: Oh, gitu ternyata.
1: Yah, gue kira bagi-bagi kue beneran.
5: Makanya, upgrade terus bahasa Inggris kamu sambil seru-seruan bareng narasumber keren di Pro2 English Corner. Setiap hari Jumat, jam 4 sore, hanya di 101,6 Pro2 FM, teman terbaik kamu.
0: Jadi kuenya kapan dibagiin? Minta sih.

0: 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Oke, teman Pro 2, masih barengan sama Adelia Rizky, juara 2 News Anchor Competition dari tingkat Kota Serang ya, dari SMP Islam Pariskian. Oke, Adelia, ini semua orang termasuk gue nih lagi penasaran banget gimana sih seorang Adel membawakan sebuah berita dengan menggunakan bahasa Inggris dengan gaya news anchor di teman Pro 2. Kalau lo penasaran juga, cus langsung aja lari ke YouTube ya. Tonton bareng di YouTube RRI Banten. Udah siap, Adel?
1: Siap.
0: Oke, ini dia nih teman Pro 2, Adelia Rizky.
1: Good morning, viewers. You're watching Pariskian News with me, Adelia Rizky Anggraini. We will bring you the most updated news from all around SMP Islam Pariskian. The news this time is about SMP Islam Pariskian students who were seen at the court office and holding a court hearing, not because they were involved in a criminal act, but to learn about court hearing techniques in implementing the latest Pancasila Student Profile Strengthening Project at SMP Islam Pariskian, which took the theme Voice of Democracy with the topic Juvenile Court Hearings Simulation. That's all the news we can convey for today. I'm Adelia Rizky Anggraini, saying goodbye, thank you, and see you at the same time tomorrow in Pariskian News.
0: Wehey, gokil, keren, keren banget, keren. Bikin gue tuh berasa kayak, ih gila ya, masih SMP tapi pronunciasinya tuh keren banget. Kamu emang dari awal pronunciasinya udah terbentuk gitu ya?
1: Jadi awalnya kalau saya belajar bahasa Inggris itu sejak saya masih bayi itu tontonannya kayak kartun bahasa Inggris gitu. Jadi sejak 6 bulan, kata orang tua saya. Ya, 6 bulan gitu. Jadi saya nonton di TV itu. Terus kayak saat itu orang tua saya belum tahu apa, kayak cuma nonton atau kayak bisa memahami apa yang disampaikan atau ditonton. Nah, itu sempat pas saya masih kecil itu buat dari lidi itu. Terus kayak disolasiin pakai kertas itu. Terus karena masih cadel saat itu, saya bilang flag, flag gitu. Terus orang tua saya bingung apa ini maksudnya gitu. Terus waktu itu saya bilang aja gitu, bendera gitu.
0: Dan kamu udah tahu itu artinya flag adalah bendera?
1: Iya gitu, dari nonton yang kartun-kartun bahasa Inggris tersebut gitu.
0: Oke, keren banget. Gokil. Dan kamu belajar conversation bahasa Inggris itu pertama kali di mana dan umur berapa?
1: Kalau umur kurang tahu, lupa. Tapi kalau misalnya belajar bahasa Inggris, kebanyakannya dari orang tua saya yang ngajarin gitu.
0: Oh, di rumah emang dibiasain pakai bahasa Inggris?
1: Kalau di rumah tetap ngomong bahasa Indonesia, tapi dari sejak kecil kayaknya sampai sekarang juga tontonannya bahasa Inggris. Jadi terbiasa dalam kayak gitu, conversation-nya, pronunciation segala macam. Tapi kalau untuk grammar dan yang hal lainnya itu saya waktu itu ikut kursus sempat gitu.
0: Oke. Karena ketahuan dari nada yang dibacain oleh Adele itu kelihatan banget kalau dia itu bukan bahasa Indonesia yang di bahasa Inggris kan, gitu nggak sih?
1: Iya.
0: Karena kalau gue ngedengerin itu bukan berasa kayak gue ngedengerin orang ngomong bahasa Inggris. Ya tadi ya ngomong bahasa Indonesia, bahasa Inggris yang di Indonesia, kebalik ya. ngomong bahasa Indonesia di Inggrisin. Ini untuk nada ya, kan biasanya tuh kita ngobrol itu kayak native, kayak native speaker atau bukan nih. Masih ada logat-logat Indonesia atau logat daerahnya nih kadang-kadang. Tapi kalau kamu tuh tadi kayaknya nggak ada gitu loh. Berarti itu emang udah terbiasa dari kecil.
1: Iya.
0: Jadi bisa dibilang sebenarnya nggak susah-susah amat dong ketika kamu disuruh lomba mewakili sekolah untuk lomba news anchor ini.
1: Karena juga saya belum ada pengalaman kalau misalnya lomba bahasa Inggris. Jadi apalagi news anchor. Jadi gimana ya ini bawa berita, dan juga saya jarang nonton berita jadi enggak tahu gimana. Jadi ikutin arahan guru, terus udah deh.
0: Dan itu langsung bisa aja gitu.
1: Dipandu juga sama guru yang mendampingi saya itu saat itu. Jadi ya gitu deh.
0: Oke. Tapi kalau ngobrolin soal bahasa Inggris, public speaking dan news anchor, dari ketiga part ini yang paling kamu suka yang mana?
1: Tadi ada
0: bahasa Inggris, bahasa public English. Speaking dan news anchor.
1: Kayaknya bahasa Inggris, tapi kalau public speaking kayaknya mau, tapi perlu ditingkatkan lagi gitu untuk improve my confidence gitu. Okay. Untuk berbicara di depan orang, soalnya kadang-kadang masih gugup, tapi ya perlu dibiasakan lagi.
0: Oke, tapi dengan pengalaman kamu sebagai juara 2 untuk news anchor tingkat Kota Serang, so where will you go from here? Apa nih yang pengen lo capai habis ini?
1: Kayaknya saya ingin meningkatkan public speaking, tapi bukan cuman bahasa Inggris, tapi juga dalam bahasa Indonesia. Soalnya ya public speaking akan dibutuhkan di masa depannya, jadi pengen meningkatkan itu. Tapi kalau misalnya jadi news anchor, kayaknya enggak deh.
0: Kenapa emangnya? Emang ada apa dengan news anchor?
1: Rasanya kalau misalnya di sebagai pekerjaan saya atau misalnya full time job misalnya ya, itu kayaknya katanya apa, bosen ya, atau kayak misalnya itu terus dan juga ngomong di kamera terus ngomong tentang berita-berita segala macam, kayaknya kurang selera saya personally gitu.
0: Okay. Gimana kalau kamu jadi announcer aja kayak aku? Kan kita ngomong juga bahasa Inggris juga kadang-kadang kita pakai ya kan. Terus public speaking juga iya, tapi nggak ngomong doang.
1: Iya. Dan juga kan lebih santai gitu. Kalau misalnya dalam baca berita kan yang sesuai dari teks tersebut, dan juga ada yang berita yang emang harus dibawanya dengan serius gitu. Jadi kalau saya pengen misalnya untuk ke masa depannya nyari pekerjaan atau ya minatnya, itu pengennya yang kayak have fun aja gitu.
0: Contohnya?
1: Contohnya kayak apa namanya? Kayak artist, kayak gambar gitu.
0: Oke, kamu lebih suka seni.
1: Iya, itu. Kalau saya gambar dari sejak kecil juga itu. Jadi hobi dari TK itu dan sampai sekarang, tapi sekarang-sekarang agak malah menurun minatnya untuk gambar, tapi cuma sesekali aja jadinya. Tapi kalau dalam bahasa Inggris, sempat pengen jadi guru bahasa Inggris, tapi masih dipikir-pikirin lagi. Jadi ya masih bingung juga kalau cita-citanya ditanya.
0: Oh, karena balik lagi kayak tadi ya, masih mencari jati diri.
1: Betul.
0: Masih bingung, banyak yang disuka ya.
1: Betul.
0: Oke. Tapi kalau misalnya ada lomba news anchor lagi pakai bahasa Inggris lagi, kamu mau?
1: Mau.
0: Bidang bahasa Inggris itu kan banyak ya. Ada debate, ada news anchor tadi mungkin, ada speech, pidato ya kan. Ada mungkin apa sih, cerdas-cermat bahasa Inggris dan sebagainya. Dari sekian banyak bidang itu, sebenarnya yang pengen kamu gelutin apa? Kalau semuanya dalam bahasa Inggris deh.
1: Kayaknya yang ke arah kayak presentasi dalam bahasa Inggris, atau kayak kalau misalnya debate, itu yang the least that I like. Soalnya saya bukan tipe orang yang suka debat. Jadi kayak kalau debat itu rasanya, aduh, jangan deh gitu.
0: Mungkin kalau kamu masuk di tim debat, mungkin ya udahlah, terserah lu aja gitu kali. Iya,
1: walaupun misalnya debat bahasa Inggris ya, walaupun bahasa Inggris, saya kayaknya nggak mau juga gitu, karena emang rasanya gimana ya, kayak karena kan pendapat dalam suatu hal itu harus ini pintar dalam kata-katanya, dalam itunya, jadi kayak kayaknya enggak untuk debat. Kayaknya mungkin sebagai ya public speaking dalam presentasi aja. Mungkin di depan orang.
0: Oke, baik. Tapi Adel, kamu punya gak sih tips gitu ya untuk anak-anak muda di luar sana yang mungkin usianya seusia kamu atau bahkan di bawah kamu, yang juga pengen berprestasi kayak kamu, atau bahkan pengen punya kemampuan bahasa Inggrisnya kayak kamu?
1: Kalau menurut saya, kalau misalnya masih yang dari start dari nol atau bagaimana, itu jangan langsung belajar tentang grammar segala macam. Nanti kan kayak pusing lihat buku itu, ini gimana ini subject plus have plus apa itu, aduh ini gimana gitu kan, bakal pusing kelihatannya. Tapi awalnya itu menurut saya startnya dari kayak bisa nonton film bahasa Inggris dengan subtitle gitu, biar kayak misalnya oh ini pengucapannya gini tapi kok tulisannya begini, spellingnya misalnya please itu dibacanya please gitu. Bisa juga alternatifnya itu mendengarkan lagu dalam bahasa Inggris gitu. Jadi kayak sama aja kayak yang tadi nonton film bahasa Inggris itu, kita bisa juga mempelajari atau juga menambah kosakata baru dari yang lagu yang kita dengerin atau film yang kita tonton gitu. Karena sekarang era digital itu, sosial media segala macam itu, kita bisa juga searching ini artinya apa, kok belum pernah dengar kata ini, mungkin unfamiliar atau apa. Soalnya kan sekarang-sekarang emang bahasa Inggris juga sering dipakai sehari-hari juga, karena emang globalisasi dan itu. Kalau menurut saya ya pertama-tama itu ditingkatin dulu dalam kayak pronunciation atau kayak conversation-nya dulu gitu. Nah, abis itu kalau misalnya udah mungkin bisa dalam hal itu, baru ditingkatkan dalam kayak belajar grammar-nya gitu, dalam kayak struktur kata atau bagaimananya itu. Nah, kalau setelah itu ya mungkin
0: praktek ya, practice.
1: Iya, practice gitu. Kebetulan saya juga di sekolah ada teman yang sering pakai bahasa Inggris saat ngobrol sama saya itu. Jadi kalau misalnya ada orang yang kalian bisa coba praktek itu bahasa Inggrisnya gitu. Soalnya kalau misalnya kita sekedar belajar doang itu nggak dipraktekin atau emang kita lakukan dalam sehari-hari, nanti ya ilmu yang kita dapat kan kita nggak terbiasa untuk ya untuk mempraktekkan dan mencobanya itu dari kitanya, itu kan bakal susah gitu. Jadi kita sering dipakai aja gitu dalam kehidupan sehari-hari. Nanti kalau misalnya udah terbiasa lama-lama bisa gitu.
0: Karena kadang-kadang tuh bisa karena terbiasa.
1: Betul.
0: Tapi tadi sempet di-spill ya, kalau kamu belajar bahasa Inggrisnya itu bisa lewat film atau bisa juga lewat lagu. Kalau dari Adele sendiri, film yang sering banget kamu tonton sampai berkali-kali ada nggak?
1: Saat masih kecil ada itu film Frozen. Itu diulang terus gitu.
0: Sampai sekarang versi ininya ya, versi manusianya.
1: Kalau sekarang udah enggak yang terlalu nonton kartun Disney atau bagaimananya, tapi kalau sekarang ya nonton YouTube atau bagaimana gitu.
0: Tapi kalau lagu yang bikin kamu akhirnya belajar bahasa Inggris juga, lagu apa nih?
1: Enggak spesifik satu lagu, tapi banyak lagu-lagu dari banyak penyanyi yang saya biasa dengar sehari-hari sampai sekarang itu.
0: Lagunya siapa? Penyanyi mungkin?
1: Ada Mitski, Leve, Alex G, TV Girl gitu, dan lain-lain. Soalnya saya lupa. Walaupun saya sering banget dengerin musik, sekarang malah jadi hobinya. Kalau hobi menggambar itu agak terseret sekarang, malah lebih kepada dengerin musik gitu. Jadi kayak santai nyampe rumah, dengerin lagu deh gitu. Terus pakai headset, terus ya udah chill aja gitu sambil dengerin lagu gitu. Jadi seperti yang tadi itu kan bisa untuk belajar bahasa Inggris itu. Jadi kalian juga bisa dalam dengerin lagu yang kalian suka gitu untuk meningkatkan kayak pengetahuan kosakata dan pronunciation dan lain-lainnya gitu.
0: Ada nggak sih mungkin target yang paling deket deh untuk kamu sendiri, target atau goals paling deket?
1: Kalau sekarang itu target saya itu cita-citanya pengen kuliah di luar negeri. Jadi makanya dari yang saya belajar bahasa Inggris itu mungkin bisa untuk bekal masa depan saat saya bisa belajar di luar negeri itu. Untuk kan bahasa Inggris bahasa internasional, jadi kan bakal dipakai saat untuk berinteraksi dengan orang lain sedunia ini gitu.
0: Oke. Okay, baik. Adil, thank you banget ya. Hari ini luar biasa banget.
1: Thank you so much.
0: Tadi udah sharing cerita-cerita seputar gimana kamu proses lomba tadi, mulai dari latihan sama gurunya ya kan, sampai dengan tadi juga sempat perform. Gokil banget sampai terakhir tadi.
1: Thank you.
0: Udah sharing banyak banget buat teman-teman Pro 2 yang pengen bisa seperti Adil, yang bisa apa? Berbicara bahasa Inggris dengan fluent, dengan penekanan-penekanan atau juga dengan logat yang pas ya. Aku kenapa? Ada apa yang disampaikan?
1: I just wanted to say thank you for having me here in this is this radio, right?
0: Yes.
1: Yeah. So it is really such an honor for me to be here, and I'm really glad I could experience this for the first time at a young age, and I'm really grateful to have to be here.
0: Yeah, and you're welcome. Yeah.
1: Yes.
0: Tapi kamu tahu nggak sih, ketika aku ngomong Adil, Adil ya sebenarnya. Sebenarnya itu Adil, tapi kenapa mulut gue tuh jadi kayak Adil? Jadi keinget sama Adil beneran loh. Kamu suka Adil nggak? Adele.
1: Oh, yang penyanyi.
0: Penyanyi.
1: Kalau dengerin lagunya jarang.
0: Jarang.
1: Ya tapi udah. Tahu.
0: Karena yang datang hari ini adalah Adele ya.
1: Yeah.
0: Nanti di closing teman Pro 2 gue bakalan kasih lagunya Adele. So thank you banget buat Adelia Rizky.
1: Terima kasih.
0: Semangat
1: banyak.
0: Terus ya.
1: Thank you.
0: Semoga target-target kedepannya benar-benar bisa tercapai.
1: Amin.
0: Maybe next bisa kesini lagi dengan prestasi yang lain. Gue pasti nungguin lo datang lagi kesini buat sharing apapun itu ya.
1: Yeah.
0: Thank you banget buat Adele. Salam
1: so
0: buat teman-teman di sekolah. Salam juga buat guru-gurunya. Salam juga buat keluarga di rumah. Dadah.
1: Nah, bye.
0: Bye. Oke, seru banget ya obrolan bareng Adelia Rizky, teman Pro 2, juara 2 News Anchor Competition tingkat Kota Serang. So, buat kamu yang belum sempat nonton atau juga dengerin dari awal sampai akhir, tenang aja, bisa kamu cek di YouTube RRI Banten. Tinggal cek aja, langsung bisa nonton tuh dari awal sampai akhir ya. Dan buat kamu jangan kemana-mana, karena nanti di jam 5 sore bakalan ada Hit Shuffle yang nemenin kamu sampai di jam 7 malam. So, don't go anywhere.

0: di Pro 2.
1: Kalau lagi butuh lagu yang bisa bikin mood langsung naik, rilisan terbaru dari Heart to Heart ini wajib banget nih masuk playlist kamu. Single berjudul Lemon Tang hadir dengan nuansa musim panas yang fresh, ceria, dan penuh energi. Bahkan, para member Heart to Heart menyebut lagu ini sebagai stress reliever song, alias lagu yang siap nemenin kamu melepas penat setelah aktivitas seharian. Nah, antusiasme penggemar juga luar biasa loh. Video musik Lemon Tang sukses melesat ke posisi pertama trending musik di YouTube dengan lebih dari 10 juta penayangan hanya dalam waktu 2 hari saja sejak dirilis. Gak heran, karena lagu ciptaan komposer legendaris SM Entertainment Kenzie ini punya melodi yang catchy dan bikin susah berhenti senyum. So, catch the vibe, feel energy with Heart to Heart with Lemon Tang.

0: Hit Shuffle.
1: Every day I'm shuffling.
2: Lagu dari 2015 sampai 2020 bisa kamu request sampai jam 7 malam.

101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Dea with Hathaway, teman Pro 2, baru saja hadir di ruang dengar kamu ya, mengawali Hit Shuffle di edisi kali ini. So, buat kamu yang udah kangen banget dengan lagu-lagu yang udah agak lama, 2015 sampai 2020, bisa banget kamu request di sini sampai jam 7 malam, tentunya di Hit Shuffle.

0: itu kali sendawamu. Kalah Safika buat.
1: Jadi kau sama kan aku sama sapi?
0: Bukan gitu. Sendawa sapi itu bisa bikin pemanasan global, tahu kau?
1: Ih, lumbay kali, mana mungkin?
0: Nah, itulah kau kan gak tahu. Dengerin nih. Kalian tahu gak sih, sendawa yang dihasilkan oleh sapi dapat menyebabkan global warming loh. Dilansir dari National Geographic, sendawa sapi menghasilkan gas metana. Gas metana ini merupakan unsur kedua penyebab dari global warming. Bahkan, sendawa sapi menjadi salah satu penyebab utama dari global warming loh. Nah, gas metana ini berasal dari rumen, yaitu bagian pertama dari 4 bagian dalam perut sapi, dan sebagian besarnya disendawakan. Nah, udah tahu kok kan?
1: Oh.

101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Ada Bruno Mars, teman Pro 2 with That's What I Like, yang baru aja aku puterin buat kamu ya, yang baru di request sama Farhan yang baru aja gabung di WhatsAppnya Pro 2 FM 081 11 45 1016. Thank you banget. Ada dari 08 17 76 0 sekian sekian sekian. Selamat sore. Ini pengen diputerin lagu dari Maroon 5. Maroon 5 yang mana nih? Yang featuring sama Lisa aja. Oh, Priceless. Oke, bakalan gue putar. Thank you ya. Dari Maria, teman Pro 2, yang juga pengen banget diputerin lagu dari Isyana Saraswati featuring dengan Raisa, Anganku Anganmu. Oke, ini juga udah lama banget nih gak diputer nih ya, teman Pro 2 ya. Oke, ini adalah lagu yang dirilis di tahun 2017. Alright, kita ketemu dulu dengan... Kita bakal ketemu dengan 3 lagu, teman Pro 2. Ada Anganku Anganmu, Raisa Isyana Saraswati, ada Priceless, Maroon 5 featuring dengan Lisa. Dan for the first, aku bakalan muterin dulu ya lagu dari Fadi Akbar dengan Tanya Jadi Rasa.

0: bosen banget, pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro 2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro 2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro 2. In the next 10 minutes.

Alright, teman Pro 2, Yuka Tama ada yang terbaik untukmu. Baru aja gue putar spesial buat kamu yang lagi di jalan ya, biar lebih enjoy, biar lebih bisa menikmati perjalanan kamu, teman Pro 2. Meskipun di sore hari ini beberapa titik mungkin terpantau macet. Nah, buat kamu yang lagi di jalan, boleh juga nih kasih informasi seputar kondisi arus lalu lintas di sekitar kamu, teman Pro 2. Di WhatsApp-nya Pro 2 FM sambil request ya, boleh banget di 081 11 45 1016, atau juga bisa gabung di Instagram-nya Pro 2 FM @RRI_Pro2Banten.

0: Hits Shuffle. Hits Shuffle.
1: Every day I'm shuffling.
2: Lagu dari tahun 2015 sampai 2020 bisa kamu request setiap hari dari jam 5 sore sampai

to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.

0: mau makan apa hari ini?
1: Duh, nggak tahu nih, bosen. Enaknya makan apa ya? Udahlah, terserah kamu aja deh.
0: Duh, jangan terserah. Nih, ada menu yang nggak ngebosenin di Pro 2 FM. Di pagi hari, ketemu TikTok ngobrolin topik seru tapi nggak kosong. Di siang hari, ada Muda Kreatif, tempatnya anak muda kreatif nunjukin skill bisnis mereka. Nah, sore hari bakal ditemenin Hit Shuffle, muterin lagu-lagu hits dari tahun 2015 sampai 2020. Kalau malam, tenang aja. Kamu nggak bakalan dibiarin galau sendirian, karena ada Jaga Malam. Jangan galau, malam-malam.
1: Terus dengerinnya di mana?
0: Cukup dengerin di 101,6 FM atau streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
1: Wah, ternyata seru juga ya.
0: Emang, menu yang gak ngebosenin cuma ada di Pro 2 FM.
2: Halo teman-teman Pro 2 Banten, aku Dimansyah. Jangan lupa

ngomongin soal lagu pop era 2000-an awal yang gak pernah absen dari playlist nostalgia. Shape of My Heart milik Backstreet Boys pasti langsung masuk daftar teratas. Menariknya, lagu yang rilis tahun 2000 ini belakangan kembali viral karena banyak dipakai dalam tren video Being Single Should Be Fun yang lagi berseliweran di FYP. Tren ini sukses bikin lagu lama milik Backstreet Boys kembali meroket dan ramai diperbincangkan oleh generasi sekarang. Saking meroketnya, banyak pendengar yang mencari makna di balik lagu ini. Gimana enggak? Dilihat dari liriknya aja, lagu ini emosional banget. Bercerita tentang seseorang yang menyadari kesalahannya dalam hubungan, mencoba menurunkan ego, dan akhirnya berani terbuka untuk menunjukkan bentuk hati serta ketulusan yang sebenarnya kepada orang tersayang. No matter what generation you are, this song just hits different. So, keep the nostalgia alive. Backstreet Boys, Shape of My Heart.

101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 jam 18:04 ya, untuk kamu yang sedang menuju masjid dalam perjalanan, hati-hati di jalan ya. Karena emang kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Serang dan sekitarnya ini sudah berkumandang ya, tadi di pukul 18 tepat. Dan teman Pro 2, untuk kamu yang hari ini juga lagi di jalan, lagi ngebayangin makan. Gue juga lagi ngebayangin makan sih, karena lapar ya. Apalagi buat kamu yang harus berkendara jauh dari Jakarta misalnya, menuju Kota Serang, atau dari Tangerang ke Serang, dari Cilegon ke Serang, dari manapun deh, teman Pro 2 pasti lapar banget, apalagi habis kerja. Itu udah capek karena kerjaan gitu kan, terus ditambah lagi capek karena macet, beh, capeknya double-double ya kan. Terus ditambah lagi lapar, teman Pro 2. Yang lagi ngebayangin nasi Padang, aku juga. Kita sama ya. Nah, tapi tahu gak sih teman Pro 2, kalau kamu jalan-jalan ke Melbourne ya, di sana itu banyak banget makanan-makanan Indonesia, termasuk nasi Padang. Jadi buat kamu yang rencana liburan ke sana, ke Melbourne, gak usah khawatir, nasi Padang ada di sana. Jadi rumah makan Padang resmi membuka cabang pertamanya di Australia pada 26 Juni besok. Itu artinya 3 hari lagi ya. Dan ini berlokasi di 207 Queen Street, Melbourne. Dan gerai ini tuh menjadi cabang pertama sederhana di Australia, sekaligus memperluas jaringan internasionalnya setelah sebelumnya itu hadir di Malaysia dan Singapura. Jadi kalau dilansir dari Broadsheet Melbourne, restoran ini tuh menyajikan sekitar 25 hidangan khas Minang, termasuk rendang, ayam pop, gulai, sate padang, dan bahkan daun singkong. Nah, bumbu serta pasta rempah itu diracik di dapur pusat sederhana di Jakarta sebelum dikirimin ke Melbourne. Nah, berbeda dengan penyajian tradisional di Indonesia, gerai ini tuh memakai sistem kafetaria untuk menyesuaikan dengan regulasi keamanan pangan di Australia, teman Pro 2. Nah, pembukaan restoran ini menjadi langkah baru bagi salah satu jaringan rumah makan Padang terbesar di Indonesia untuk menjangkau pasar Australia. Pengelola juga mengungkapkan bahwa rencana membuka cabang berikutnya adalah di Perth dan juga Sydney. Wow, so buat kamu yang emang udah kecintaan banget sama nasi Padang, mau kemanapun tenang aja, nasi Padang ada bersamamu, teman Pro 2.

Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis. Diciptakan abad kedua Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mensana in corpore sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini?

0: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
1: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.
2: Halo teman-teman Pro2 Banten, aku Dimansyah, jangan lupa

Coba ulangi teman Pro 2 dari semisimo rangkir spesial buat Devi yang baru aja gabung ya di WhatsAppnya Pro 2 FM 081 11 45 1016. Semakin malam belum sih, belum malam sih sebenarnya. Senja menuju malam tuh enak banget ya. Coba deh teman Pro 2 ya, kalau kamu lagi di rumah terus intip tipis deh langitnya gitu. Kalau jam-jam kayak gini tuh langitnya tuh kayak cantik banget. Apalagi kalau kamu tuh ditemenin sama seseorang yang spesial. Wah, tersenja-senja gak tuh? Sambil nikmatin kopi ya, di senja kali ini teman Pro 2, boleh kamu request, masih ada kesempatan loh, sampai jam 7 malam, buat yang pengen dengerin lagu-lagu yang agak lama. Kalau yang lagi kangen sama DJ Snake, teman Pro 2, special nih buat kamu juga, featuring Bipolar Sunshine with Middle.

0: Hit Shuffle. Hit Shuffle.
1: Every day I'm shuffling.
2: Lagu dari 2015 sampai 2020 bisa kamu request sampai jam 7 malam.

0: to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.
1: Pernahkah kamu bertanya kenapa simbol @ digunakan untuk alamat email? Simbol yang terlihat seperti seekor burung merpati ini punya sejarah yang unik. Simbol @ yang kita kenal sekarang ini ternyata berasal dari bahasa Latin, yaitu @ yang berarti di. Simbol ini awalnya digunakan oleh para pedagang di abad pertengahan untuk menunjukkan ukuran dan harga barang. Lambat laun, simbol ini menjadi semacam singkatan untuk kata @ dalam bahasa Inggris. Kenapa simbol ini kemudian diadopsi dalam dunia email? Sebenarnya tidak ada alasan yang sangat spesifik. Namun diperkirakan simbol @ dipilih karena bentuknya yang unik dan mudah diingat. Jadi, setiap kali kamu mengetik alamat email, sebenarnya kamu sedang menggunakan simbol kuno yang dulunya digunakan untuk berdagang. Menarik, bukan?

101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2 di tanggal 23 Juli 2026. Sadar enggak sih teman Pro 2 kalau bulan Juli itu ternyata ada 5 minggu? Berasa kurang ya. Bukan kurang panjang, kurang tebel dompetnya teman Pro 2. Nah, buat kamu yang hari ini lagi ngerasa kayak aduh, kapan sih tanggal 1 kok masih seminggu lebih lagi ya? Jadi ya harus bersabar. Kalau misalnya emang dompet gak mendukung teman Pro 2, mending puasa aja gak sih Senin Kamis atau gak gitu Senin puasa, Selasa enggak, Rabu puasa lagi, ya gak sih? Aduh, gue gak nyindir, gue juga ngerasa kayak gitu soalnya. Nah, buat kamu yang lagi ngerasa tipis banget dompetnya, gak usah khawatir karena gak sendirian, ada Galantis with no money.

101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Gak kerasa nih teman Pro 2. Udah di menit ke-50 lepas dari jam 6 sore, yang itu artinya gue masih di sini. Tapi harus pamit ya, karena nanti di jam 7 malam itu bakalan ada Music Live Chat live dari Pro 2 RRI Jakarta. Dan nanti di jam 8 malam lo bakalan ditemenin sama Rama teman Pro 2 ya. Dan jangan kemana-mana juga, karena nanti malam di jam 8 itu bakalan ada seru-seruan ngobrol bareng komunitas MITI Cluster Mahasiswa. Jadi stay di sini aja di Pro 2 FM. So thank you banget buat kamu yang udah stay, udah request juga, udah dengerin di 101,6 atau juga yang udah dengerin via streaming di rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital. Gue Fitri Rianti signing out the air. Thank you for listening and see you, bye-bye.

0: Pernah gak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang gak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu. Dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.
1: Sore ceria.
2: Sore ceria.
1: Sore ceria.
2: Sore ceria. Sore ceria.

Waktunya Info Pro 2 ditemenin bareng gue, Rama. Informasi pertama, teman Pro 2, Kementerian Perindustrian menilai keberadaan bank emas dapat memperkuat pasokan bahan baku bagi industri perhiasan nasional, sekaligus meningkatkan daya saing sektor tersebut nih teman Pro 2. Dan Direktur Jenderal Industri Kecil Menengah dan Aneka Kemenperin, Reni Yanita, mengatakan industri perhiasan membutuhkan kepastian ketersediaan bahan baku.

Beralih informasi selanjutnya, teman Pro 2, Federasi Sepak Bola Italia dikabarkan siap melanggar batas anggaran demi merekrut Pep Guardiola sebagai pelatih Azzurri. Rumor kedatangan Guardiola menguat setelah Direktur Teknik Timnas Italia Paolo Maldini dikabarkan menemuinya di Barcelona. Dan pertemuan itu disebut sebagai bagian dari upaya meyakinkan mantan pelatih Manchester City tersebut untuk memimpin proyek baru Azzurri.

0: Beralih ke informasi terakhir, teman Pro 2, band asal Indonesia, For Revenge, mencetak pencapaian baru di kancah internasional. Grup musik asal Bandung itu diumumkan akan mengisi original soundtrack untuk film Marvel Spider-Man Brand New Day. Dan kabar tersebut diumumkan langsung melalui akun media sosial resmi For Revenge. Well, usai sudah info Pro 2 bersama Rama, next kamu akan ditemenin dulu sama Music Live Chat dari Pro 2 Jakarta. Enjoy!
1: Info Pro 2.

selamat datang di Music Live Chat MLC bareng sama gue tentunya nemenin lo di 1 jam ke depan tentunya ya. Yes, malam hari ini spesial sekali walaupun malam hari ini edit sendirian ya di sini ya, tapi tenang aja. Edit bakal datengin musisi-musisi yang rame sekalian di malam hari ini karena nanti ada berapa ya? 1 2 3 4 5. Banyak dah. Kita mau seru-seruan di hari ini tentunya teman bro 2. Jadi buat kamu yang mungkin di hari ini sedang mengalami hari yang mungkin kurang menyenangkan tadi ya, dari pagi sampai sore, tenang aja. Malam hari ini bakal seru-seruan. Kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama idola-idola kamu semua teman bro 2. Banyak deh, kalau lu mungkin udah ngecek sosial medianya, Instagramnya bro 2 FM, pasti udah tahu siapa aja yang akan datang di malam hari ini eh. Pokoknya nanti kita bakal absen. Dan buat kamu semua yang pengen absen juga boleh banget, pengen nanya juga boleh, langsung bisa drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat di WhatsAppnya Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105 tentunya. Alright, gue bakal balik lagi setelah ini barengan sama banyak orang. Jadi pastiin buat kamu tetap stay tune terus di Pro 2 FM, daerah kamu, Pro 2 FM favorit kamu, tentunya di MLC Music Live Chat.

0: balik lagi di MLC Music Live Chat. Dan malam hari ini Edit udah gak sendirian karena tiba-tiba Edit digeruduk.
1: Wow. JKT.
2: Wow. Kalau kita gak apa-apa.
1: Kalau mereka.
2: Dipertanyakan nanti.
0: Bener.
2: Oh boy.
0: Boy.
2: Kobe senior.
0: Aduh. Ini ada apa ini malam-malam rame-rame di mari? Ada apa nih? Ngapain nih? Rame-rame.
3: Kita mau huru-hara.
2: RRI Pro 2 di malam hari ini. Ini malam apa sore sih?
0: Ini masih malam dong.
2: Udah malam. Lah, masih jam 7.
0: Ayo sudah. Malamnya jam berapa tuh?
2: Malamnya jam 12 baru malam.
3: Ini pagi banget buat kita, ya ampun.
0: Aduh.
2: Kita masih baru hangat-hangatnya.
0: Bener, kehidupan musisi ya.
3: Aku baru menyala loh ini.
2: Iya, dari tadi ya, kak, baru menyala sekarang.
0: Iya. Lambung kan, Bebe. Oh iya, waduh. Wuh, nyapunya gimana ya?
2: Mulut kita blur.
0: Aduh. Gimana nih kabarnya malam hari ini?
2: Luar biasa.
0: Luar biasa.
4: Luar biasa, alhamdulillah.
0: Wow, ini kompak ya. Walaupun dari pagi. Karena udah keliling-keliling tadi dari Kebon Sirih, ke Ragunan, ke sini lagi.
2: Kita udah ngukur jalanan Jakarta, saya.
0: Oh, keren.
4: Terus tadi udah dikasih asupan cilok Mas Kumis di depan.
3: Bang, sumpah aku baru mau ngomong, soalnya ini masih ada cilok yang...
2: Ini
3: juga nih, guys.
0: Ya Allah, tadi sempat jajan cilok dulu.
2: Iya,
3: di depan.
4: Mas Kumis di pintu masuk. Terus yang jualannya kumisnya gak ada.
0: Aduh.
2: Iya, jadi dia kumisnya hoax.
0: Kumisnya hoax. Jangan-jangan kumisnya cilok ya, dia ada kumisnya.
2: Juga ya. Memang ada sedikit sih.
0: Aduh. Kok serem. Aduh, gokil, seru banget. Malam hari ini rame-rame nih. Kita absen dulu kali ya.
2: Boleh.
0: Absen dulu. Ada siapa aja nih?
5: Ada Rahel Olivia di sini.
0: Halo. Selanjutnya
2: ada Cecil dari Second Chance di sini. Halo.
6: Ada Sharla dari Kalimantan.
0: Gak gitu dong. Sharla Kalimantan.
6: Sharla.
0: Gitu
6: dong.
0: Halo Sharla. Lanjut. Hai. Yang belakang.
7: Halo, saya Tommy Boli dari Second Chance.
0: Halo.
8: Halo, aku Rulaska dari
0: terakhir.
4: Halo, aku Dimansyah dari Tangsel.
0: Wey.
2: Tangsel Prat.
0: Bilangnya suka ya anak mana? Jakarta. Alias Tangsel. Benar. Aduh, malam hari ini seru banget. Ada rame-rame berenam malam hari ini. Ya walaupun Second Chance mungkin belum lengkap ya malam hari ini, belum
2: ya,
0: bisa ya.
2: Karena Febri berhalangan hadir.
0: Betul. Tapi enggak apa-apa, tidak mengurangi keserungan, keseruan tentunya. Karena malam hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama mereka. Buat kamu teman Pro 2 yang mau bertanya-tanya, boleh langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp tentunya nih. Anyway, hari ini kan bertepatan dengan Hari Anak ya.
2: Iya, kita kan anak-anak, makanya kita ke sini. Undang karena kami anak-anak.
0: Anak
2: Sarla. Iya, anak Dima.
0: Berapa sih umurnya, berapa sih?
2: Kami rata-rata 5-6 tahun kan.
0: Oh.
2: Rata-rata ya. Berapa puluh tahun yang lalu sih.
0: Aduh. Benar. Tapi gue mau ngajak throwback sedikit ke zaman-zaman dulu masih kecil gitu kan.
2: Kalian tapi tuh... kalau Raja nggak pernah kecil langsung gede dia.
0: Iya, aduh. Kok nge-skip? Kok time skip? Time

0: gitu. Ya
1: di download.
0: Berarti tiap malam update. Tapi gimana masa kecil kalian tuh apa maksudnya bahagia kah atau mungkin kalian orang yang pendiam atau gimana nih?
2: Kalau aku sih pendiam ya.
0: Wah percaya sih.
2: Aku introvert.
0: Wah percaya sih.
2: Introvert. Jadi kalau misalnya kebanyakan orang tuh aku anxiety.
0: Aduh.
3: dari yang apa ya?
0: Apa?
1: Dari yang sudah.
0: Aduh lagu. Kalau Rachel gimana nih kecilnya? Bingung nggak kecilnya tuh bingung juga nggak?
3: Nggak dong.
0: Oh enggak ya? Bingung, oh enggak.
3: Bahagia, okay. Bahagia.
0: Oh bahagia. Oh berarti pas gede nggak bahagia nih?
3: Bahagia juga kok.
0: Oh bahagia juga. Iya. Aman ya? Kau bikin dialingin.
3: Cari aman.
0: Kalau Rio gimana Rio?
4: Kalau aku bahagia.
0: Ya.
4: Cuman emang dari kecil kayak udah diisi kegiatan siapa? Cuman nyanyi aja gitu.
0: Oh gitu.
3: Kira dari kecil diisi pertama.
0: Oh iya benar.
3: Iya bahan bakar.
0: Benar.
3: Bakarannya bagus.
0: Benar. Kalau di Mansia. Kecilnya tuh ngapain aja sih pas kecil?
1: Kalau kecil?
2: Aku takut kalau dia jawab.
0: Kenapa gitu?
2: Iya dia nggak pernah kecil.
1: Kayak anak kecil pada umumnya aja sebenarnya.
2: Emang okay. Umumnya apa? Ya,
0: umumnya
2: emang
0: apa? Umumnya gimana?
2: Contohnya ya, apa?
1: Main mandi hujan, gitu. Mandi pantai.
0: Okay. Okay.
1: Iya kan. Saya orangnya dua.
0: Gak usah ditanya satunya siapa ya. Gak usah ditanya satunya siapa. Oke,
1: okay. Ya pada kayak anak kecil pada umumnya aja lah. Main kelereng. Pukul anak tetangga.
0: Maksudnya ini kan mainan bantal ini perang guling.
1: Enggak ya, main pukul-pukulan itu yang itu des kepalanya naik des.
0: Oh iya benar.
1: Ya, daripada berlama-lama kita serahkan kepada kakak atau ibu.
0: Kakak Tommy, kecil ya? Main apa nih kecilnya?
5: Mungkin agak mirip ya, karena juga di timur tinggalnya di pinggir pantai gitu. Di belakang dapur udah air laut, jadi ya habis pulang sekolah kita udah berendam aja. Udah selfie-selfie sama hiu, gurita. Udah kita lakukan dari kecil.
2: Iya, FYI buat yang belum tahu dulu, Tommy ini dulunya nelayan sebenarnya.
5: Wow.
0: Yeah. Amazing. Baru mau bilang, oke di pik ya, di belakang pantai gitu ya.
2: Dia nelayan yang tangkap ikan sapu-sapu.
0: Waduh.
5: Jangan. Amit-amit. Aku mau ngomong lagi cilokan tadi enggak. Cilokan tadi enak.
0: Enak ya.
3: Enggak sapu-sapu kok.
0: Enak.
3: Ayam ya.
0: Ayam benar.
3: Enggak ada amis-amisnya.
0: Benar. Kalau Sarla, kecilnya ini makan apa sih?
3: Makan apa ya? Sampai sekarang sih jujur masih kecil ya. Enggak pernah besar dia kan. Enggak pernah besar aku, Kak.
0: Aduh.
2: Itu, apa putih-putih itu? Makan putih-putih itu apa? Yang dari pohon itu loh.
0: Apa?
2: Ada di Kalimantan.
0: Pas.
1: Ketak karet.
0: Bukan. Jadi makan dong. Ulat sagu.
2: Yang panjang-panjang itu loh diambil dari
3: tembikur.
2: Tembikul.
3: Tembikar.
0: Tembaga beda lagi. Tembaga beda lagi.
3: Yang kayu itu ya.
2: Tembilu. Kau yang orang Kalimantan.
3: Aku tapi bukan orang Dayak.
2: Oh gitu.
1: Kirain dari serat ini, serat pohon karet gitu kan. Kirain serat pohon karet dikasih gula jadi babol.
3: Babol. Kak maaf ya, kita ini udah seharian kayak gini-gini terus.
0: Gak apa-apa, paham kok. Paham.
2: Kakaknya yeping banget dari tadi.
5: Kalian gak menghargai Rio nih mau bilang ini tembiluk. Tembolok.
0: Tembolok.
5: Aku mikir setengah mati apa ya, kok double chin ya. Oh tembolok. Lumayan usaha yang bagus Rio.
0: Nice try. Balik ke Sarla, kan kecilnya di Kalimantan berarti kan. Di Samarinda berarti. Apa makanan favorit pas kecil di sana apa?
3: Makanan favorit aku udang.
0: Udang keju.
3: Udang kedu.
0: Udang kedu.
3: Sambal udang.
0: Sambal goreng.
3: Tapi udang sungai di sana.
0: Oh wow, bedanya apa sama udang laut?
3: Enak banget. Apa ya?
0: Kalau bedanya di sungai, awas aja ya.
3: Rasanya ada sungai-sungainya.
0: Wah masa sih? Oh, rasanya jadi, nyungai banget ya.
3: Nyungai banget asli. Udangnya ngudang
2: tanahnya ya.
3: Tanahnya nanah banget.
0: Nanah.
1: Oh kalau udang di laut itu kulitnya rada ten dikit.
0: Oh iya benar.
1: Kalau di darat itu karena pepohonan jadi
0: rimbun ya, rimbun ya.
1: Rimbun dia.
0: Oke, oh gitu.
3: Ya, gitulah. Dijawab aja sama teman-teman saya.
0: Iya benar, benar, benar. Tolong dicek lagi informasinya ya nanti ya.
2: Pasti enggak akan ada yang benar.
0: Benar, benar, benar, benar, benar. Tapi kalian berarti apa, satu manajemen ya?
2: Iya,
0: satu manajemen, berarti gak ini doang dong pertama kali ketemu dong?
2: Enggak dong.
0: Enggak dong.
2: Kita udah ribuan kali kita.
0: Waduh. Waduh.
2: Ada yang baru pertama kali ketemu.
0: Oh iya benar.
2: Ini masih ada ospek.
0: Oh iya benar.
1: Kita sudah tiga kali ketemu hari ini ya. Iya, jadi ini pertemuan ketiga. Iya, betul. Di hari ini.
0: Hari ini, benar. Enggak salah ini, sih.
5: Dia takut dia mulai panik.
0: Benar-benar. Tapi gua pengin tahu dong first impression masing-masing nih. Ini mungkin dari yang paling muda dulu kali ya ngelihat. Ngelihat.
2: Oh, yang paling muda.
3: Oh, lu.
2: Yang paling muda dulu.
3: Aku. Oh, aku. Aku.
0: Gimana, gimana, gimana?
2: Kalau aku pertama kali ketemu mereka itu apa ya?
5: Mereka siapa?
2: Mereka. Yo kalian semua ini loh. Kamu. Nah, pertanyaannya kan kalian semua ini.
0: Iya, iya. Yeah.
2: Nice, nice.
0: Okay.
2: Langsung senyum, sapa, salam.
0: 3S. 3S.
2: Langsung bagus. Senyum, sapa, salam. Jadi bisa langsung klik gitu.
0: Okay.
2: Kan ada yang baru ketemu diem-diem gitu.
0: Siapa tuh?
2: Enggak tahu.
0: Oh, enggak tahu.
2: Pokoknya
0: ya.
2: Kalau dia diem, gua diem.
0: Oh emang orangnya harus diajak ini duluan ya. Bener, bener. Kalau dari Rachel ketemu.
2: Oh,
0: udah malam, udah malam, malam ya guys.
3: Aduh, kalau aku ketemu sama Kacala sama Kadiman tuh di Idol.
0: Oke.
3: Okay. Satu season.
0: Satu season bener.
3: Langsung klop ya, Kacala ya.
2: Iya,
3: iya.
2: Dia soalnya orangnya melalang buana banget kayak.
1: Emang iya. Emang iya.
2: Semua.
1: Emang iya klop banget, emang iya.
3: Sebrolan. Stop.
2: Semua orang tuh maksudnya kayak. Dia tuh nyamperin satu persatu.
3: Kalau kan tapi aku dia itu pendiam banget kan?
1: Iya, kamu sambil koprol kan. Diam tapi.
0: Diam-diam koprol.
1: Diam-diam koprol.
3: Kamu diam tapi badan kamu yang bergerak. Loh, untung mengganggu orang.
0: Benar-benar.
3: Terus kalau sama Kak Caya sama Kak Tommy, itu di mana kita ketemu? Di SMN ya?
2: Biasanya di kantor.
3: Di kantor, kita ketemu.
0: Oke. Gimana ketemu Kak Cecil gimana pertama?
3: Memang setelah itu begini. Udah heboh.
2: Udah kayak jaga image kayak halo.
0: Wow.
3: Wow.
0: Wow.
2: Nah, oke. Okay. Gitu udah ya. Manner wadah. Banget gue kayak halo.
5: Wow. Aku sangat tenang sekali kan.
3: Oh. Wow.
0: Tenang, tenang-tenang apa nih?
2: Tenang Mbak Rama. Gua bilang kau tenang.
5: Kan belum diomong, belum dibilangin.
3: Aduh. Iya sangat tenang seperti rambutnya. Tenang.
2: Iya, rambutnya tenang juga ya.
0: Tenang,
3: enggak guys, kita sama rambutnya
0: kripnya. Oh iya benar. Benar.
3: Oh ya, enggak.
0: Aduh, Kenapa kok enggak?
3: Enggak, kedisek sama Kak Diman, nyanyi tadi.
0: Oke.
3: Terus kalau sama Karyo baru hari ini.
0: Oh, baru hari ini.
3: Bareng.
0: Nah, gimana tuh? Tadi kayaknya gue juga sempat lihat udah bikin konten bareng.
3: Eh?
0: Iya kan?
3: Oh, dilihat.
0: Udah lihat dong.
3: Udah like, komen.
0: Udah. gimana ketemu Rio?
3: Langsung klop sih ya, Kak. Terus tadi tidur sih di mobil. Pelor.
0: Pelor, benar-benar. Kalau ke Dimansyah?
3: Udah tadi.
0: Oh, udah ya?
3: Di Idol bareng.
0: Alright. Kalau dari Sarla nih, Sarla dulu.
3: Calah, Kacalah.
2: Kalau aku sama, kalau Bang Diman sama si Celi, itu ketemu di Idol kan. Apa first impression aku terhadap kalian ya?
3: Kamu menamai aku Celi, kenapa?
0: Oh iya, kenapa tuh?
2: Karena kayak lucu aja, adik. Jadi salah, kamu bilang aku cerewet sekali.
3: Oh, Celi.
2: Kok dia
0: namanya
2: dia lupa?
0: Tahu gimana?
3: Gimana? Berarti kan tandanya kamu gak cerewet-cerewet banget, Celi. Oh, cerewet kamu. Sama aja ternyata.
2: Sama aja.
3: Ya karena itu, jadi okay. Makanya aku namain dia Celi.
0: Oke, okay. Kalau sama Dimansyah?
5: Hai,
3: Celo. Kalau sama Diman.
0: Deplemtor gitu ya.
2: Oh, tapi jujur ya, Bang Diman tuh orang yang paling sweet, yang paling kayak
3: sweet
2: chat. Enggak gimana ya kayak
3: aduh,
2: wibawanya tuh.
3: Wibawa. Wibawa. Wibawa. Wibawa. Wibawa. Wibawa. Wibawa. Wibawa. Wibawa. Wibawa. Wibawa. Wibawa. Wibawa. Wibawa. Wibawa. seperti inilah wujudnya ya.
0: Benar. Gitu. Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentunya bareng sama mereka. Jadi buat kamu yang pengen seru-seruan juga, pengen bertanya, bisa langsung drop aja di live chat YouTube RRD Jakarta atau bisa langsung ke WhatsApp Pro 2 FM Jakarta tentunya ya. Jadi pastiin buat kamu tetap stay tune di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama mereka semua. Banyak.
1: Rio aja enggak usah malu-malu. Kurang kedengaran dari umum.
0: Alright. Sekarang gue mau ngebahas dulu nih, mungkin satu-satu kali ya dari segi musiknya nih. Biar kayak musisi aja gitu, okay. Ditanya tentang lagu gitu kan. Alright, sekarang kita ke Second Chance dulu nih.
2: Yeah.
0: Alright.
2: Gimana?
0: Berarti di 2024 rilis bersama denganku. Menari di 2025. Dan yang terakhir 2026 ada lagu apa nih?
2: Merayu Mentari.
0: Aduh, ini apa? Maksudnya merayu mentari itu apa? Ini provider, bukan ya?
2: Emang masih ada ya? Udah gak ada kan?
0: Makanya mau disebut.
2: Oh iya, iya. Pantesan. Aman banget ya.
0: Aman banget.
2: Karena udah gak ada.
0: Iya benar. Apa jadi, merayu mentari ini?
2: Ya, kita merayu mentari biar dia belum, jangan tumbuh dulu, bukan. Bukan tumbuh, apa namanya? Lahir.
1: Sinar.
2: Keluar.
1: Terbit.
2: Okay. Terbit.
0: Ah, itu dia, ya, benar. Okay.
2: Iya, karena kalau dia buruan terbit, jadi kekasih hati kita buruan pergi.
0: Oh,
2: gitu.
0: Oke,
1: okay. Pergi bekerja.
0: Pergi bekerja.
1: Atau balik ke pasangan masing-masing.
2: Oh, oh, gitu.
0: Oh. Oh. Gimana maksudnya?
2: Aduh.
1: Gimana sekali lagu yang sesuai dengan umur kayaknya.
2: Iya. Takut banget.
0: Oh gitu, berarti kayak pingin waktu jangan cepat berlalu.
2: Iya, ya. Betul.
0: Benar. Berarti ini lagu diciptain siapa?
2: Yang nulis Kamga.
0: Oh, Kamga. Alright. Di yang tahun 2026. Kamga. Berarti awal
2: 2026.
0: Tahun ya? Awal tahun rilis ya?
2: Bulan apa sih itu?
0: Oh, bulan lalu.
2: No. Bukan. Bulan apa ya?
0: Bulan apa yuk?
2: Aduh.
0: Bilang aja yang tahun gitu.
1: Mei.
0: Oke, Mei.
2: Aduh, iya. Kok lupa ya? Aduh, iya, amin ya.
0: Bener.
3: Kalau ada zodiaknya tuh Taurus tuh.
2: Oke. Okay. Mei.
0: Oh iya bener. Oh,
2: iya, iya.
0: Mei. Lurus ya ternyata ya, kira-kira dibelokin.
2: Ah.
0: Oke. Tapi Second Chance tuh sering ngumpul gak sih? Maksudnya selain tendang musik gitu. Maksudnya kayak nongkrong-nongkrong gitu aja sering gak sih?
2: Lumayan sering. Kita kadang kumpul untuk workshop, bikin konten. Atau okay. Sekedar makan aja.
0: Oh iya? Yeah. Emang makan ya wajib ya?
2: Iya, makan. Iya.
0: Bener. Tapi kalau maksudnya nextnya akan ada EP atau album kah? Atau mungkin masih rilis single?
2: Sementara ini masih rilis single dulu. Ya doain aja kita bisa ada album ya. Amin.
1: Ya Rabbal Alamin.
0: Amin. Tapi apa nih harapannya di 2026? Impian Second Chance nih pengen meraih apa?
2: Pengen lebih banyak lagi orang yang kenal kami dan mendengarkan karya-karya kami jelas.
0: Bisa menikmati
2: karya-karya yang kami buat dengan sepenuh hati.
0: Asik.
2: Jiwa dan raga.
0: Okay.
2: Sudah kami kerahkan.
0: Bener, udah cukup. Mulai berlebihan kayaknya ya. Alright, kita lanjut lagi nih. Sekarang ke Sharla dulu nih. Sharla, berarti kayaknya semua udah pernah kesini ya? Main kesini kan? MLC udah pernah kan ya?
4: Udah pernah ya kan?
0: Sharla berarti terakhir setahun lalu, dua tahun lalu? Atau kapan ya? Udah lama ya? Udah cukup lama kayaknya ya?
4: Kurang lebih iya.
0: Iya.
4: Sebenarnya awal tahun ini deh kayaknya.
0: Oh iya awal tahun ya? Awal tahun ya?
4: Masalah awal tahun.
0: Oke, berarti apa nih rilisan terbaru dari Sharla yang terakhir?
4: Rilisan yang terakhir itu Kasih Tak Sampai, recycle lagunya Padi.
0: Oke.
4: Cuma sebentar lagi aku akan rilis lagu baru lagi.
0: Oh, kapan tuh?
4: Awal Agustus insya Allah.
0: Awal Agustus, wow, bentar lagi dong.
4: Judulnya Putar Arah.
0: Oh, Putar Arah.
4: Ciptanya Barsena.
0: Oh wow, kebal bahasan apa gimana nih Putar gitu. Arah?
4: Iya, jadi putar balik aja.
0: Oh, putar balik aja gitu. Tapi boleh gak diceritain maksudnya Putar Arah ini boleh. Tentang apa?
4: Jadi ceritanya tentang satu pasangan yang pada awalnya baik-baik saja mungkin ya, tapi kayak ujung-ujungnya gimana ya?
2: Ujungnya merasa ini nggak bisa diterusin, nggak bisa diterusin.
4: Iya betul. Ujung-ujungnya
2: jadi aku yang menjelaskan dulu loh.
0: Dari tadi ya. Kok tahu banget kayaknya ya?
2: Karena dari tadi nyimak saya kan.
0: Oh iya benar. Bener.
1: Coba minta bantuan Rio, pasti lebih bisa.
5: Aduh. Kamu jawabannya gimana?
0: Gimana tuh?
4: Ada kotak pilihannya ya?
0: Aduh. Oh gitu.
4: Jadi memutuskan untuk pada akhirnya tidak bisa dilanjutkan hubungannya. Mereka bisa baik-baik karena ya mungkin berbeda pendapat atau berbeda tujuan, berbeda agama juga mungkin. Jadi kita berpisah dengan baik-baik. Kenapa judulnya putar arah? Karena tidak ingin mengulang-ulang lagi waktu pas bareng-bareng gitu.
0: Oh, I see. Okay. Tapi berarti masih dengan sentuhan emosional ala Sarla berarti ya. Maksudnya apakah ada yang berbeda dari single-single sebelumnya?
4: Kalau ini mungkin lebih deep lagi karena kan yang sebelum-sebelumnya pada suka ya kayak disakitin banget.
0: Aduh,
4: gitu.
0: Okay, kenapa sih? Kenapa? Oke, lanjut.
2: Gak bisa terlalu tenang ini.
0: Kata lo cuy.
4: Gak bisa ning. Bener.
0: Astaga. Oke, berarti tentang itu ya. Awal Agustus nanti berarti ya.
4: Awal Agustus.
0: Bener. Pasti Rio udah denger lagunya kan.
4: Eh.
0: Awan aja, bercanda. Mantap ya.
4: Coba dinyanyikan.
0: Oke, kita lanjut dulu ke Rachel nih. Gimana Rachel?
6: Halo.
0: Masih bingung dengan lelaki itu?
6: Aduh, iya. Kemarin minggu kemarin kita baru ketemu ya.
0: Masih ingat banget gue namanya. Aduh, ini internal jokes banget ya.
6: Aduh.
0: Tapi gimana setelah bingung akan ada apa lagi rencana?
6: Setelah bingung akan ada lagu lain lagi.
0: Okay. Di tahun ini berarti ya?
6: Iya. Okay. Tahun ini semoga.
0: Semoga. Berarti belum pasti dong.
6: Maksudnya semoga yang terbaik lah ya.
0: Amin. Okay. Berarti akan ada single selanjutnya gitu ya?
6: Betul.
0: Alright. Tapi gimana setelah kemarin interview di sini bingung gitu kan? Apakah orang yang ngeh? Apakah orang yang menyesal?
6: Enggak menyesal. Kan menyesal. Kita sudah bahagia.
0: Oh iya benar.
6: Aku sudah bahagia, dia juga sudah bahagia.
2: Orangnya masih single tapi?
6: Enggak, udah ada orang.
2: Kamu masih single?
0: Bingung dia jawabnya. Bener.
6: Bingung. Jadi yang bingung siapa nih?
2: Kau.
0: Alright. Okay, kita next lagi ke Dimansyah. Ini katanya baru rilis lagu lagi di tahun ini ya. Berarti rilisan keberapa di tahun ini?
1: Ini lagu ke 13.
0: Okay,
1: di bulan Mei kemarin aku rilis.
0: Judulnya adalah
1: Satu Rumah. Sebenarnya ini project teman aku sebenarnya. Makanya di sini tuh agak sedikit berbeda karena musiknya tuh rada eksplorasi dari lagu-laguku yang sebelumnya.
0: Benar.
1: Kayak biasanya agak folk, pop gitu. Ini tiba-tiba hip hop.
0: Iya.
1: Karena memang ini project teman aku, dia datang kita workshop bareng, nulis bareng, dia suruh. Aku rasa kayaknya okay deh buat penutup terakhir di label. Sudah aku rilis aja lagu Satu Rumah ini.
0: Asik. Tapi emang beda banget berarti ya.
1: Ya, yang beda. Terus bahasanya juga pakai bahasa Indonesia Timur ada beberapa.
0: Iya.
1: Emang tadi aku sebut dia eksplorasi itu.
0: Okay. Tapi gimana rasanya setelah mencoba dengan genre yang berbeda, hip hop gitu kan? Apakah nyaman di hip hop?
1: Sebenarnya suka. Maksudnya karena memang dari kecil influence lagu-lagu hip hop di Timur tuh sering.
0: Oh iya benar.
1: Jadi kayak pas jalaninnya enjoy aja gitu. Terus dulu waktu SMP juga aku pernah bikin lagu, rilis lagu hip hop juga genre seperti ini.
0: Okay. Alright.
1: Gitu. Okay. Kan kalau buat aku bingung rasanya.
0: Terakhir Rio.
5: Wih. Terima kasih semuanya.
0: Bingung
5: aku juga.
4: Kamu coba bingung.
0: Aduh. Apakah iya Rio seorang cowok bingung yang sedang ramai?
7: Terlalu dari garis tangannya sih.
0: Aduh, terlalu ribet. Gimana Rio? Setelah sumpah mati, kira-kira plan kedepannya akan ada apa ini?
5: Mungkin masih fokus di promo sumpah mati ya kayak. Cuman emang ke depan pasti ada sih rencana untuk single berikutnya, karya-karya berikutnya gitu.
0: Okay.
5: Jadi aku pasti bilang ke teman-teman yang dukung aku kayak duar. Aku bilang kayak liatin sosmed aku terus ya teman-teman, okay. Gitu pantengin ya aku sih, okay. Bilangnya gitu ke teman-teman.
0: Oke oke oke, alright.
8: Teman-teman coblos aku.
0: Kok tiba-tiba kampanye? Alright, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi dan kayaknya kira-kira main game semua nggak abis ini?
4: Mau
5: dong.
0: Kita main game sih abis ini. Jadi buat kamu semua yang pengen seru-seruan tetap di MLC Music Live Chat.
9: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Show dan kita masih beramai-ramai di sini. Yay, sama mereka tentunya ya. Dan setelah ini, gue mau ngajak teman-teman semua buat main games. Tadi udah sempet jelasin, jadi gue punya games namanya adalah Quick Battle.
1: Oke.
0: Jadi nanti ada pertanyaan seputar pengetahuan umum aja. Okay. Pengetahuan umum. Kenapa panik gitu?
2: Agak deg-degan ya.
0: Agak deg-degan ya. Pengetahuan umum gitu. Tapi nanti akan dibagi dua kelompok. Jadi kelompok pertama adalah apa namanya? Girls dan boys gitu aja ya. Benar. Jadi depan belakang nanti akan bersaing merebutkan poin. Tapi belnya harus dengan harmoni. Okay. Gitu kan? Kita cek dulu belnya kali ya dari di girls.
2: Oke. Kita girls dulu ya.
0: Oke. Sekarang yang cowok-cowok.
3: Siapa?
0: You. Oke.
4: Ibut banget.
0: Selayu. Ya, langsung aja kita main quick battle. Alright, kita langsung ke pertanyaan yang pertama. Sebutkan nama ibu kota Australia. Alright. Boys, silakan.
5: Canberra.
0: Betul. Itu dia. Poin satu. Alright. Pertanyaan selanjutnya. Apa planet terbesar di tata surya? Girls dulu.
2: Jupiter ya?
0: Jupiter? Kunci?
2: Bentar. Apa? Jupiter gak sih?
0: Betul. Satu sama. Satu sama. Selanjutnya, siapa penemu lampu pijar? Boys dulu.
5: Thomas Alva Edison.
0: Betul.
2: Bukan Thomas Vincent Bali.
0: Oh ya, oke. Oh ya benar. Oh ya. Mirip.
6: Kok jadi betul. Kan aku juga Thomas Rio.
0: Thomas Rio, Thomas saya. Oke, next.
1: Jangan mau kalah, ayo.
0: Selanjutnya. Sebutkan sungai terpanjang di dunia.
1: Sungai Nil.
0: Betul. Dua sama.
2: Nalidu.
0: Oh, ada gitunya ya. Oke, selanjutnya ini kita ke pertanyaan seputar Indonesia.
2: Seputar Indonesia.
0: Karena kan bentar lagi bulan kemerdekaan kan.
1: Oh yes.
0: Benar. Oke. Siapa pencipta lagu Indonesia Raya? Boys dulu.
7: Wage Rudolf Supratman.
0: Yoi, let's go. 3-2 ya. 3-2 nih, 3-2. Alright, ini masih seru, jadi masih lanjut lagi. Oke, dua pertanyaan terakhir ya.
2: Oke.
0: Dua pertanyaan terakhir, skor masih 3-2. Selanjutnya adalah burung Garuda. Tahu kan logo burung Garuda? Memiliki berapa helai bulu di masing-masing sayapnya?
1: Oke. Di masing-masing sayap ya?
0: Tiap sayap punya berapa?
1: Tiap sayap 17.
0: Yakin?
1: Iya.
0: Betul.
1: Yes.
2: Masih fresh.
0: Thank you ya. Oke. Karena poinnya 3 sama. Oke. Ini pertanyaan penentuan berarti ya.
2: Iya.
0: Oke. Ini. Sebutkan berapa jumlah provinsi di Indonesia saat ini. Boys dulu.
7: Tiga.
2: Dua.
0: Satu.
5: Sekarang udah 38.
2: Satu.
0: Benar. Sekarang udah 38. Yeay. Itu dia. Jadi sayang sekali, mohon maaf ya, the girls harus kalah.
4: Satu
0: udah 38. Keren. Benar-benar. Sayang sekali the girls harus tereliminasi malam hari ini.
7: Kita punya bakso satu-satu.
6: Kumis aja bawahnya.
0: Aduh, cilok lagi ya. Benar. Alright, berarti masing-masing nextnya kira-kira akan ada apa? Ada album, ada show mungkin?
1: Ada
0: atau
1: show.
0: Apa?
1: Ada show.
0: Ada okay.
1: Show.
2: Ada show.
0: Ada show di mana tuh?
1: Di tanggal 25 nanti ya.
0: Oke. Okay. Di mana tuh?
1: Di Tangsel Noise.
0: Oke, 25
7: Mei. Keluarga.
1: Di klub
0: di
5: Bintar.
0: Oke. Okay. Berarti yeah, bisa dicek aja nanti ya kira-kira gimana apa menuju ke sananya kita ya.
1: Yes.
0: Alright, sebelum berakhir kira-kira gue punya beberapa pertanyaan dikit deh. Kalian itu punya celebrity crush enggak sih?
2: Celebrity crush.
0: Yes.
1: Ayo Rio.
0: Rio dulu.
1: Rio dulu. Luar.
0: Apa?
1: Indonesia atau luar?
0: Bebas mau Indo mau luar boleh.
1: Okay.
0: Dari Rio dulu. Ayo, siapa? Celebrity crush.
6: Aku tuh suka banget penyanyi Kak Raisa, aku suka banget.
0: Oh, wow. Yeah. Oke. Okay.
2: Halo.
0: Halo. Iya. Halo. Iya, ada Raiso di sini.
2: Raiso.
0: Oke, okay, Raisa gitu. Okay. Udah pernah ketemu langsung belum sih?
6: Belum.
0: Oh, belum. Nah, ini bisa ya, Raiso. Iya.
1: Raisa dulu ya, sayang. Ketemu dia dulu baru.
2: Iya.
0: Oke, okay, oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Lanjut di Marsha deh.
5: Kalau aku Marsha Timothy.
0: Marsha Timothy.
5: Celebrity. Itu crush dari kecil itu.
0: Oh iya, dari kecil.
5: Iya. Lu
0: nonton pertama kali di mana?
5: Dia film sama itu punk rock.
0: Oh iya, iya.
5: Film rock and apa?
1: Lampang.
0: Iya. Tahu film itu. Oke. Okay.
1: Love.
0: Iya, yeah, Pangin Love yeah, ya, benar ya. Kalau Tommy, siapa nih celebrity crush-nya nih? Febri ya.
5: Gia Yubi.
0: Oke. Alright, benar. Seru sih lagunya.
5: Pasti geger kan? Geger.
0: Iya. Iya, benar. Seru sih. Rachel.
1: Aku suka sama Bruno Mars.
0: Oh, wow. Yeah. Bruno Mars. Coba nyanyi dikit Bruno Mars.
1: Kario.
0: Semuanya kayaknya semuanya apa ke Rio ya kayaknya.
2: Karena hari ini hari
0: peluncurannya
2: Rio.
0: Oh gitu. Oh, hari ospeknya Rio ya hari yes, ini ya. Benar. Kalau kasih sih.
2: Oh,
1: ini.
2: Aku Paduta.
0: Sini aja.
2: Bisa Indonesia ya.
0: Aduh.
2: Paduta.
0: Paduta Silon Seven. Kok tadi langsung kayak
2: lo kan mengatakan dengan sopan.
0: Oke okay, gitu.
2: Paduta.
0: Oke, okay, udah pernah ketemu langsung?
2: Nah, itu. Hampir ketemu tapi enggak jadi, yang ketemu malah kakakku.
0: Lah, kenapa? Kok enggak jadi ketemu?
2: Karena pas itu kan dia di Malang.
0: Oke. Okay.
2: Aku lagi di Malang, tapi pas aku pulang dia di Malang.
0: Oh.
2: Tahu gitu aku enggak pulang balik dulu ke sini. Tapi gitu aku ikut dulu sama kakakku.
0: Oh iya.
2: Ketemulah dia main tenis di sana loh.
0: Oh iya, main tenis mereka.
2: Bener main tenis. Jadi kan sebel ya.
0: Iya sih, sebel sih kayak gini.
2: Jadi cuma minta kakakku bagi fotonya kalau gitu. Ya lo bagi foto.
0: Bagi foto.
2: Padahal kan bisa diambil dari IG.
0: Bener, Opa Duta ya.
2: Duta.
0: Nah, maaf udah pernah ketemu. Oke. Okay.
2: Boleh.
0: Sama dikit boleh lah ya.
2: Boleh.
0: Cuman itu yang bisa gue sombong gitu. Terakhir, Carla.
1: Aku Paulo Dybala.
0: Woi, serius? Gokil. Emang anaknya bola banget atau gimana nih?
1: Enggak juga, karena papa sama adik suka nonton jadi.
0: Oke. Okay.
7: Udah enggak beli game lagi.
6: Barusan aku enggak tahu lagi tuh
1: enggak itu. Baru-baru ini kan dia suka, balikan suka.
2: Siapa tadi namanya?
1: Paulo
2: Dybala. Gue kira Paul. Bingung ya? Hah?
0: Paul Dybala. Benar. Wow. Oke.
1: Semua orang pada
0: kaget loh, jujur loh. Ternyata
1: karena aku nonton yang 2022.
0: Apa itu?
1: Oh. Tim apa?
0: Argentina.
1: Iya. FIFA.
0: Iya.
1: Iya
0: benar
1: kan?
0: World Cup benar.
1: Yang 2022.
0: Oke.
2: Kira-kira nonton timnas.
0: Timnas Argentina, benar. Timnas Argentina, benar. Oh, kira-kira itu.
1: Iya, terus sedih banget kemarin enggak ada dia di 2026, tapi ada sahabatnya Leandro Paredes.
0: Iya, aduh. Tahu lo dia.
7: Apa ini video call?
0: Tahu. Enggak usah. Percuma kalah.
1: Ya.
0: Yo, Spanyol bro, let's go.
1: Bang Diman, kau Belanda?
2: Oh, udah pulang lama Belanda.
0: Lebih awal pulangnya.
2: Kasihan.
0: Iyalah. Oke, dan terakhir mungkin ada yang ingin disampaikan mungkin masing-masing ya, satu-satu ke teman Pro 2 seluruh Indonesia dan juga fansnya masing-masing nih, fanbase-nya masing-masing. Silakan. Dari siapa dulu? Rachel boleh.
1: Dari ketemu aja dulu. Ketemu. Dari Belanda.
2: Ngomong kok sekarang.
1: Aduh. Aduh. Oke. Hai teman-teman RRI Pro 2 Jakarta dan Celsius. Aduh, kan nge-lag nih. Makanya aku suruh duluan. Enggak bisa kali rumah. Oke, buat teman-teman semuanya jangan lupa dengerin karya-karya aku dan karya terbaru aku itu ada Bingung di seluruh digital music platform dan request di RRI Pro 2 yang banyak.
0: Alright. Oke. Okay. Lanjut, kita ke belakang dulu deh.
1: Gimana sih? Ayo.
8: Halo teman-teman semua. Selamat malam.
1: Malam.
8: Dengarkan terus single saya, judulnya Satu Rumah. Sudah ada di semua DSP kesayangan teman-teman. Dan MV-nya udah ada di YouTube @dimanlaitupa. Tetap support terus. Sukses buat kita semua. Amin.
0: Amin. Rio.
6: Oke, untuk seluruh Glorious di seluruh Indonesia juga teman-teman dari Pro 2 FM, jangan lupa dengerin lagu aku Sumpah Mati buat kalian yang lagi jatuh cinta tapi jatuh cinta asik sendiri ya, jangan lupa.
0: Oke, wow.
1: Asik sendiri. Ya
6: kan? Kasian kan? Iya, itu dia. Okay. Pas banget kalau kalian dengar lagu Sumpah Mati. Terima kasih.
0: Alright, lanjut share dulu. Second sense gongnya soalnya.
1: Oh iya benar. Ya, itu juga aku setuju kalau itu kak. Pegang lagi nih.
0: Oke, salah silakan.
1: Halo teman-teman seluruh Indonesia, seluruh dunia.
0: Asik. Asik.
4: Di Argentina.
1: Ada streaming soalnya.
0: Iya. Iya.
2: Ada yang di Belanda, Spanyol.
1: Yo. Ya. Boleh saya lanjut?
0: Boleh, silakan.
1: Aku Sharla Mars, teman-teman semua. Jangan lupa dengerin lagu-lagu aku di seluruh DSP udah tersedia. Music videonya juga udah ada di YouTube-nya Hits Record. Terus jangan lupa juga request sebanyak-banyaknya lagu-lagu kita semua di RRI Pro 2.
0: Yeay. Terakhir, Second Chance.
2: Halo teman-teman. Kami dari Second Chance, ada Chai dan ada
9: Tommy Boli di sini.
2: Iya, Febrian nyusul.
9: Jangan lupa dengarkan lagu-lagu kami di platform musik kesayangan kalian. Yang terbaru dari kita ada Merayu Mentari dan juga 6 lainnya. Dan semoga lagu-lagu ini bisa menemani kalian setiap hari.
2: Dan kamu bisa lihat video klipnya juga di YouTube-nya Hits Record.
9: Dan jangan lupa bombardir di sini.
2: Bombardir
9: sebanyak-banyaknya.
2: Yes.
9: Pagi, siang, sore, malam, tengah
2: betul.
9: Malam.
2: Betul. Ya.
0: Boleh.
2: Terima
0: boleh.
2: Kasih sebelumnya. Muah.
0: Aduh.
9: Cuman.
0: Alright, terima kasih. Thank you buat Rachel, Second Chance, Sharla, Rio, Dimansyah, thank you. Sukses selalu. Dan nanti juga bisa ditonton show-nya ya di tanggal 25.
2: Yes.
0: Nanti ada di
2: Bintaro
0: tentunya ya. Alright, terima kasih sudah main-main. Sukses selalu buat kalian semua. Dan terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia sudah seru-seruan di malam hari ini. Dan abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Kalau gitu, nama gue Eri Tama, mewakili teman-teman yang di sini kita pamit. Sampai jumpa. Bye.

0: Halo, duh pengen curhat nih. Aduh, aku tuh sebel banget.
1: Udah.
0: Ini tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh. Capek, udah. Tau capek.
1: Jangan galau malam-malam ya, kan ada aku. Jaga Malam
2: 101,6 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2, Rama kembali lagi menemani kamu di Jaga Malam hari ini seperti biasa ya, dengan beragam informasi dan juga obrolan teman Pro 2. Dan kurang lebih Rama akan menemani kamu sampai jam 12 malam nanti, so perjalanan kita bakalan panjang banget ya. Anyway, gimana kabarnya teman Pro 2? Masih tepat di tanggal 23 Juli 2026 di Kamis malam. Semoga malam harinya baik-baik saja dan semoga hari ini menyenangkan ya teman Pro 2. Tadi juga kamu ditemenin dulu sama Music Live Chat dari Pro 2 Jakarta. So, kita akan ditemenin lagi sama Rama di Jaga Malam hari ini. Karena dari jam 8 sampai jam 9 malam akan ada sesi obrolan komunitas ya teman Pro 2. Untuk kamu yang kepo, siapa yang bakalan kita ajak ngobrol pada malam hari ini, langsung aja lihat WhatsApp. Lihat WhatsApp kita. Lihat Instagram kita di @rri_pro2banten teman Pro 2. Seperti biasa, lanjut lagi dari jam 9 sampai jam 11 malam akan ada cerita penutup hari ini, dengan nanti di sela-sela jam 10 akan ada sesi bisikan malam. Nah, mungkin gitu ya, untuk kamu yang kepo juga tema bisikan malam pada malam hari ini apa, langsung aja ke Instagram kita ya. Dan kalau misalkan kamu punya lagu-lagu favorit, mau menemani obrolan pada malam hari ini, langsung aja requestnya ke WhatsApp kami di 081 1145 1016.

101,6 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2, kamu masih ditemenin sama Rama ya di Jaga Malam, dan sekarang tepatnya di segmen obrolan komunitas teman Pro 2 yang akan selalu hadir setiap jam 8 sampai jam 9 malam. Untuk kamu yang belum tahu, teman Pro 2, sesi obrolan komunitas merupakan sesi ngobrol, sesi sharing, dan juga tentunya diskusi gitu ya dengan orang-orang yang tentunya memiliki komunitasnya dan ingin memperkenalkan kepada kamu nih teman Pro 2, dengan harapan kamu bisa mengenal beragam komunitas yang ada di Provinsi Banten dan bisa menjadi bahan pelajaran, informasi maupun hiburan buat kamu ya. Dan Rama ingatkan, selain mengakses melalui audio frekuensi, kamu juga bisa mengakses visual kita lewat YouTube kita di RRI Banten atau di Instagram kita di @RRI_Prodo_Banten ya teman Pro 2. Biar kamu tahu wajah-wajah yang kita bakalan ajak ngobrol pada malam hari ini. Pada malam hari ini cukup spesial karena kita kedatangan teman-teman dari Masyarakat Ilmuwan dan Teknolog Kelas Indonesia, klaster mahasiswa dipanggilnya MITI ya, yang bergerak di bidang IPTEK. Dan pada malam hari ini kita kedatangan ketua umumnya langsung, yaitu adalah Kak Fauzan Herman. Selamat malam Kak. Halo, apakah masuk suara saya? Halo, selamat malam Kak Fauzan. Belum masuk kah suaranya? Masih di mute sepertinya itu. Apakah masih di mute sepertinya? Halo.

0: Kamu masih ditemenin sama Rama di obrolan komunitas pada malam hari ini ya teman Pro 2. Tadi terdapat sedikit kendala, tapi apakah kita coba ya, kita coba lagi apakah masih ada kendala nih pada malam hari ini. Karena kita ngobrol bareng Ketua Umum dari MITI, Masyarakat Ilmuwan Teknolog Indonesia Klaster Mahasiswa ya teman Pro 2. Kali ini kita coba lagi menghubungi Kak Fauzan. Kira-kira apakah udah ada suaranya Kak? Halo Kak, selamat malam.
1: Halo Kak, udah halo. Ada suara saya?
0: Udah ada nih, alhamdulillah. Gimana Kak, kabarnya aman kah?
1: Alhamdulillah, ini sehat-sehat.
0: Oke, okay. Ya. Apakah bisa ini, bisa open kamera?
1: Ini sedang berusaha.
0: Oke, okay, tapi gak apa-apa ya, kita sambil ngobrol aja ya Kak ya, kali ya, pada malam hari ini gitu ya. Mungkin boleh kali ya perkenalan dulu seputar kayak kakak di MITI klaster mahasiswa ini sebagai apa. Mungkin tadi juga udah diperkenalkan, tapi boleh diulang lagi kali ya, siapa tahu teman Pro 2 ada yang ketinggalan di pada malam hari ini.
1: Baik. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Mas Rama ya?
0: Ya, betul.
1: Selamat malam juga teman-teman semua. Pendengar setia RRI Banten ya. Perkenalkan nama saya Fauzan Herman. Saya Ketua Umum MITI Klaster Mahasiswa. Sekarang domisilinya di Bandung.
0: Oke. Okay.
1: Orang Padang.
0: Orang Padang, aslinya di Bandung ya Bang ya. Nah, banyak yang mungkin baru mendengar juga nih seputar nama MITI ini. Setidaknya gue memposisikan sebagai orang yang awam ya Bang ya. Tapi sebenarnya apa sih Masyarakat Ilmuwan dan Teknolog Indonesia ini Bang?
1: Ya, Masyarakat Ilmuwan Teknolog Indonesia ini atau bisa disingkat dengan MITI ya. Nah, kita tuh di klaster mahasiswa Mas. Klaster mahasiswa kita ini adalah komunitas yang dulunya mahasiswa gitu ya. Jadi kita masuk ke MITI ini mahasiswa,
0: okay.
1: Mahasiswa dan sekarang ya saya sudah lulus gitu ya. Ya, intinya kita tuh bergerak di bidang keilmiahan gitu, okay. Ya, bergerak di bidang lomba-lomba gitu ya, Mas ya. Dan juga kita punya mitra-mitra Mas.
0: Oke.
1: Mitra-mitra kampus, UKM-UKM kampus dari Aceh sampai Papua Mas.
0: Oke. Tadi yang gue sempat baca nih Bang Fauzan. Ini gue manggil Bang Fauzan udah benar belum ya? Takut mana salah man? Nih. Ya. Katanya MITI ini emang udah terbentuk lama sekali ya. 2005 yang which is sudah 20 tahun. Wow, udah lama banget. Tapi sebenarnya yang ada di klaster mahasiswa sendiri nih Mas Fauzan. Ini tuh sebenarnya dibentuknya karena apa awalnya? Apakah ada motivasi tertentu atau berawal dari keresahan tertentu gitu, mungkin bisa diceritakan ke teman Pro 2?
1: Baik Mas, ini sebelumnya kamera saya udah terlihat ya?
0: Sudah terlihat, alhamdulillah.
1: Baik Mas, jadi MITI ini ya, semuanya memang berasalnya hanya dari kata MITI saja Mas. Yaitu okay. Itu adalah Masyarakat Ilmuwan Teknologi Indonesia gitu. Dan semulanya pada tahun 2005 itu gitu ya, kita ada sekumpulan anak muda ya. Anak muda Indonesia dulu.
0: Oke, okay.
1: Bertempat di Jepang, mereka sedang bersekolah di Jepang gitu ya. Mereka punya ide gagasan gitu ya untuk Indonesia gitu. Maka dari itu di situ dibentuklah MITI gitu.
0: Nah, okay.
1: Singkat cerita pada tahun 2008-2009 gitu ya, baru dibentuk bintik MITI klaster mahasiswa sebenarnya Mas gitu.
0: Okay.
1: Jadi ada MITI dan ada MITI klaster mahasiswa gitu Mas.
0: Oke, okay. Tapi di MITI sendiri ada klaster-klaster lain gak sih Bang? Selain ya mahasiswa tadi gitu, apakah emang-emang ini sebenarnya kenapa berfokusnya ke mahasiswa gitu?
1: Ya, memang sebenarnya bukan hanya berfokus ke mahasiswa ya Mas ya. Termasuk saya juga sebenarnya kan sudah bukan mahasiswa gitu ya.
0: Iya.
1: Hanya yang mendiami MITI itu gitu ya. Awalnya okay. Itu adalah mahasiswa gitu Mas.
0: Nah, oke. Okay.
1: Intinya adalah kita ini punya tujuan gitu ya. Punya tujuan yang sama untuk memajukan masyarakat Indonesia gitu ya. Dan punya visi yang sama dalam bidang memang awalnya di teknologi nih. Nah, okay. Sekarang kita tuh sudah ada teman-teman dari Soshum gitu ya, bahkan ada ilmu pemerintahan ya Mas dalam MITI Mas.
0: Oke. Tapi Mas, kalau misalkan boleh menjelaskan ke teman Pro 2 secara singkat aja gitu ya. Kira-kira yang Mas pahami, Mas Fauzan pahami seputar MITI ini, apa yang membedakan MITI sendiri dari organisasi yang lain nih Mas, kira-kira?
1: Baik Mas, ya sebenarnya kalau misalnya di kampus-kampus gitu Mas ya, hmm? Banyak organisasi-organisasi atau komunitas-komunitas yang keren gitu ya.
0: Nah, okay.
1: Kalau kita yang membedakan MITI sendiri gitu ya, MITI ini kita tuh punya yang namanya mitra Mas.
0: Oke.
1: Okay. Tadi yang mitra ini terdiri dari UKM-UKM yang ada di setiap kampus dari seluruh Indonesia begitu.
0: Oke. Okay.
1: Nah, dari sini kita berkolaborasi di situ membuat sebuah program, membuat sebuah program di misalnya di Sumatera Utara gitu ya. Kita kolaborasi dengan mitra kita di sana gitu ya. Kemudian juga kita bisa bikin program juga di Papua misalkan.
0: Okay.
1: Di Bina Wilayah Papua. Nah, itu mungkin yang bisa membedakan gitu karena kita cakupannya itu seluruh Indonesia.
0: Oke. Okay. Tapi
1: nah, banyaknya.
0: Sorry motong ya Mas ya. Tapi apakah MITI ini berfokusnya ke pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi aja? Apakah sebenarnya ranahnya luas Mas?
1: Ya Mas, memang awalnya kebutuhan itu di keilmiahan ya. Ya kita juga sebenarnya ada coaching beasiswa gitu ya.
0: Okay.
1: Kita juga ada career planning gitu ya untuk teman-teman MITI sendiri gitu. Dan kita juga ada program-program upgrading seperti itu yang pengisinya tentunya adalah bapak-bapak yang memang sudah profesional dan okay. Ya juga ada yang riset gitu ya, ada yang apa namanya pengabdian masyarakat juga gitu. Jadi memang tapi titik beratnya adalah memang di bidang keilmiahan atau riset-riset seperti itu Mas.
0: Oke, melanjutkan lagi tadi seputar program tadi ya. Tadi ada yang disebutin juga ada kayak upgrading, ada career plan dan lain-lain gitu. Tapi sebenarnya kan tadi udah sebutin ya visinya juga emang pengen memajukan Indonesia gitu. Tapi kira-kira dari MITI sendiri program yang biasanya sering dilaksanakan itu program seperti apa Mas?
1: Yang sering atau yang mungkin kita lagi ini ya mau akan garap gitu ya Mas ya. Salah satunya tadi career plan ya.
0: Oke.
1: Okay. Kemudian juga ada ini Mas, research bootcamp ya.
0: Oke. Okay.
1: Nah, ini khususnya untuk mahasiswa nih. Nah, ini biasanya mahasiswa-mahasiswa ini sangat-sangat ini ya kalau yang tertarik di bidang keilmiahan ya. Suka yang bagi circle yang menulis ya, bagi okay. yang suka menulis, bikin artikel dan seterusnya dan seterusnya. Kita ada research bootcamp namanya Mas. Nah, ini outputnya adalah sebuah artikel, paper gitu ya.
0: Okay.
1: Nantinya harapannya bisa kita publish di jurnal kita, di jurnal MITI KM seperti itu Mas.
0: Oke, okay. Tapi boleh mungkin dijelasin secara detail gitu ya, research bootcamp ini sebenarnya secara kegiatan seperti apa? Apakah ini emang dilakukan di dalam bootcamp gitu beneran secara literal? Yeah. Dilakukan berapa hari gitu dan biasanya tata cara pelaksanaannya seperti apa Mas?
1: Baik, ya. Jadi setiap periode ya, biasanya namanya berganti-ganti ya, tapi intinya itu seperti itu. Research bootcamp. Ya, intinya apa namanya? Ada kelompok-kelompok gitu ya.
0: Oke, oke, oke.
1: Kita ini ada mentor, Mas. Ya, di research bootcamp ini kita ada mentor-mentor yang memang fokusnya adalah membantu peserta untuk menulis artikel gitu ya. Menulis
0: okay.
1: artikel seperti itu. Nah, jangka panjang ini apa jangka programnya ini ya beberapa bulan Mas, beberapa bulan karena memang pertemuannya itu kalau nggak salah perancangannya itu ada 8 pertemuan.
0: Oke.
1: Okay. Dari profesional seperti itu.
0: Oke.
1: Okay. Dari alumni okay. kita, dari bapak-bapak MITI KM seperti itu. Dari bapak-bapak pembina kita tentunya seperti itu Mas.
0: Oke, okay. Dari output tadi seperti yang sudah dijelaskan sama Mas Fauzan kan itu mengeluarkan kayak paper atau artikel gitu. Itu biasanya membahas seputar apa aja sih Mas? Yang paling sering dibahas?
1: Sebenarnya nggak, ini sifatnya itu ini ya, nggak sering juga ya. Tetapi juga biasanya ini tuh terkait dengan isu-isu terkini misalkan.
0: Oke.
1: Kemarin yang publish itu kita ya kolaborasi itu dari Mas Elmo ya, dari ketua umum. Jadi ada teman-teman MITI KM juga yang bisa publish di Sinta 2. Dan itu bahasanya itu adalah terkait dengan bagaimana memprediksi tsunami gitu ya. Ini
0: oh,
1: menarik ya,
0: see.
1: Tsunami. Karena Mas Elmo sendiri pembina atau mentornya waktu itu gitu ya di periode selanjutnya sebelumnya ini. Sekarang waktu itu sedang berkuliah di Jepang. Nah sekarang sudah lulus doktor dan sedang postdoc juga di Jepang seperti itu Mas.
0: Oh gitu ya. Tapi kalau untuk Mas Fauzan sendiri tadi kan udah sempat dibilang ya sebelumnya berstatus mahasiswa di MITI klaster mahasiswa ini. Dan sekarang berlanjut lagi nih, katanya setelah lulus pun masih di sini gitu ya. Tapi sebenarnya awalnya Mas Fauzan sendiri kenapa tertarik dan ikut gitu bareng sama MITI klaster mahasiswa ini?
1: Ya, tentunya bukan hanya kesukaan terkait dengan keorganisasian ya. Tapi juga tadi ya, keilmiahan. Kemudian yang paling pertama nih yang dulu saya cari itu di MITI adalah kejaringan ya. Karena jaringannya itu bukan hanya kampus gitu ya. Tapi juga nasional. Bukan hanya nasional, tapi kita juga kerjasama sama PPI luar negeri gitu ya. Jadi cakupan atau jaringannya itu, jaringan kita itu luas. Nah, sehingga nantinya harapannya saya khususnya itu bisa kolaborasi gitu ya. Apakah itu riset, pekerjaan, dan seterusnya seperti itu.
0: Okay.
1: Bisa kolaborasi dengan alumni-alumni misalkan gitu ya. Yang nantinya di ini pekerjaan gitu Mas.
0: Oke, tapi untuk kayak teman Pro 2 yang mungkin masih awam banget, ini sebenarnya MITI ini terbuka untuk umumkah dalam proses rekrutmennya menjadi bagian dari komunitasnya atau seperti apa Mas? Boleh diceritain pengalaman Mas tidaknya atau mungkin emang proses rekrutmennya seperti apa gitu?
1: Baik. Ya. Jadi cerita juga sebelumnya, sebelum jadi ketua MITI KM, saya menjadi kepala departemen HRD Mas.
0: Oke.
1: Gitu ya. Jadi pas banget mungkin pertanyaannya ya. Waktu jadi di MITI KM sekarang Mas, di ADRT kita, kita itu buka pendaftaran atau rekrutmen itu per 2 tahun Mas. Karena periode kita itu per 2 tahun ganti kepengurusan seperti itu.
0: Okay.
1: Nah, syaratnya yang paling pertama itu adalah mahasiswa.
0: Oh.
1: Gitu. Jadi, untuk masuk MITI KM itu statusnya harus masih mahasiswa.
0: Oke. Okay.
1: Seperti itu, terlepas dari prestasi-prestasi gitu ya, yang tentunya nanti ada wawancara gitu ya, ada wawancara, kemudian juga penyaringan dan seterusnya dan seterusnya, sehingga nanti setelahnya kita bisa mendapatkan pengurus-pengurus yang memang layak gitu di MITI KM seperti itu.
0: Oke, secara background check sendiri, apakah jurusannya harus sesuai dengan yang kayak tadi, ilmu pengetahuan dan teknologi gitu istilahnya? Apakah dari semua jurusan itu terbuka, Mas?
1: Ya, saya sendiri teknik mesin ya.
0: Oh gitu.
1: Tapi teman saya juga ada ilmu pemerintahan gitu yang saya bilang tadi gitu ya.
0: Oke.
1: Okay. Itu sangat jauh sekali bedanya. Ada saintek dan ada soshum, sosial. Okay. Gitu. Seperti itu. Jadi ada juga Mas, ini menarik ya, di MITI KM justru banyaknya itu teman-teman dari ibu dan bapak guru gitu Mas.
0: Oh gitu.
1: Banyaknya mengajar di SMP, SMA dan seterusnya gitu. Jadi bukan hanya bertitik berat ke saintek ataupun ke dunia teknologi gitu ya, tapi kita punya teman-teman yang memang disiplin ilmunya itu sangat-sangat mungkin sangat jauh berbeda gitu Mas.
0: Okay.
1: Jadi semua intinya adalah semuanya ya bisa menjadi MITI KM, pengurus MITI KM dengan syarat tadi ya, harus mahasiswa, kemudian punya prestasi dan seterusnya, itu nanti yang akan kita saring seperti itu Mas.
0: Okay. Tapi menurut Kak Fauzan sendiri nih, ini POV pribadi aja gitu ya, kenapa sih menurut Mas Fauzan sendiri ilmu pengetahuan dan teknologi itu jadi hal yang penting bagi generasi muda saat ini? Kenapa kira-kira?
1: Iya, sangat penting sekali itu. Karena pertama ya, ilmu itu akan selalu akan selalu terbarukan gitu ya, terbarukan ya. Contohnya aja teman-teman semua ya, kita terkait dengan media sosial ya, ini ilmu juga gitu ya. Dulu nggak ada, dulu hanya ada Friendster, dulu hanya ada Facebook gitu ya, dan sekarang ada Instagram, TikTok dan seterusnya. Itu tuh proses belajar juga, dan itu dihasilkan dari ilmu pengetahuan, dari riset tentunya gitu. Okay. Bukan hanya itu, dari produk-produk listrik, produk sepertinya laptop, komputer dan seterusnya, itu juga berasal dari tentunya ilmu dan teknologi, dan itu kita harus upgrade terus gitu ya, upgrade terus. Bukan hanya itu, tetap terkait dengan inovasi-inovasi terkini gitu ya.
0: Okay.
1: sekarang pembangkit ya, pembangkit listrik tenaga tenaga matahari gitu ya, yang memang bukan berasal dari dalam bumi gitu ya.
0: Ngerti.
1: Nama itu renewable energy, Mas.
0: Oke. Okay.
1: Nah, itu berkembang terus dan kita sebagai anak muda tentunya harus tahu itu gitu ya. Karena kalau misalnya kita hanya tahu TikTok dan joget-joget dan terusnya, kita ketinggalan sangat-sangat ketinggalan, Mas, menurut saya.
0: Betul, betul.
1: Dengan negara contohnya ya pokoknya tetangga lah misalkan gitu ya. Thailand, Malaysia itu udah luar biasa kita lihat kan. Lagi Singapura udah dari negara maju gitu.
0: Betul,
1: bahkan,
0: betul.
1: Nah, karena Indonesia ini negara besar gitu ya. Mm-mm. Negara bangsa besar yang harusnya kita ini dicontoh gitu ya.
0: Ngerti.
1: Contoh oleh negara-negara yang lainnya. Tetapi kesini mungkin kita lihat, kita semua rasakan bahwasanya Indonesia mengalami penurunan. Kebanyakan ya, misal kita lihat ya di media sosial.
0: Ya.
1: Penurunan mungkin kualitas SDM ya. Nah, kita lihat ada siswa yang tidak bisa perkalian, bahkan itu ada SMA ya, pertama-tama dan seterusnya itu miris saya rasa gitu. Dan itu yang harus kita aware gitu sebagai anak muda, itu yang namanya 2045 Indonesia emas gitu ya. Itu harus kita wujudkan ya. Itu harus kita wujudkan gitu.
0: Oke, okay. Tadi Mas gitu. Fauzan juga sempat mention seputar penurunan kualitas SDM gitu ya, mungkin karena ya, tidak maksimalnya teknologi yang kita milikin gitu. Tadi salah satu yang dicurahkan sama Mas Fauzan sih dipakainya buat joget-joget gitu ya. Tapi kira-kira ada nggak sih, Mas, alasan lain kenapa ya sampai ada penurunan kualitas SDM? Padahal sebenarnya teknologinya sendiri udah sangat-sangat mendukung gitu. Kira-kira ya, karena apa?
1: Ya, mungkin dari ini merembet ke pemerintahan juga ya, kebijakan pemerintah gitu, Mas. Kalau misalnya kita lihat kebijakan pemerintah sekarang gitu ya, yang tentunya sebagai anak muda harus update gitu ya.
0: Oke. Okay.
1: Nah, terkait dengan kurikulum yang baru, yang kurikulum yang terus berganti, kalau misalnya kita berkaca terkait dengan kurikulum pendidikan ya, berganti terus menerus, dulu ada kurikulum Mas Rama mungkin juga merasakan ya, ada kurikulum KTSP, mungkin itu saya rasakan dulu ya, KTSP, ada kurikulum 13 2013,
0: saya kayaknya K13 deh, Mas.
1: Iya, sampai sekarang kurikulum Merdeka gitu yang masih berganti terus gitu, dan tidak berkesinambungan, tidak berkelanjutan gitu. Jadi selesai pemerintahan satu, muncul ke pemerintahan dua, beda lagi.
0: Oke, ngerti.
1: Nah, ini mungkin yang berpengaruh juga ke masyarakat kita gitu ya, khususnya itu anak-anak muda yang sistem terkhususnya pendidikan gitu ya.
0: Oke. Okay.
1: Itu mungkin tidak cocok rasanya gitu ya, untuk pemuda-pemuda mungkin yang berasal dari daerah misalnya. Itu tuh enggak bisa disamakan antara daerah dengan kota gitu ya, harus ada yang namanya itu proporsionalitas gitu.
0: Ngerti. Jadi sebenarnya ada faktor seputar kebijakan pemerintah juga lah ya, berubahnya kurikulum kayak gitu-gitu juga mungkin menjadi salah satu faktor gitu ya. Tapi kalau dalam pribadi masing-masing anak mudanya, Mas, menurut Mas sendiri Gen Z itu gimana kalau dari pandangan Mas Fauzan?
1: Gen Z itu bagaimana gitu, Mas?
0: Iya, karena kan seringkali Gen Z selalu mendapati ini ya, underestimate gitu ya. Katanya Gen Z tuh suka ngeluh, katanya Gen Z kayak gini. Tapi katanya ada juga sekarang pendapat seputar kalau Gen Z tuh berani menyuarakan hak-haknya gitu. Tapi dalam konteks teknologi sendiri gitu, apakah Gen Z menjadi salah satu bumerang gitu buat teknologi? Apa sebenarnya ini senjata yang bagus banget gitu untuk perkembangan teknologi kita?
1: Ya, Mas, Gen Z ya. Kalau misalnya kita hubungkan dengan teknologi gitu ya. Sebenarnya tuh Gen Z ini, Mas, kalau saya lihat dari sisi yang lain ya, sisi positif gitu ya, positif way, bahwasanya justru mereka-mereka ini yang lebih banyak update-update-nya gitu ya.
0: Ngeri.
1: Contohnya waktu kemarin ini Mas, di saya kemarin menghadiri seminar.
0: Okay.
1: Pemateri itu adalah Dr. Tirta. Ya, Dr.
0: Okay.
1: Tirta kita tahu ya Bang,
0: pintarnya
1: beliau ya.
0: Iya, tahu.
1: Pintarnya beliau, bisnisnya dan seterusnya. Beliau cerita, waktu kuliah beliau kebetulan ke kuliah S2-nya di ITB ya sama dengan saya. Di bisnis manajemen gitu ya. Waktu itu beliau itu berkuliah ya. Sebagian besar mahasiswanya itu adalah Gen Z Mas, kelahiran 98 ke atas gitu ya, sampai 2000. Nah, ini menariknya ketika contoh kecilnya adalah ketika membuat PPT misalkan presentasi ya, untuk presentasi. Waktu itu Dokter Tita menceritakan bahwa saya masih buat PPT itu dengan PPT biasa gitu ya, buat PowerPoint biasa gitu. Tetapi Gen Z sekarang ada Canva, ada AI, ya. Nah ini sebenarnya ada dua kemungkinan ya. Gen Z ini bisa mungkin dari pribadinya ya, dari pribadinya itu bisa lebih baik dan bisa lebih buruk menurut saya.
0: Oke, okay.
1: Dan itu memang dari pribadinya juga gitu ya. Tentunya kalau misalnya dari pribadi kita bisa berbicara lebih panjang kalau bahasanya ada pengaruh-pengaruh lingkungan, ada pengaruh orang tua, keluarga di sana gitu ya. Itu tidak menutup kemungkinan juga seperti itu Mas.
0: Okay. Melanjutkan lagi pembahasan kita seputar teknologi ya teman Pro 2, karena kita lagi ngobrol sama teman-teman MITI, masyarakat ilmuwan teknolog dan dari Indonesia, klaster mahasiswa. Tapi Mas, kalau dari POV MITI klaster mahasiswa sendiri melihat perkembangan teknologi seperti AI itu pandangannya kayak gimana Mas?
1: Ya Mas, kebetulan banyak mahasiswa ya. Pendidikan tuh banyak mahasiswa. Dan banyak mahasiswa S2 dan ada yang S3-nya juga bahkan gitu.
0: Okay.
1: Nah, pertama AI itu tadi ya juga ibaratnya pisau bermata dua ya.
0: Yeah.
1: Bisa digunakan positif itu akan sangat sangat luar biasa pengaruhnya. Tetapi kalau misalnya kita salah menggunakan itu akan menjatuhkan kualitas diri.
0: Okay.
1: Banyak kalau misalkan untuk bidang positifnya, segi positifnya kita lihat sangat membantu sekali untuk contohnya misalnya skripsi atau pembuatan PPT teknis dan seterusnya yang tadi gitu ya, pembuatan surat gitu, itu kan sangat sangat ini ya, tentunya tidak bisa menghilangkan hadirnya manusia di situ gitu ya.
0: Arti,
1: tetap
0: ya,
1: harus ada dikoreksi oleh manusia. Jadi AI ini akan sangat berguna seperti itu. Akan menjadi senjata, kalau kata dokter kita itu akan menjadi senjata yang luar biasa bagi akademisi seperti itu.
0: Nah, okay.
1: Kalau misalnya kita lihat dari sisi yang lain Mas. PPT yang digunakan AI yang digunakan untuk hal-hal negatif ya, contohnya itu mungkin di siswa-siswa ya membuat PR mencontek dan seterusnya, itu kan negatifnya itu nggak baik gitu ya.
0: Okay.
1: Tapi kalau misalnya kita lihat dari sisi-sisinya juga kan sangat luar biasa Mas, kalau menurut saya.
0: Ngerti.
1: Juga untuk perkembangan ilmu pengetahuan yang lainnya gitu Mas.
0: Oke. Tapi menurut Mas Fauzan sendiri, kita balik lagi ke MITI, apakah sebenarnya MITI ini memiliki program yang sebenarnya mendorong lahirnya inovasi dari mahasiswa sendiri Mas? Kira-kira ada gak sih pengalaman-pengalamannya gitu? Setidaknya dari ya lulusan dari MITI sendiri gitu.
1: Ya, program... Tadi apa Mas ya? Tadi putus-putus gimana ya?
0: Tadi kan kita Mas sempat menyebutkan gitu ya, kalau salah satu program di MITI merupakan career plan gitu ya. Apakah ini sebenarnya program untuk mendorong lahirnya inovasi dari mahasiswa sendiri atau seperti apa Mas kira-kira?
1: Okay. Program yang mendorong inovasi mahasiswa ya. Contohnya tadi ya Mas ya, tadi sudah di awal saya sebutkan ya. Ada research bootcamp ya.
0: Okay.
1: Itu menurut saya akan mendorong mahasiswa khususnya gitu ya. Walaupun banyaknya itu mungkin yang ikut juga anak-anak MITKM juga ya.
0: Okay.
1: Tapi MITKM kan juga mahasiswa.
0: Betul.
1: Ya, maksud saya adalah apa namanya, dari sini kita tuh didorong untuk membuat atau berinovasi dalam membuat paper ya. Paper okay. ini, di dalam sebuah paper itu harus ada namanya keterbaruan mas. Keterbaruan okay. atau bisa kita di akademisi itu bilangnya itu novelty. Nah, okay. ini didorong, kita didorong untuk apa namanya, membuat hal itu sehingga untuk dicurahkan ke dalam tulisan dan untuk nantinya dipublish untuk bisa dilihat banyak orang yang nantinya akan bermanfaat seperti itu. Nah, artinya program-program yang diadakan MIT KM gitu ya, itu rasa saya itu akan sangat mendorong inovasi ya, apalagi mungkin dari pribadi orangnya itu sangat menyukai riset dan inovasi, itu rasanya akan sangat berguna seperti itu. Kemudian juga career plan ya. Yang career plan ini mas, ini sebenarnya tiap periode juga ada gitu ya. Okay. Saya juga waktu menjadi kepala departemen HRD kemarin juga mengadakan career plan. Nah, career plan ini kita dibimbing mas. Benar-benar dibimbing sama mentor gitu ya. Mentor okay. ini bukan mahasiswa, bukan gitu ya. Tapi juga beliau ini adalah dosen, CEO.
0: Oke. Okay.
1: Kemudian guru, beneran ini. Kemudian juga apa namanya, ada juga bergerak di bidang NGO. Jadi memang di kluster mahasiswa MITI ini mas, MITI kluster mahasiswa, tujuan kita adalah setelah pasca kampus gitu ya. Di Indonesia itu kan ada 3 sektor mas, ada sektor privat, sektor publik dan sektor ketiga.
0: Oke. Okay.
1: Dari career plan ini harapannya kita mempersiapkan mereka-mereka, khususnya di orang-orang MIT KM ya, masuk ke 3 sektor ini yang nantinya bisa memimpin ya, okay. di 3 sektor ini, sehingga harapannya itu tadi ya, membuat Indonesia itu semakin apa namanya, memang bagus gitu ya, seperti itu mas.
0: Tapi nah, mas,
1: dari career plan itu rasanya bisa.
0: Gitu. Oke, tapi sejauh mana sebenarnya MITI membangun kolaborasi dengan kampus, mungkin dengan industri sendiri, mengingat tadi juga sudah disebutin ya, kayak partner-partner di setiap kotanya juga ada gitu. Emang bagaimana efek kolaborasi ini dimaksimalkan sama MITI KM sendiri?
1: Ya, jadi kita mungkin cerita dulu ya.
0: Yeah.
1: Kita itu punya bina wilayah namanya ya.
0: Okay.
1: Bina wilayah itu mulai dari Sumatera bagian utara, Sumatera bagian selatan, Jabaja, Jakarta, Jawa Barat, Jabal Nusra, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua.
0: Oke.
1: Okay. Ya, kita punya 8 itu.
0: Oke. Okay. Nah,
1: kolaborasi yang dilakukan ya. Khususnya waktu itu membuat sebuah acara conference, Mas. Ya, conference kita itu Mas sebelumnya tahu kan ya acara conference?
0: Iya. Yeah. Halo, apakah patah-patah?
1: Ada.
0: Halo?
1: Halo, halo mas.
0: Lanjut lagi mas, tadi sampai conference tadi.
1: Iya, intinya waktu itu kita mengadakan sebuah conference mas.
0: Okay.
1: Kolaborasi dengan mitra mas, waktu itu di UGM. Ya, di UGM kita bikin conference. Nah, conference ini luar biasa manfaatnya mas, khususnya di bidang akademisi ya.
0: Oke.
1: Okay. Presentasi mas, presentasi keilmuan baru gitu ya, novel-novelnya ini, sehingga ini akan menambah wawasan dari peserta-peserta dari konferensi tersebut seperti itu mas.
0: Oke.
1: Okay. Itu salah satu kolaborasinya.
0: Oke okay, oke. Okay. Tapi mas sebenarnya MITI KM ini target besarnya sebenarnya seperti apa sih mas? Kedepannya gitu yang bisa kita harapkan gitu?
1: Ya. Yeah. Target besarnya itu tadi ya dari bapak-bapak atau pembina kita ya di MITI itu ada yang namanya itu Indonesia Madani mas.
0: Oke. Okay.
1: Indonesia Madani ini mas bukan hanya Madani secara intelektual ya, tapi juga secara spiritual juga.
0: Oke. Okay.
1: Dan punya karakter yang punya integritas tinggi seperti itu. Nah itu tujuan kita sebenarnya gitu dari MITI KM menjadikan masyarakat Indonesia ini masyarakat yang lebih madani, lebih dikenal secara dunia internasional seperti itu mas.
0: Oke oke oke oke. Tapi apa harapan MITI sendiri terhadap perkembangan riset dan teknologi di Indonesia nih mas? Kira-kira ya mungkin ada harapankah?
1: Ya sangat-sangat pasti sangat ada harapan gitu ya. Ya, perkembangan riset ini terus berkembang ya, terus berkembang. Harapannya khususnya nih anak-anak MITI, kalau bisa saya sebagai ketua umum punya anak-anak MITI, itu bisa berdampak ya. Suara MITI bisa berdampak untuk Indonesia gitu. Itu harapan khususnya mungkin saya ya. Kayaknya juga itu khususnya apa harapan anak-anak MITI juga bersama gitu. Bisa berdampak untuk negaranya gitu.
0: Oke.
1: Kalau ada seorang dosen di ITB menyatakan bahwa jangan apa namanya pikirkan ada batas di kepala kita gitu.
0: Oke.
1: Lampaui batas itu. Tabrak batas itu, seperti itu Mas.
0: Oke. Tapi kalau misalkan nih beneran teman Pro 2 menimbang-nimbang gitu ya untuk menjadi bagian salah satunya dari MITI klaster mahasiswa ini Mas. Kira-kira karakter apa yang MITI cari yang tadi selain disebutkan juga ya, ada integritasnya gitu ya, tentunya bermanfaat. Tapi kira-kira untuk orang-orang yang emang tertarik nih beneran pengen masuk di MITI KM ini, kira-kira kita harus mempersiapkan apanya dulu nih Mas?
1: Ya. Kalau nggak salah, ya nggak salah nih. Di syaratnya itu ada batas IPK.
0: Oke. Okay.
1: Kalau nggak salah itu 3 Mas.
0: Oke. Okay.
1: Iya, itu batas IPK-nya gitu, batas IPK-nya 3. Nah, kemudian juga tadi mahasiswa, ya mahasiswa dari semester 1 sampai semester 8, mahasiswa S2, mahasiswa S3 juga bisa seperti itu.
0: Oke.
1: Nah, apa namanya syarat yang lainnya Mas? Mungkin bisa apa namanya ada rekomendasi. Ada rekomendasi.
0: Oke.
1: Okay. Apakah itu dari dosen? Apakah okay. itu dari CEO dari sebuah perusahaan?
0: Oke. Okay.
1: Nah, itu menjadi pertimbangan buat kita untuk menerima.
0: Oh.
1: Adapun yang lainnya adalah biasanya anak-anak MITI ini aktif organisasi, Mas.
0: Oke. Okay.
1: Nah, itu salah satunya. Maksudnya organisasi di kampusnya begitu ya. Nah, itu mungkin jadi faktor-faktor penting juga ya.
0: Oke.
1: Okay. Yang bisa masuk MITI seperti itu.
0: Oke, okay, jadi sebenarnya banyak jalur dan kesempatannya ya kalau misalkan emang tertarik gitu ya teman Pro 2. Tapi Mas, sebagai penutup nih pada malam hari ini, kira-kira apa pesan untuk teman Pro 2 yang mungkin masih takut belajar, takut berinovasi, takut buat berkarya gitu ya. Kira-kira dari MITI sendiri pesannya seperti apa nih dalam konteks ilmu pengetahuan dan juga teknologi tentunya?
1: Ya. Yeah. Ilmu pengetahuan dan teknologi itu dihasilkan dari inovasi, dihasilkan dari never give up dari usaha kita untuk mencapai itu.
0: Oke.
1: Okay. Nah, tadi yang telah saya sebutkan bahwasanya jangan ada barrier di kepala kita.
0: Oke. Okay.
1: Untuk mencapai sebuah tujuan, ya, gapailah. Apa namanya bermimpilah cita-cita itu setinggi mungkin.
0: Oke. Okay.
1: Ada highlight di situ, jangan ada barrier di kepala kita.
0: Oke.
1: Kalau misalkan kita misalnya gagal gitu ya, kita udah sampai punya setinggi-tingginya misalnya kita setingginya itu 100. Kalau turun jadi 80 kan juga masih tinggi gitu.
0: Arti.
1: 70 juga masih tinggi gitu. Nah, itu maksud saya. Jangan ada barrier sehingga walaupun turun-turun sedikit mimpi kita ya, tapi masih bagus juga gitu loh Mas.
0: Oke, benar. Jadi jangan membatasi kepala pikiran kita kali ya teman Pro 2 kalau misalkan mau bermimpi setinggi-tingginya lah ya. Benar ya Mas ya?
1: Betul.
0: Oke. Anyway, terima kasih Mas Fauzan pada malam hari ini merepresentasikan teman-teman MITI klaster mahasiswa udah mau ngobrol gitu ya pada malam hari ini. Mungkin ada closing statement terakhir?
1: Ya, terima kasih juga kepada ini ya Pro 2 ya,
0: RRI
1: Banten yang sudah mengundang kami juga gitu ya. Alhamdulillah, terima kasih atas undangannya. Terima kasih juga teman-teman yang sudah mau mendengarkan kita gitu ya. Harapannya dari obrolan tadi gitu ya bisa mengambil hikmahnya.
0: Amin.
1: Bisa mengambil poin-poinnya di situ gitu ya.
0: Oke. Okay.
1: Sehingga kita bisa terapkan di kehidupan kita seperti itu.
0: Baik, terima kasih Mas Fauzan udah ngobrol pada malam hari ini. Semoga tentunya memberikan dampak yang baik gitu ya untuk generasi muda di masa depan nanti. Dan untuk teman Pro 2, semoga kamu dapat insight pada malam hari ini ngobrol bareng teman-teman dari MITI Cluster Mahasiswa ya, Masyarakat Ilmuwan Teknolog Indonesia nih teman Pro 2. Terima kasih juga seperti biasa untuk kru yang sudah bertugas yang tidak terlihat pada malam hari ini, ada Munazi dan juga Aji ya pada malam hari ini. Dan terima kasih juga kepada Mas Fauzan udah mau diajak ngobrol dan representasi perwakilan dari MITI KM pada malam hari ini. Kalau misalkan kita pengen tahu seputar Instagram, update-update Instagram di mana nih Mas? Kira-kira Mas?
1: Ya, boleh Mas. Kalau Instagram saya ada Herman Fauzan.
0: Boleh, ya. Boleh.
1: Terus juga ada pertanyaan penting itu IG MITI KM ya.
0: Oke. Okay.
1: MITI Cluster Mahasiswa.
0: Oke.
1: Okay, kita juga di sana ada IG bina wilayah juga di situ.
0: Oke, okay, jadi kalau misalkan pengen tahu update-update-nya langsung ke situ aja lah Mas ya. Dan teman Pro 2, kalau misalkan kamu kepo juga sama obrolan komunitas, langsung aja follow Instagram kita di @rri_pro2banten. Dan jangan kemana-mana teman Pro 2, karena Rama masih akan menemani kamu sampai jam 12 malam nanti. Dan terima kasih Mas ngobrolnya pada malam hari ini ya. Stay tune terus di 101,6 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu.

0: Halo, duh pengen curhat nih. Aduh, aku tuh sebel banget.
1: Udah.
0: Aku tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh, capek. Udah. Tahu capek.
1: Jangan galau malam-malam ya. Kan ada aku.

0: apa sih?
1: Oh, ada kecelakaan.
0: Ya ampun, itu sopirnya parah banget.
1: Ya Allah, kasihan banget sumpah.
0: Tapi,
1: loh, kenapa orang ramah rebutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin, malah dijarah. Bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
2: Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih?
1: Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang enggak punya hati.
3: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

Balik lagi temenin sama Rama di Jaga Malam hari ini ya teman Pro 2. Setelah tadi kita ngobrol di sesi obrolan komunitas dari jam 8 sampai jam 9 malam, artinya kita masuk ke cerita penutup hari ini ya, karena udah masuk rentetan jam 9 nih. Dan pada malam hari ini kita bakal ngebahas tema yang pasti relate banget buat anak muda, terutama yang baru mulai kerja, baru lulus kuliah, atau mungkin lagi merasakan rasanya hidup mandiri gitu ya. Temanya adalah adulting is expensive teman Pro 2. Menjadi dewasa itu sangat mahal ya. Karena dulu waktu kecil kita berpikir menjadi orang dewasa itu enak banget, bebas tidur larut malam, bebas beli apa aja, bebas pergi kemana aja gitu ya. Tapi setelah benar-benar merasakan dewasa, ternyata yang bebas cuma tagihan yang datang setiap bulan teman Pro 2. Baru gajian tiba-tiba udah kepotong gitu ya, sama apapun kebutuhannya, mulai dari listrik, internet, bensin, cicilan, sampai uang darurat ya teman Pro 2. Dompet tuh rasanya kayak pintu keluar otomatis gitu. Nah, menjadi dewasa ternyata bukan soal umur aja, tapi juga soal tanggung jawab gitu ya. Dan tanggung jawab itu seringkali datang bersama biaya yang tentunya gak sedikit. So, pada malam hari ini kita bakal ngobrol santai tentang suka duka menjadi orang dewasa, dan kadang yang bikin ketawa juga kita bahas, yang kadang pengen balik lagi jadi anak kecil juga kita bahas ya teman Pro 2. Katanya emang uang juga gak bisa beli kebahagiaan. Tapi jadi orang dewasa bikin kita sadar ya, banyak masalah memang butuh uang untuk diselesaikan juga sih.

sudah mendengar kata jamevu? Jamevu berasal dari bahasa Prancis yang berarti tidak pernah melihatnya. Jamevu adalah fenomena mengalami sebuah kejadian yang pernah dialami seseorang, namun terasa baru dan asing. Fenomena jamevu juga sebenarnya tenar dengan nama fujade. Fujade sendiri merupakan permainan kata dari deja vu yang pertama kali dicetuskan oleh komedian asal USA, George Carlin.

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Edge Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Leisure Day dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

Masih ditemenin sama Rama di Jaga Malam hari ini ya teman Pro 2. Dan salah satu momen yang paling ditunggu ketika kita menjadi dewasa tiap bulan adalah notifikasi gaji masuk gitu ya. Rasanya pasti bahagia banget, tapi anehnya kebahagiaan itu kadang cuma bertahan beberapa jam aja. Karena besoknya saldo langsung berkurang drastis nih, karena kewajiban yang emang harus dibayar ya teman Pro 2. Nah lucunya waktu masih sekolah, kita ingin cepat kaya, cepat kerja gitu ya, supaya punya uang sendiri juga. Sekarang setelah kerja malah sering kangen ketika masa uang jajan tuh masih ditransfer sama orang tua, masih dikasih sama orang tua, dan gak perlu mikirin biaya hidup. Nah, meski begitu, ada kepuasan tersendiri teman Pro 2 ketika kita bisa membeli sesuatu dari hasil kerja keras sendiri ya. Entah itu ditraktir orang tua, beli barang impian, atau mungkin sekedar bisa membayar kebutuhan tanpa meminta bantuan siapapun. Ya tentunya capeknya ada, tapi bangganya juga nyata ya. Jadi emang jadi orang dewasa tuh rasanya mahal banget, tapi rasa bangga karena bisa berdiri di atas kaki sendiri itu yang gak ternilai sih teman Pro 2.

Tahukah anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.

Perusahaan desain yang bernama Corefe di Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wah, buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.

Kamu masih ditemenin sama Rama di 101,6 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2 melanjutkan lagi pembahasan kita menjadi dewasa. Karena katanya menjadi dewasa tuh punya banyak keuntungan gitu ya. POV-nya sih bilang kamu bebas menentukan pilihan hidup, bebas juga ngatur waktu sendiri, bahkan bebas menentukan prioritas kamu sendiri. Tapi tentunya di balik kebebasan itu ada tanggung jawab yang gak kalah besar ya teman Pro 2. Mau beli sesuatu yang baru ya harus mikir tabungan dulu, mau liburan juga harus lihat jadwal cuti dulu, mau nongkrong juga ingat-ingat dulu nih, masih ada tagihan kan yang belum dibayar. Karena kita iri juga gitu ya melihat orang lain seolah hidupnya santai, padahal setiap orang sedang membawa bebannya masing-masing teman Pro 2. Ada yang sedang berjuang membayar cicilannya, ada yang membantu keluarganya, ada yang nabung buat menikah, ada juga yang mengejar impiannya yang belum tercapai nih. Jadi semakin dewasa pilihan emang semakin banyak, tapi konsekuensinya juga ikut bertambah ya. Dan sebelum kita lanjutin lagi pembahasan kita seputar menjadi dewasa ini ya teman Pro 2, kali ini Rama mendapati request dari pendengar bernama David Siburian. Dia pengen request lagunya B-Force yang judulnya Hanyalah Untukmu. Sudah tersedia dan selalu Rama ingatkan kalau misalkan kamu punya lagu-lagu favorit, mau menemani obrolan pada malam hari ini, langsung aja requestnya ke WhatsApp kami di 081 1145 1016. Hey!

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau gak?
1: Di mana tuh?
0: Ada.
2: Ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Ciki ngebul. Papa ngegaru sih.
1: Bisa aja nih anak, jaman kita mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Oh enggak. Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

Masih ditemenin sama Rama di Jaga Malam hari ini ya. Dan teman Pro2, ini adalah salah satu perdebatan yang sering banget muncul di kalangan Gen Z gitu ya. Karena ada yang bilang, nikmatin hidup selagi masih muda. Tapi di sisi lain ada juga yang berkata, ya mumpung masih muda, perbanyaklah investasi. Ya sebenarnya dua-duanya nggak salah ya terkait dua POV ini teman Pro2. Yang penting adalah keseimbangan atau balancing gitu ya. Boleh menikmati hasil kerja keras, tapi jangan sampai mengorbankan masa depan juga gitu ya. Pun sebaliknya, rajin menabung juga bagus teman Pro2, tapi jangan sampai lupa menikmati hidup sampai akhirnya kelelahan sendiri gitu. Nah, hidup tuh bukan tentang memilih salah satu juga, tapi bagaimana kita bisa menikmati hari ini tentunya tanpa mengorbankan hari esok ya teman Pro2. Jadi kalau menurut Rama sih self reward itu penting, tapi future reward juga jangan dilupakan ya teman Pro2.

0: Hit Shuffle.
1: Every day I'm shuffling.
2: Lagu dari tahun 2015 sampai 2020 bisa kamu request setiap hari dari jam 5 sore sampai

0: 107,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Jaga malam.
2: Masih ditemenin sama Rama di Jaga Malam hari ini ya teman Pro 2. Dan seperti yang sudah di sounding di Instagram kita ya teman Pro 2 via @rri_pro2banten, kalau malam hari ini adalah malam Jumat gitu ya, yang artinya akan ada sesi Bisikan Malam, sebuah drama radio horor teman Pro 2 yang akan selalu hadir setiap Kamis malam tentunya, atau malam Jumat juga gitu ya. So pada malam hari ini temanya adalah Inka teman Pro 2, tanggal 23 Juli 2026. Enjoy the show.

0: berisik. Gue punya cerita. Inka. Hati gue tuh rasanya campur aduk banget hari itu. Rasa sedih dan takut jadi satu. Mobil kami berhenti di depan sebuah panti asuhan di wilayah kota Bandung. Setelah kehilangan adik gue, rumah kami rasanya sepi banget. Yang biasanya ada teman bermain di rumah, sekarang cuma ada gue. Ayah dan bunda pun hampir depresi. Dan akhirnya mereka memutuskan untuk mengadopsi anak. Gue memandangi bangunan itu. Entah kenapa gak terasa berat. Karena gue takut kehadiran anak baru ini malah ngebuat gue semakin terluka karena terus teringat pada mendiang adik gue. Bunda menggandeng tangan gue, mengajak gue masuk. Saat kami sudah berada di dalam, kami disambut dengan hangat oleh Ibu Ika, ketua panti. Dia langsung ajak kami ke taman belakang di mana anak-anak sedang bermain. Di antara belasan anak yang sedang bermain, mata gue langsung tertuju pada satu anak perempuan yang berjongkok menyendiri di pojok taman. Gue menghampirinya, coba menyapa dan mengajaknya ngobrol. Tapi dia diam aja, sama sekali gak menggubris. Dia berdiri, lalu bersembunyi di balik badan pengasuh panti yang baru datang menghampiri kami. Pengasuh itu tersenyum sama gue. Dia memperkenalkan anak perempuan itu sama gue. Ternyata namanya Inka dan baru berusia 3 tahun. Umur yang sama di mana adik gue meninggalkan dunia ini. Gue berjongkok sejajar dengan Inka. Gue ngelihat leher Inka yang memakai sebuah kalung perak dengan liontin berbentuk lingkaran kecil. Gue nyoba nyentuh liontin itu sambil memujinya. Tapi Inka langsung narik diri dan memegang liontin itu rata-rata. Seolah takut kalau gue mau ngerebut kalungnya. Pengasuh berbisik sama gue bahwa kalung yang dipakai Inka itu adalah peninggalan dari mendiang ibunya. Mendengar itu, hati gue sakit banget. Karena anak sekecil Inka hanya punya dirinya sendiri di dunia yang besar ini. Selama proses adopsi, gue sering kunjungin Inka ke panti, entah bersama bunda atau gue sendiri. Siang itu, gue juga nyempetin ke panti sehabis pulang kuliah. Gue izin ke pengasuh panti untuk bermain dengan Inka. Lalu, gue langsung menuju taman belakang di mana Inka berada. Namun, langkah gue terhenti. Dari kejauhan, gue ngeliat Inka sedang berjongkok di bawah pohon. Dia seperti lagi ketawa dan berbicara. Tapi, nggak ada siapa-siapa loh di sekitar dia. Gue ngedekat dan bertanya kepada Inka. Dengan siapa dia berbicara? Dia menoleh ke arah gue dan menunjuk ke ruang kosong di depannya. Dia bilang, lagi ngobrol sama tante. Tapi tante itu langsung pergi begitu gue datang. Gue ketawa kecil aja. Karena gue pikir, mungkin maksudnya salah satu pengasuh panti yang baru aja pergi sebelum gue datang. Gue gak terlalu memikirkannya lebih jauh. 6 bulan berlalu. Kami resmi mengadopsi Inka. Kami menjemputnya di panti asuhan, mengajaknya bermain ke mall, dan membelikannya banyak mainan sebelum pulang ke rumah kami. Sesampainya di rumah, kami mengajak Inka masuk dan memperlihatkan ruangan-ruangan yang ada di rumah kami. Dia sangat antusias, terutama saat melihat kamar barunya yang sudah gue hias. Selama 6 bulan pendekatan dengan Inka, akhirnya dia bisa sepenuhnya terbuka dan menganggap kami sebagai keluarganya. Gue sangat senang sekarang karena punya teman bermain di rumah. Sampai akhirnya, 1 tahun kemudian. Malam itu, kami semua bergembira. Inka bahkan mengelus perut bunda, tidak sabar menunggu kehadiran adiknya. Awalnya, ya semua berjalan sangat indah. Tapi semua berubah total sejak adik kedua gue, Tisha, lahir. Perhatian ayah dan bunda mulai berkurang, dan gue pun sibuk dengan dunia kuliah gue. Dan tanpa sadar, kasih sayang yang dulunya penuh untuk Inka harus terbagi. Inka mulai mencari perhatian dengan cara yang menurut kami aneh. Tepat di jam 12 malam. Gue lagi belajar untuk UAS di kamar. Tiba-tiba pintu terbuka. Gue nengok pelan dan ternyata Inka udah berdiri di sana. Matanya melotot kosong, ngajak gue main. Karena gue lagi capek banget dan banyak yang harus dipersiapkan untuk besok, akhirnya gue nolak ketus dan nyuruh dia balik lagi ke kamar. Inka nangis histeris ketakutan. Katanya kalau gue gak mau main sama dia, tante yang berdiri di belakangnya bakal marah. Bulu kuduk gue langsung merinding. Gue noleh ke belakang, kosong, dan gue marahin. Gue marahin dia, menganggap dia hanya cari perhatian karena cemburu sama bayi Tisha. Puncaknya adalah saat Inka berteriak pada satu malam. Gue dan orang tua gue berlari masuk ke kamarnya dan menemukan Inka meringkuk di pojok kasur sambil memegangi kalungnya. Dia menunjuk ke atas lemari pakaian dan bilang kalau sosok tante ini marah karena kami tidak sayang lagi sama Inka. Gue ngeliat ke atas lemari dan kosong. Kami memarahinya dan mengabaikannya. Ya karena kami pikir itu hanya imajinasi anak kecil aja. Sampai sore itu, cuma ada gue dan kedua adik gue di rumah. Orang tua gue lagi pergi ke rumah nenek. Inka lagi main di halaman rumah. Gue duduk di teras untuk menjaganya. Tiba-tiba, dari dalam rumah, ada suara tangisan Tisha yang terbangun dari tidurnya. Gue pun berteriak dari kejauhan ke Inka untuk menunggu gue sebentar dan jangan kemana-mana. Gue lari ke dalam, gen Tisha dan langsung keluar lagi. Cuma 2 menit, demi Tuhan. Gak sampai 2 menit bahkan. Tapi begitu gue membuka pintu teras, halaman rumah udah kosong. Di atas rumput, mainan Inka tergeletak gitu aja. Gue nyariin dia di sekitar rumah sambil ngedong Tisha. Tetapi Inka gak ada. Inka hilang tanpa jejak. Gue panik dan langsung menghubungi orang tua gue dan nyuruh untuk segera pulang. 2 hari 2 malam, gue nyari ke setiap sudut kota. Kami sudah lapor polisi, kami bahkan kembali ke panti asuhan. Mengira Inka bakal kabur ke sana. Tapi pihak panti bilang kalau Inka ini gak pernah datang lagi. Malam ini adalah malam ketiga Inka menghilang. Gue sendirian di rumah menjaga Tisha. Sedangkan orang tua gue masih di luar mencari Inka. Gue kaget. Gue coba mendengarkan dari balik pintu kamar dan sepi banget. Mungkin cuma perasaan gue aja. Ketukan itu balik lagi. Dan kali ini keras banget. Gue ninggalin Tisha. Lalu dengan langkah gemeter gue turun ke lantai bawah. Gue membuka pintu depan pelan-pelan. Di depan gue berdiri seorang perempuan menggunakan gaun berwarna merah. Baju dan rambutnya basah kuyup. Dia menunduk dan dia ngomong pelan dengan suara lirih.
1: Jangan cari Inka.
0: Gue gemeter banget. Coba nanya apa yang dia katakan. Perempuan itu perlahan mengangkat kepalanya, wajahnya, dan wajahnya putih pucat. Matanya yang tadinya ngeliat ke bawah, tiba-tiba melotot tajam menatap lurus ke arah gue. Matanya merah nyala, penuh amarah. Dan dia berteriak melengking menghantam wajah gue.
1: Jangan cari Inka!
0: Dia maju berusaha nyerang gue. Gue berteriak ketakutan. Jalan mundur dan seketika itu juga, pandangan gue gelap dan gue pingsan. Gue buka mata gue perlahan. Ayah dan bunda di depan gue terus memanggil nama gue dengan panik. Mereka nemuin gue tergeletak pingsan di depan pintu rumah yang terbuka lebar. Dengan napas tersengal-sengal, gue menceritakan semua kejadian mengerikan itu. Mereka nganggep itu adalah halusinasi karena kecapean aja. Tapi gue tahu itu nyata. Sosok berbaju merah itu nyata. Pagi harinya, gue ngedengar suara bunda lagi menelpon Bu Ika. Gue pun langsung menghampiri bunda. Ternyata, bunda nyeritain semua kejadian yang terjadi sama gue semalam dan bertanya asal-usul Inka yang sebenarnya. Bu Ika terdiam lama. Dia mulai berbicara dan bercerita kalau sebenarnya dia tuh sengaja nggak cerita banyak tentang Inka. Karena dia nggak mau kalau kita ketakutan dan ragu untuk mengadopsi Inka. Inka mengalami kecelakaan tabrak lari bersama dengan ibunya. Inka selamat karena dilindungi dekapan ibunya. Namun, ibunya mengalami benturan yang sangat keras di kepalanya sehingga meninggal di tempat. Bu Ika mengirim foto. Gue dan bunda membuka foto itu dengan tangan gemetar. Bu Ika ngirimin foto yang diambil beberapa bulan sebelum kecelakaan. Di dalam foto itu, seorang wanita tersenyum sambil mendekap Inka yang masih bayi. Wanita itu memakai gaun berwarna merah. Perempuan itu juga persis seperti sosok yang nyerang gue semalam. Dia, ibu kandung Inka. Sekarang gue paham, kalung itu adalah ikatannya. Dia gak pernah benar-benar pergi. Dia selalu ada di sisi Inka, menjaganya. Dia gak terima ngeliat Inka diabaikan dan ketakutan sendirian. Dia bawa Inka pergi ke dunianya.

gerakan refleks alami tubuh untuk membersihkan saluran pernapasan. Tapi, pernahkah Anda bertanya mengapa kita secara otomatis menutup mata saat bersin? Ya, saat bersin, tubuh mengeluarkan udara dengan kecepatan yang sangat tinggi, bahkan bisa mencapai 160 km per jam. Menutup mata saat bersin adalah cara tubuh melindungi mata dari tekanan udara.

mendadak. Ini juga mencegah benda asing atau partikel kuman masuk ke dalam mata saat bersin. Jadi, meski terlihat sepele, menutup mata saat bersin adalah refleks tubuh untuk melindungi diri.

Tahukah Anda, warna biru pernah menjadi warna termahal di dunia? Tepatnya ultramarin, biru cerah yang dihasilkan dari batu mulia lapis lazuli yang hanya ditemukan di Afghanistan. Di masa lalu, seniman Eropa hanya bisa menggunakan warna ini jika didanai oleh orang kaya atau gereja. Bahkan, warna ini lebih mahal daripada emas. Karena itu, warna biru sering dikaitkan dengan kemewahan, keagungan, dan spiritualitas. Sekarang, kita bisa melihat warna biru di mana-mana, dari langit hingga jeans. Tapi siapa sangka, dulu hanya kaum bangsawanlah yang bisa memilikinya. Warna biru bukan sekedar indah, tapi juga bernilai sejarah tinggi.

Masih ditemenin sama Rama di Jaga Malam hari ini, teman Pro 2, setelah tadi sesi bisikan malam ya. Kita lanjutin lagi pembahasan kita, teman Pro 2. Kali ini Rama masuk ke tips and trick bertahan di era yang serba mahal, karena katanya jadi dewasa itu very very expensive, alias mahal banget pengeluarannya, ada aja teman Pro 2. Nah, ada beberapa kebiasaan sederhana yang bisa membantu menghadapi biaya hidup yang terus meningkat ya teman Pro 2. Yang pertama itu adalah biasakan membuat anggaran bulanan, karena ini penting banget ya, jelas untuk men-tracking pengeluaran dan juga pemasukan kita. Terus yang kedua, bedakan antara kebutuhan dan juga keinginan, karena seringkali kita udah ngerti nih seputar kebutuhan dan keinginan, tapi pada dasarnya kalau udah di kehidupan nyatanya tuh susah gitu ya buat dia direalisasikan teman Pro 2. Kadang-kadang sebenarnya ini keinginan tapi kita bilangnya sih ini kebutuhan gitu ya. Dan yang ketiga tentunya sisihkan tabungan di awal ya teman Pro 2, bukan dari sisa uang di akhir bulan gitu, karena seringkali kita nabung dari sisa uangnya, padahal seharusnya itu dari awal udah harus disisihkan ya teman Pro 2. Dan kalau misalkan memungkinkan juga tentunya mulai cari pemasukan tambahan gitu ya, dari skill-skill yang tentunya kamu punya dan kamu bisa ya, mulai bisa freelance, jualan online, bikin-bikin konten, jadi content creator gitu ya, atau mungkin mengembangkan hobi yang menjadi penghasilan. Pasti ada aja sih teman Pro 2 kesempatannya gitu ya, asal kita mau memulai nih. Dan di era digital seperti sekarang, peluang itu juga banyak banget, tinggal konsisten aja gitu ya buat nyarinya, buat mengusahakannya. Dan satu lagi teman Pro 2, ini yang paling penting dan yang paling sering sulit direalisasikan ya, yaitu adalah jangan gengsi hidup sederhana, karena yang terlihat wah di media sosial itu belum tentu benar-benar sejahtera di dunia nyatanya ya. Bukan soal siapa yang paling besar penghasilannya, tapi siapa yang paling bijak mengelolanya teman Pro 2. Dan sebelum kita lanjutin lagi pembahasan kita, kali ini Rama mendapati request dari pendengar bernama Gala. Dia pengen request lagunya Ardito Pramono yang judulnya Ordinary Day. So enjoy pada malam hari ini.

sedih juga ya kayak manusia. Fenomena sapi yang terlihat menangis saat disembelih seringkali menimbulkan kesan emosional bagi banyak orang. Padahal, sains menjelaskan air mata sapi bukan tanda emosi menangis. Sapi memang bisa mengeluarkan air mata, tetapi itu bukan indikator emosi sedih seperti manusia. Air mata pada sapi lebih merupakan respon fisiologis terhadap iritasi, stres, atau rangsangan eksternal seperti debu atau kotoran di mata, tekanan udara atau angin, dan kondisi stres atau kelelahan. Selain itu, sapi memiliki sistem saraf pusat yang bisa memproses rasa takut dan stres. Ketika sapi melihat lingkungan yang tidak biasa, banyak orang, suara keras, bau darah, atau melihat sapi lain disembelih, mereka bisa menunjukkan tanda-tanda stres seperti mengeluarkan suara dengan melengguh keras, menggigil atau gelisah, mata membesar,

0: Ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah. Siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling

Masih ditemenin sama Rama di Jaga Malam hari ini ya teman Pro 2. Kali ini kita masuk ke sesi fun fact, karena katanya banyak Gen Z mulai memikirkan keuangan sejak usia muda. Nah, menurut Deloitte Global Gen Z dan juga Millennial Survey, biaya hidup menjadi salah satu kekhawatiran terbesar tentunya bagi generasi Z di berbagai negara gitu ya. Banyak Gen Z itu mengaku merasa tertekan karena kenaikan biaya hidup, sehingga mereka semakin sadar pentingnya mengatur keuangan, punya dana darurat, sampai mencari sumber penghasilan tambahan. Nah, fenomena ini menunjukkan bahwa generasi muda saat ini tuh gak hanya memikirkan gaya hidup aja teman Pro 2, tapi juga mulai memikirkan stabilitas finansial sejak dini ya. Jadi kalau misalkan kamu sekarang lagi belajar budgeting atau mulai investasi kecil-kecilan, kamu gak sendirian teman Pro 2. Karena jadi orang dewasa tuh mahal banget ya, tapi belajar mengatur uang sejak muda adalah investasi yang paling murah nih teman Pro 2. Dan sebelum kita melanjutkan lagi pembahasan kita nih seputar ya menjadi dewasa itu ternyata mahal ya teman Pro 2, kali ini Rama mendapati request dari pendengar bernama Lara. Dia pengen request lagunya Tata Janeta yang Korbanmu. So enjoy pada malam hari ini.

teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu, karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.

0: Dan teman Pro 2, pada malam hari ini kita belajar bahwa emang menjadi dewasa gak mudah gitu ya. Apalagi yang kita bayangin waktu kecil gitu. Ada tanggung jawab tentunya, ada juga banyak keputusan sulit dan ada banyak pengeluaran yang sebelumnya gak pernah kita pikirkan gitu ya. Tapi dibalik itu semua, ada banyak hal indah yang juga datang teman Pro 2. Kita tentunya belajar jadi mandiri, belajar menghargai hasil kerja keras, dan belajar membantu orang lain. Tentunya juga belajar menjadi pribadi yang lebih matang ya. Jadi jangan takut menjadi dewasa teman Pro 2, karena kan ada lagunya juga gitu ya, takut tambah dewasa. Gak perlu takut itu, santai aja. Karena ya nikmatin prosesnya, karena semua orang juga sedang berjuang dengan versinya masing-masing ya. Jadi menjadi dewasa itu emang bikin dompet lebih cepat kosong sih. Tapi semoga hati kita tetap penuh dengan rasa syukur, pikiran juga tetap penuh dengan harapan, dan langkah juga tetap penuh sama semangatnya gitu ya. Karena hidup bukan tentang siapa yang paling cepat sukses, tapi siapa yang tetap bertahan dan terus bertumbuh nih teman Pro 2. And anyway, lagu ini juga menjadi penanda berakhirnya Rama menemani kamu di Jaga Malam hari ini teman Pro 2. Dan selama 1 jam ke depan masih ditemenin sama Jazz Music terlebih dahulu. Jadi jangan kemana-mana. Jangan lupa juga untuk follow Instagram kami di @rri_pro2banten. Dan selain mendengarkan melalui frekuensi teman Pro 2, kamu juga bisa streaming di rri.co.id, di website kita, atau mungkin download aplikasi kita di RRI Digital ya. So, Rama pamit undur diri. Kita ketemu lagi besok malam di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam, tetap jaga diri kamu, karena Pro 2 akan selalu jadi teman terbaik kamu. Selamat malam dan selamat beristirahat. Bye-bye.
1: Halo. Duh, pengen curhat nih. Aduh, aku tuh sebel banget.
2: Udah.
1: Ini tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh. Capek, udah, tau capek.
2: Jangan galau malam-malam ya. Kan ada aku. Jaga Malam. Pro 2.
3: Lagu baru di Pro 2.
4: Belakangan ini, pasti nggak asing sama lagu terbaru dari Tulus yang lagi rame banget dibahas. Berjudul Teh Hijau. Lagu ini langsung melesat jadi salah satu yang paling banyak didengerin dan sukses mencuri perhatian para penikmat musik Indonesia. Menariknya, di balik aransemen yang terdengar ringan dan hangat, Teh Hijau justru menyimpan cerita tentang rasa hampa, kehilangan arah, dan proses menerima diri sendiri. Bukan tentang melawan perasaan itu, tapi belajar berdamai dan percaya kalau setiap orang punya waktunya masing-masing untuk pulih. Kadang, hidup memang nggak selalu penuh warna. Ada hari-hari ketika semuanya terasa datar. Tapi mungkin seperti secangkir teh hijau, kita nggak harus selalu manis untuk tetap bisa dinikmati. So, enjoy this moment dan biarkan lagu ini menemani apapun yang sedang kamu rasain. Teh Hijau, Tulus.

0: Gerbang komplek baru jam 5 udah tutup aja nih. Gimana mau drop off kalau gini?
1: Ya gitu, perintah penjaga gerbang. Katanya demi kenyamanan dia.
0: Lah, kan sama-sama tinggal di sini juga.
1: Iya sih, tapi tetap bisa masuk kok. Lewat belakang tapi ya, sambil bawa martabak.
0: Dih, lucu. Gerbang komplek bersama, tapi aturannya kayak rumah neneknya. Nenek siapa?
1: Nenekmu.
0: Permisi, Nek.
1: Maaf, Nek. Permisi, Nek.
0: Permisi, Nek. Kadang yang jaga gerbang lupa kalau tugasnya membuka jalan, bukan membuka jalur. Begitu pula kekuasaan. Dia datang bersama kebijaksanaan, bukan kesemena-menaan.

0: Selamat siang, saya Rudi dari Bank BBC. Ingin memberikan kemudahan pelayanan bank kami. Jika berkenan, silakan klik link yang saya kirimkan di WA.
1: BBC? Maaf, ini bukan dari stasiun TV. Pak, ngomong-ngomong lucu ya. Padahal saya nggak punya rekening di situ.
0: Sebentar.
1: Gue tunjukin, orang mau nipu udah ketangkep basah. Hah, untung aja gue udah cari tahu dari sebelumnya. Waspada, voice phishing, penipuan lewat telepon, hindari mengklik tautan yang mencurigakan.

Seseorang akan merasakan geli saat digelitik oleh orang lain. Namun mengapa saat menggelitik diri sendiri tidak merasakan geli? Menurut cognitive neuroscientist, rasa geli timbul dari otak sehingga otak mampu mengendalikan rasa geli ketika digelitik oleh diri sendiri daripada digelitik oleh orang lain. Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, cerebellum atau otak kecil yang terletak di bagian belakang kepala yang berfungsi untuk mengendali gerakan, memperbaiki sensasi yang akan ditimbulkan sehingga membatalkan respon geli yang muncul.

0: Indonesia. Are you ready? Apakah kalian siap untuk mengecewakan orang tua? Apakah kalian siap untuk dikeluarkan dari sekolah? Apakah kalian siap untuk masuk rumah sakit, trauma, cacat, bahkan meninggal? Apakah kalian siap untuk masuk penjara, dicap buruk, bahkan dikucilkan masyarakat?
1: Perhatian, tadi adalah akibat untuk pelaku tawuran. Apa? Tawuran. Baca dan renungi dampak-dampaknya. Bila tawuran berlanjut, hubungi kantor polisi dan rumah sakit terdekat.

Anda mungkin sudah tidak asing lagi dengan suara yang satu ini. Ya, lato-lato. Atau orang barat menyebutnya click-clacks, banger, atau clickers. Sebelum viral, permainan ini ternyata sudah ada di negara-negara barat yang sangat terkenal pada tahun 1960 sampai 1970 awal. Bentuk dari alat permainan ini sangat mirip dengan senjata koboi, yaitu bolas, yang biasa digunakan untuk menjerat kaki hewan buruan mereka. Sehingga sebenarnya, lato-lato ini cukup berbahaya kalau disalahgunakan. Dan terbukti banyak melukai anak-anak di barat saat itu. Bahkan beberapa sekolah di Inggris sampai membuat larangan membawa lato-lato ke sekolah. Dan puncaknya di tahun 1971, Departemen Dalam Negeri Inggris meluncurkan penyelidikan apakah mainan ini harus dilarang sepenuhnya atau tidak. Alhasil, di tahun 1985, lato-lato atau clackers resmi dilarang dan masuk dalam 10 mainan anak-anak terlarang paling berbahaya di Amerika Serikat sepanjang masa.

0: mau sampai kapan kayak gini terus? Papa tuh main HP terus. Mau barang apa lagi ini yang harus kita jual, Pa? Papa gak lihat tabungan kita ini makin menipis loh. Aku tuh gak sanggup kalau harus terus begini. Udah.
1: Sabar, Ma. Papa juga lagi usaha.
0: Usaha apa sih, Pa? Papa tuh cuma terus-terusan main judi online kayak gini. Sadar, Pa, sadar. Ini tuh bahaya, Papa.
2: Waspada dan jauhi judi online. Jangan biarkan judi online merusak kebahagiaan keluarga Anda. Berhenti sekarang demi masa depan anak-anak kita.
3: Mau dengerin lagu yang kayak gini? Atau yang kayak gini?

pasti sudah pada tahu jika Fatmawati Soekarno Putri, yakni istri Presiden Soekarno, merupakan sosok yang membuat bendera merah putih untuk dikibarkan saat proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tapi, tahu nggak sih siapa yang menjadi pengibar sangsaka pertama di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta tersebut? Tidak seperti sekarang di mana pengibaran dilakukan oleh pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka. Saat itu hanya ada 3 orang yang memboyong bendera dan mengibarkannya. Mereka adalah Latif Hendraningrat, Suhut Sastro Kusumo, dan Surastri Karma Trimurti. Mereka tidak hanya mengibarkan sehelai kain berwarna merah putih. Di bawah lipatan bendera, mereka mengibarkan impian, hasrat, dan tekad seluruh bangsa Indonesia. Kisah ketiga tokoh ini mengingatkan bahwa perjuangan muncul dari visi, keberanian, dan semangat bersama dalam meraih kemerdekaan yang menjadi hak setiap negara.

melihat lalat di sekeliling kita, pasti kita berpikir, pasti lingkungannya kotor atau ada sesuatu yang jorok. Tapi tahu nggak sih bahwa ternyata tidak semua lalat itu jorok dan membawa penyakit loh. Lalat bernama Black Soldier Fly atau dikenal dengan lalat BSF adalah jenis lalat yang berbeda. Ukurannya 3 kali lebih besar dari lalat biasa. Lalat BSF juga dikenal sebagai lalat tentara dan sangat bermanfaat bagi lingkungan dan manusia. Larva atau maggot yang dihasilkan dari telur lalat BSF aktif memakan sampah organik. 1000 maggot bisa mengkonsumsi sampah organik hingga 10 kg dalam sehari. Namun, apabila ada sampah organik yang tidak termakan oleh maggot, tetap bisa dimanfaatkan sebagai sumber kompos atau pupuk organik. Selain itu, maggot BSF juga mempunyai nilai ekonomis loh, yaitu menjadi sumber pakan ternak, ikan, ayam, dan unggas yang menggunakan maggot sebagai pakannya terbukti lebih sehat karena kandungan protein yang tinggi.

Dengan dengar-dengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Banten Program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam. Hari ini hari Kamis, tanggal 23 Juli 2026, melalui frekuensi FM 101,6 MHz kami ucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatiannya, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Programa 2 Banten. Mengudara pada frekuensi FM 101,6 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini. Hari Jumat tanggal 24 Juli 2026 dari Jalan Lingkar Selatan Ciracas, Kota Serang, Banten kami ucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dan membangun bangsa, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها وبها نبعث إن شاء الله يوم القيامة من الآمنين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. قوم مسلمين مسلمات، pendengar راديو Republik Indonesia dimanapun Anda berada، semoga senantiasa selalu mendapatkan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala bahaya, dari segala penyakit, dari segala ancaman, dari segala bencana. Dan semoga kita semua bahagia lahir batin dunia akhirat. Amin rabbal alamin. Para jemaah sekalian, dalam kesempatan ini saya mengajak Anda semua untuk sama-sama kita mengkaji sebuah surah. Saya rasa banyak umat Islam di Indonesia hafal karena surah ini pendek. Bisa jadi surah ini menjadi salah satu surah yang sering kita baca dalam salat-salat kita. Suratul Asr. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. سورة العصر. أرتي daripada سورة العصر adalah demi masa, demi waktu. Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah demi masa, demi waktu. Ulama menjelaskan kalau Allah bersumpah terhadap sesuatu, Allah ingin memberikan pesan sesuatu itu sangat agung dan sangat mulia. Demi waktu, demi masa. Mengapa Allah bersumpah demi waktu, demi masa? Karena manusia termasuk manusia yang sangat merugikan waktu. Waktu adalah umur kita. In dhahaba yawmun dhahaba ba'duk. Sebagaimana dijelaskan Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, kalau lewat satu hari berarti sudah sebagianmu berkurang. Maksudnya apa? Semakin satu hari terlewat berarti semakin langkah kita kepada kuburan kita semakin dekat. Satu hari lewat berarti satu langkah kepada kematian semakin dekat. Para jemaah sekalian, Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan al-wal asr, demi masa, demi waktu. Innal insana lafi khusr, sungguh manusia semua akan merugi gara-gara waktu. Gara-gara masa ini banyak orang dan banyak manusia merugi. Mengapa mereka bisa merugi? Karena mereka yang diberikan oleh Allah anugerah waktu, anugerah umur, anugerah masa, mereka tidak menggunakan dengan kebaikan. Siapa kira-kira yang selamat dari kerugian itu? Siapa kira-kira yang selamat dari sifat manusia yang merugi? Siapakah yang selamat dari bangkrut yang disebutkan dalam ayat ini? Innal insana lafi khusr. Sungguh manusia bakal merugi gara-gara waktu dan masa ini. Yang selamat Allah sebutkan di dalam surah itu juga, yang memiliki dan membawa empat sifat.
illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Yang selamat dari kerugian orang-orang yang beriman kemudian beramal salih, karena amal salih bukti keimanannya. Wa tawasaw bil haqq, saling mengingatkan dengan kebenaran, saling menasihati. Wa tawasaw bis sabr, saling bersabar. Sebagaimana juga Imam Syafi'i rahimahullah berkata, yang dimaksud empat sifat ini adalah al-ilmu, al-amalu bihi, ad-da'watu ilaih, was-sabr, was-sabru alaih. Jadi yang pertama ilmu, karena semakin kenal Allah, semakin tahu ma'rifatullah, semakin berilmu terhadap Allah, semakin tinggi iman kita. Dan juga ilmu akan menjadi berguna, bermanfaat

Ila lahdi, ini bukan hadis, sebuah hikmah yang dimaksud belajar ilmu dari sejak kita lahir sampai kita masuk lahad. Artinya belajar itu tidak ada waktu, tidak ada batasnya. Semaksimal mungkin belajar dan belajar terus. Dan amalkan apa yang kita belajari, itulah kembali kepada sesuai kemampuan. فاتقوا الله ما استطعتم برتقوا لك بدا الله سسوي كمampuannya لا يكلف الله نفسا الا وسعها. Allah tidak pernah membebani kita. Jadi amalan yang kita bentuk dari ilmu yang kita belajari, kita amalkan sesuai kemampuan kita masing-masing. Kemudian watawasau bilhaq, ini salah satu contoh. Saling mengingatkan, saling menasihati, saling menwasiatkan. Dan itulah manfaatnya berkawanlah dengan kawan yang baik. Berteman dengan teman yang salih, saliha. Kenapa? Karena ketika kita lupa kepada Allah, mereka ingatkan kita. Ketika kita terjumus dalam dosa maksiat, mereka membawa kita dan menjalankan kita, membawa kita kepada jalan yang taubat, kepada ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kita merasa sedih dan merasa menghadapi sesuatu persoalan, bermasalahan, selalu orang yang salih-saliha mendampingi kita, mendoakan kita, dan berfikir bersama-sama mencari solusi yang baik. Makanya watawasau bilhaq, selalu terwujud antara sesama teman-teman baik untuk saling mengingatkan dan saling menasihati. Watawasau bisabr, ketika kita berilmu, belajar ilmu, kemudian beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menamalkan sesuai kemampuan, apalagi kalau kita ingin habis kita amalkan dan merasakan kenikmatan ilmu yang kita amalkan, kita ingin sampaikan ke orang lain, pasti tidak semua menerima apa yang kita sampaikan. Pasti ada orang yang mengolok-olok kita, menghina kita, atau dengan cara yang tidak sopan menolak kita, menolak apa yang kita sampaikan. Ini semua membutuhkan sabar. Sabar saat belajar, sabar saat kita berilmu, beramalkan, sabar ketika kita mengingatkan orang-orang yang ada di sekitar kita. Berjamaah sekalian dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, sabar tersendiri merupakan ibadah yang dahsyat. Sabar tidak ada balasannya bagi orang yang sabar kecuali surga. Wajazahum bima sabaru jannatan wa harira. Sabar balasannya Allah bagi orang yang sabar tanpa batas. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Kami membalas kesabaran hamba-hambaku dengan hitungan-hitungan pahala tanpa batas. Sabar itu ada tiga macam. Sabar atas taat, sabar dari maksiat, melawan hawa nafsu, melawan syahwat, dan sabar atas takdir dan ujian Allah subhanahu wa ta'ala. Taat butuh sabar. Bangun subuh, bangun tahajud, merasa malas, capek, lelah, kesal, lagi kurang enak, merasa bosan bertaat, ini butuh sabar. Dilawan dengan sabar, kekuatan sabar. Kemudian menjauh dari maksiat, menjauh dari dosa pun butuh sabar. Godaan, lingkungan, hawa nafsu, mata melihat kanan kiri, media sekarang, kemudian filem-filem bisa mengganggu perasaan kita, mengangkat syahwat kita, ini semua pengaruh. Makanya kita butuh sabar. Kemudian sabar atas ujian dan takdir. Sabar atas ujian dan takdir, tidak ada orang yang tidak diuji.
ada yang diuji keimanannya, ada yang diuji sifatnya, ada yang diuji hartanya, ada yang diuji melalui orang tuanya, ke anaknya, keluarganya. Semua orang diuji. Ada orang bertanya, boleh enggak saya dapat sebuah amalan dengan saya menamalkannya, tapi jangan diuji oleh Allah. Saya ingin hidup di dunia tanpa diuji oleh Allah. Saya menjawab, kalau anda ingin hidup

tanpa diuji oleh Allah? Boleh. Itu nanti kalau sudah di surga. Allah sudah menggambarkan dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. Allah menciptakan mati dan hidup untuk menguji kalian, siapa di antara kalian yang sebaik-baik amal. Berarti dunia ini tempat ujian. Tidak bisa kita hidup tanpa diuji. Makanya kita butuh sabar. Sabar atas keadaan yang kita hadapi. Orang yang kaya sabar, orang yang miskin apalagi. Orang yang sehat sabar, orang yang sakit apalagi. Kita harus membiasakan diri menikmati apa adanya. Bersyukur dengan apa adanya. Dengan sabar, kita bisa menjadi orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabar, nanti dijanjikan kita mendapatkan masuk surga Allah melalui babus sabar, khusus pintu sabar. Sabar sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikenal sebagai nabi yang sabar menghadapi kufar Quraisy, menghadapi tantangan bermusuhan orang Yahudi di zaman beliau sallallahu alaihi wasallam. Tapi Rasulullah sabar. Rasulullah SAW bisa saja ketika diancam oleh kufar Quraisy, dihina oleh kufar Quraisy, diancam sahabatnya, bahkan ada dia yang dibunuh, bahkan sampai mau diancam dan mau dibunuh Rasulullah SAW sendiri. Tapi Rasulullah SAW, walaupun beliau bisa mengangkat tangan berdoa supaya semua musuhnya hancur dan dibinasakan oleh Allah, tapi tetap Rasulullah SAW bersabar dan mendoakan kaumnya, mendoakan lingkungannya semoga mereka mendapatkan hidayah. Jadi kita butuh sabar. Sabar menghadapi semuanya, saat mencari rezeki, saat beribadah, saat menghadapi ujian. Lawankan dengan kekuatan sabar. Lawanlah dengan kekuatan sabar. Dan orang yang sabar termasuk orang-orang yang mendapatkan didamping oleh Allah. Inna allaha ma'al ladhina attaqaw wal ladhina hum muhsinun. Inna allaha ma'as sabirin. Allah selalu senantiasa bersama orang yang selalu bersabar. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang terbiasa sabar. Tidak bisa sabar, sabarlah. Tidak bisa sabar, bersabarlah. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Semoga kita diberikan oleh Allah kekuatan sabar lahir dan batin. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, subhanakallahumma bihamdik, ashadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: murid.
1: Iya, guru.
0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
1: Wah, mantap, guru. Tapi buat apa, guru?
0: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
1: Ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.

Saatnya kita lebih waspada dan siap menghadapi berbagai potensi bencana yang sering terjadi saat musim hujan, agar kita semua tetap aman dan nyaman. Berikut beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah Anda lancar. Bersihkan selokan secara rutin agar tidak tersumbat dan menyebabkan banjir. Kedua, siapkan perlengkapan darurat seperti senter, radio, obat-obatan, makanan non-awet, dan air minum bersih. Simpan di tempat yang mudah dijangkau. Ketiga, selalu pantau informasi cuaca terkini. Jika ada peringatan dini bencana, segera evakuasi ke tempat yang lebih aman. Jangan lupa, keselamatan diri dan keluarga adalah yang utama. Ingat, dengan persiapan yang matang, kita bisa mengurangi risiko kerugian akibat bencana. Mari kita jaga lingkungan dan diri kita agar tetap aman dan nyaman selama musim hujan.

gonna be. Perum Bulog Kantor Wilayah DKI Jakarta dan Banten memastikan kualitas beras yang akan disalurkan dalam program Bantuan Pangan Tahap 2. Penyaluran Bantuan Pangan Tahap 2 direncanakan dilakukan pada Agustus untuk alokasi selama 3 bulan. Dan bantuan ini diharapkan dapat memberikan efek stabilisasi terhadap harga komoditas beras.

Informasi selanjutnya, Meta mengumumkan akan menghadirkan fitur pengawasan orang tua di Threads untuk membantu orang tua memantau aktivitas digital pengguna remaja di platform media sosial tersebut. Melalui fitur ini, orang tua dapat melihat durasi penggunaan Threads oleh anak selama sepekan terakhir, mengatur batas waktu penggunaan harian, mengolah mode tidur, serta mengatur sejumlah pengaturan privasi melalui Family Center.

0: Dan informasi yang terakhir, IU menunda konser di Goyang Stadium dan tour domestik akibat gangguan kesehatan telinga kronis yang memburuk. Perilisan album studio ke-6 ikut ditunda beberapa bulan meski proses pengerjaannya telah selesai. Dan IU menyampaikan permintaan maaf kepada penggemar dan berjanji kembali dengan album baru setelah kondisi kesehatannya membaik. Sekian Info Pro 2 pagi ini, sampai jumpa di Info Pro 2 selanjutnya.
1: Info Pro 2.

101,6 Radio Banten, teman terbaik kamu. Sepeda, selamat pagi. Teman Obrol 2 udah di hari Jumat nih ya. Bareng sama aku Sarah Ganevi yang bakal menin kamu Teman Obrol 2 di Sepeda dan juga Santai Siang Pro 2 Top Hit List hari ini ya, di hari Jumat nih Teman Obrol 2. Jadi aku bakal jadi teman terbaik kamu hari ini.

Siapa tak kenal lagu Berkibarlah Benderaku? Tahukah Anda lagu yang dicipta oleh Ibu Sutitu menyiratkan suatu peristiwa heroik? Laman Tirta.id mengungkap, di masa revolusi tahun 1947, pimpinan RRI Yusuf Ronodipuro dipaksa tentara Belanda menurunkan bendera merah putih yang terpancang di halaman kantornya. Meski diancam dengan todongan senjata,

Data dan bayonet, Yusuf menolak tegas permintaan Belanda. Yusuf Ronodipuro mempertahankan bendera merah putih tetap berkibar. Ibu Sud menerjemahkan keberanian Yusuf Ronodipuro itu dengan lirik yang gagah. Siapa berani menurunkan engkau? Serentak rakyatmu membela.

Waktunya aku ngasih tau kamu untuk perkiraan cuaca hari ini ya, di hari Jumat tanggal 24 Juli 2026 tanggal berdua. Dari BMKG sendiri di pagi hari ini untuk wilayah Provinsi Banten bakal didominasi dengan cuaca cerah berawan hingga berawan, dan ada potensi hujan ringan yang turun di daerah Pulau Merak, Grogol, dan juga Pulau Ampel tanggal berdua. Kita masuk ke siang hari, ternyata ini masih didominasi dengan cuaca cerah berawan hingga berawan untuk di sebagian besar wilayah Provinsi Banten, dan ada potensi hujan ringan yang bakal turun di siang hari di daerah Cilegon, Cibeber, Keramat Watu, Gunung Sari, Pabuaran, Padarincang, Ciomas, dan juga Taktakan teman-teman Pradua. Sedangkan malam hari dan dini hari ini diperkirakan bakal berawan, dan BMKG juga ngasih peringatan dini teman-teman Pradua untuk kamu waspada potensi angin kencang di wilayah Kabupaten Pandeglang bagian selatan dan juga Kabupaten Lebak bagian selatan. Terus juga kamu perlu waspada dengan tinggi gelombang 2,5 sampai 4 meter. Ini dalam kategori tinggi di perairan selatan Pandeglang, Selat Sunda Barat Pandeglang, dan juga perairan selatan Lebak. Jadi itu untuk perkiraan cuaca hari ininya. Kamu juga harus sesekali cek lagi nih untuk update cuaca dari BMKG, teman-teman.

0: Yeah. Do you?
1: For real, baby.
2: Tahukah Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.

Bersin merupakan refleks alami tubuh untuk membersihkan saluran pernapasan. Tetapi, pernahkah Anda bertanya mengapa kita secara otomatis menutup mata saat bersin? Ya, saat bersin, tubuh mengeluarkan udara dengan kecepatan yang sangat tinggi, bahkan bisa mencapai 160 km per jam. Menutup mata saat bersin adalah cara tubuh melindungi mata dari tekanan udara yang mendadak. Ini juga mencegah benda asing atau partikel kuman masuk ke dalam mata saat bersin. Jadi, meski terlihat sepele, menutup mata saat bersin adalah refleks tubuh untuk melindungi

101,6 Radio Banten, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, wah ini keren banget sih ya. Jadi kalau kamu dulu mengenal dua orang ini sebagai musisi, kayaknya sekarang mereka mau terjun ke dunia acting deh, teman Pro 2. Akhirnya kita bisa ngelihat first look dari dua nama besar Indonesia yang ya bentar lagi bakal muncul di salah satu hit show besar di US juga, teman Pro 2. Ada Agnes Mo dan juga Anggun Cipta, teman Pro 2. Jadi nanti di sini mereka bakal berperan sebagai karakter antagonis, teman Pro 2 ya. Antagonis utama loh, udah bukan cameo lagi ya, main villain, teman Pro 2 di Richard. Dan di sini Agnes Mo bakal berperan sebagai karakter Lila dan juga Anggun ini bakal berperan sebagai karakter Amisa yang itu juga ternyata jadi ibunya Lila, teman Pro 2. Dari first look yang udah di-share gitu ya, teman Pro 2, ini jadi bikin penasaran gimana nanti mereka bakal beraksi ya, teman Pro 2. Karena kalau dilihat dari beberapa BTS-nya gitu kan ya, ini kayaknya cukup serius gitu kan, mempersiapkan untuk ini teman Pro 2. Bahkan sampai latihan fisik, sampai bela diri juga demi serial ini. Dan di season keempat ini juga mengadaptasi dari novel Gun Tomorrow, teman Pro 2, karya Lee Child, dan bakal mengikuti storyline Jack Reacher, teman Pro 2. Jadi storyline-nya setelah insiden di kereta bawah tanah di New York City, teman Pro 2. Dan series ini nih direncanakan ya, dijadwalin tayang itu di tanggal 12 Agustus ini, teman Pro 2. Wah, makin gak sabar ya, ini udah akhir bulan Juli, Agustus sebentar lagi. Wah, kita bakal bisa ngelihat Agnes Mo dan juga Anggun main film kayak gimana, teman Pro 2.

0: Boy.
1: Apa, Ren?
2: Boy, aku mau keluar nih. Pinjam jaket lah.
1: Jaket?
2: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan. Belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukannya mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya, besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah, jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan, Boy? Marah kan?
1: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
2: Oh iya. Ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
2: Allah, Boy. Kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50.000 yang kamu pinjam bulan lalu, mana?
3: Koreksi orang nomor 1, padahal dia juga gitu.

0: That's why I am rich.
1: Tuh, bro, dua. Sekarang waktunya Spada pilih lagu kamu. Aku juga udah up pilihan di story Instagramnya Pro 2 ya di pagi hari ini. Ya, seperti biasa ada 3 pilihan yang harus kamu pilih salah satunya, teman Pro 2, karena di pagi hari ini aku nge-battle antara Louis Tomlinson, terus juga Henry Moody dan Ed Sheeran, teman Pro 2, yang harus kamu pilih satu di antara mereka bertiga yang nanti di jam 7.30 yang vote-nya paling banyak bakal aku puterin 3 lagunya tanpa jeda. Jadi untuk kamu yang pengen ikutan, langsung aja buka Instagramnya Pro 2, tap story Instagram Pro 2 ya, walaupun story-nya agak banyak dari kemarin. Di tap-tap aja sama Pro 2 sampai yang terakhir, sampai akhirnya nanti kamu nemu flyers pada pilih lagu kamu dan kamu bisa ikutan vote di sana sama Pro 2. Jadi kamu masih punya waktu sekitar 30 menit lagi sebelum aku kasih tahu siapa hasil vote-nya paling banyak dan nanti bakal aku puterin 3 lagunya tanpa jeda.